0: pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak

0: bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau MOGE, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
4: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
6: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
7: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
8: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dipandu oleh rekan Rudy Zain. Kembali bersama kami ya untuk Ternate Pagi, Pro 1 RRI Ternate. Kami kembali menghadirkan ya untuk beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar, kami akan kembali dengan informasi dari Meta yang buka suara soal peretasan dan suspend masal akun WhatsApp. Satu lagu dari Salma Sabil. Selamat mendengarkan.

Mendingan kita ke Meta yang mengakui pihaknya itu terkadang melakukan kesalahan dalam pemblokiran sejumlah akun WhatsApp. Namun, mereka mengklaim akun-akun asli terdampak telah dipulihkan. Kepala Kebijakan Facebook and Messaging Meta Asia Pasifik, Esther Sambo, mengatakan Meta ini selalu berupaya untuk selangkah lebih maju dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan layanan Meta sendiri serta memblokir akun mereka demi menjaga keamanan pengguna lainnya. Dan mendengar informasi tersebut, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Sayangnya, Esther ini nggak menjelaskan secara detail penyebab banyaknya akun yang disuspend beberapa waktu terakhir dan bagaimana kaitannya dengan peretasan dialami para pengguna. Dalam pernyataan tersebut, ia juga tidak menyinggung ya soal pemanggilan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang turut meminta klarifikasi soal isu tersebut. Sebelumnya, Komdigi juga memanggil Meta ya untuk meminta keterangan secara langsung terkait penanganan banyaknya kasus akun WhatsApp yang diretas, mempromosikan judi online, dan berujung suspend dari Meta. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar yang menyampaikan pihaknya telah meminta kehadiran perwakilan Meta di kantor Komdigi untuk memberi keterangan secara langsung. Dan langkah ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Meta sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam menyediakan layanan yang andal bagi pengguna di Indonesia. Dan Alex juga sebelumnya telah meminta Meta untuk menyampaikan klarifikasi tertulis dan memberikan masa tenggat waktu hingga Senin kemarin, 24 Agustus 2026. Tetap bersamanya kami pendengar untuk lagu-lagu hiburan, tentunya kami hadirkan menemani Anda di edisi Kamis hari ini.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: www.radiomercubuana.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah, penyidikan dugaan korupsi anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah 2022 segera dihentikan. Penghentian dilakukan setelah tersangka M. Ali Yasin Ali meninggal dunia pada 14 Agustus 2026. Mantan wakil gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku Utara. Penetapan tersangka dilakukan pada 9 Desember 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah tahun 2022. Hasil audit BPK RI menemukan dugaan kerugian keuangan daerah sekitar 2,7 miliar rupiah dalam perkara tersebut. Kasih Penkum Kejati Maluku Utara, Matius Matulesi, mengatakan penghentian dilakukan karena tersangka telah meninggal dunia. Tim penyidik bakal menyusun laporan perkembangan penyidikan untuk melengkapi administrasi penghentian perkara. Proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. M. Ali Yasin Ali meninggal dunia di salah satu rumah sakit Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana almarhum mengembuskan nafas terakhir sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Jumat 14 Agustus 2026 dalam usia 68 tahun. Dengan meninggalnya almarhum M. Yasin Ali, proses hukum terhadap almarhum dalam perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan. Kejati Maluku Utara selanjutnya memproses penghentian penyidikan secara administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Beralih ke informasi nasional, pemerintah menyatakan siap membahas rancangan undang-undang perampasan aset bersama dengan DPR RI. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra. Yusril mengatakan, rancangan undang-undang perampasan aset kini menjadi inisiatif DPR dan sedang disiapkan untuk memasuki pembahasan bersama pemerintah. Pemerintah menunggu DPR menyelesaikan penyusunan rancangan tersebut sebelum pembahasan resmi dilakukan secara bersama. Yusril juga mengatakan Presiden telah memberikan arahan kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Arahan tersebut menjadi komitmen pemerintah mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset bersama DPR. Dan Yusril juga menambahkan, pemerintah menunggu DPR menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang sebelum mengajukan usul inisiatif kepada pemerintah untuk dibahas bersama. Ia juga menyebutkan DPR dan pemerintah sama-sama menargetkan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026. Demikian Lintas Informasi, pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

RI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Apa kita mendaki.
0: Raisa, Bila.
3: Ya.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Ya.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kok di kanan kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
5: Cik periuk, bilang langsung pindah di Jawa. Tentang neket.
1: Si Patokan.
6: Sayang, sayang, si Patokan. Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
7: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan beragam informasi top 3 sport pada edisi hari ini ya. Nah, kita ke Vietnam dulu yang berhasil back to back juara setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam pada Rabu kemarin. Vietnam juara berkat keunggulan agregat 4-2 atas Thailand pada pertemuan pertama. The Golden Star menang 2-0 di markas Thailand. Tensi permainan langsung tinggi begitu wasit Ahmed Aisa Mohamed Darwis meniup peluit tanda kick off. Jual beli serangan tercipta sepanjang 5 menit pertama permainan. Dan hasil final Piala AFF di mana Thailand cetak 2 gol bunuh diri dan Vietnam keluar sebagai juara back to back. Dari hasil final Piala AFF, pendengar, kita ke Real Madrid di mana hat-trick yang dicetak Kylian Mbappe membawa Real Madrid menang telak 4-1 atas Real Sociedad dalam match day kedua Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid melakoni pertandingan kandang pertama di La Liga 2026-2027 saat menjamu Sociedad. Pertandingan tersebut spesial karena jadi laga kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu, pendengar. Dan Kylian Mbappe nyaris membawa Madrid unggul 1-0 atas Sociedad pada menit ke-7. Hanya saja peluang kapten timnas Prancis tersebut digagalkan kiper Alex Remiro. Dan pendengar, dari hasil tersebut ya untuk Liga Spanyol di mana Mbappe hat-trick, Madrid bantai 4-1. Dari informasi tersebut dari Real Madrid, pendengar, kita ke Java United FC yang memulai musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan 27 pemain dan markas baru di Semarang, Jawa Tengah, menandai transformasi dari Malut United FC. Presiden Java United FC Sofyan Lestaluhu menegaskan bahwa klub hadir dengan identitas baru dan tidak bermaksud menggantikan klub manapun, dengan fokus membangun sepak bola nasional. Pelatih Fabio Leifondes mengungkapkan optimisme dan siap membawa Java United menghadapi musim baru dengan tujuan yang sama, yaitu keseriusan dalam membangun sepak bola Indonesia. Demikian mendengar ya top 3 sport yang kami hadirkan dari Vietnam yang keluar sebagai juara dan juga Kylian Mbappe dengan hat-tricknya di hasil Liga Spanyol untuk Real Madrid dan juga Java United, pendengar, yang membawa misi khusus di Indonesia Super League 2026-2027. Tetap mempersamai kami, pendengar, ya di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita ke satu informasi terakhir. Kita ke Maskapai Garuda Indonesia yang mengatakan terkait perubahan ketentuan bagasi dengan skema berbasis jumlah koper atau koli atau piece konsep. Ini bukan lagi gabungan berat total bawaan. Jadi aturan berlaku mulai 1 September 2026. Di mana Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills mengatakan penerapan piece konsep ini diharapkan dapat membantu pelanggan memahami kapasitas bagasi dengan lebih jelas sejak merencanakan perjalanan. Dan pendengar, penumpang ini disarankan ya nggak hanya memperhatikan total berat barang bawaan, tapi juga memperhatikan jumlah koper yang diperbolehkan. Jadi ketentuan jumlah koper yang tercantum dalam etiket menjadi acuan utama dalam sistem PSA konsep. Apabila tiket mencantumkan satu piece maksimal 23 kg, maka penumpang hanya dapat membawa satu koper dengan berat hingga 23 kg. Jatah 46 kg nggak bisa digabung menjadi satu koper atau koli berbobot 46 kg. Untuk kelas ekonomi domestik, alokasi bagasi ini bisa mencapai satu koper maksimal 23 kg. Sementara perjalanan internasional, kelas ekonomi dapat memperoleh alokasi hingga 2 koper masing-masing maksimal 23 kg. Sedangkan kelas bisnis ya dan first ini bisa memperoleh hingga 2 koper dengan batas berat masing-masing hingga 32 kg sesuai rute dan ketentuan tiket. Garuda Indonesia juga mengingatkan ketentuan bagasi tetap bergantung pada rute, kelas penerbangan dan juga jenis tiket. Maka dari itu informasi yang tercantum pada tiket menjadi acuan utama bagi penumpang. Informasi tersebut pendengar ya, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Per 1 September mendatang, Garuda Indonesia mengubah aturan bagasi, jadi nggak bisa lagi gabung yang berat pendengar, maksimal minimal 23 kg. Dan pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya, waktu beranjak pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mesarem tentunya pamit undur diri, nantinya untuk ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Vira Safira di ternate siang hingga sore nanti. Dan selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Jangan lupa untuk makan siang nantinya pada pukul 12 untuk waktu break Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hari ini hingga nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda dan juga beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga pendengar, hari ini ya edisi Kamis 27 Agustus 2026, tentunya kami sapa Anda terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya mendingan untuk hari ini, hari Kamis siang ya? Ini memang cuacanya masih panas sekali ya kalau di Ternate. Bagaimana cuaca di kota Anda pendengar hari ini? Apakah sudah turun hujan ataukah juga sama aja gitu ya, masih panas gitu? Pendengar, semoga apapun kegiatan Anda hari ini semuanya berjalan dengan lancar, semoga berjalan dengan baik begitu ya. Dan juga pastinya beragam program sudah kami siapkan untuk menemani siang hingga sore hari Anda pendengar. Dan juga untuk membuka siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar video yang menampilkan warga Pati, Jawa Tengah bersiap-siap mengikuti unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mereka menuntut DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun, pendengar, apakah itu adalah informasi yang kredibel begitu ya? Dan unggahan tersebut ini dibagikan oleh salah satu pengguna Facebook begitu ya. Kemudian berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta pendengar, bahwa video yang menampilkan warga Pati sedang siap-siap untuk menggelar aksi demo pada tanggal 27 Agustus ini, video itu identik dengan unggahan akun Facebook pada 25 Agustus lalu. Dan dilihat dari bionya, ini merupakan memang kerap membagikan konten militer Indonesia yang berbasis AI ya. Dan apabila dicermati juga, video itu memang tampak janggal. Dan pendengar, ini berdasarkan kesimpulan bahwa video yang diklaim menampilkan warga Pati tengah bersiap-siap menggelar aksi demonstrasi pada hari ini adalah hasil manipulasi, atau videonya merupakan hasil rekayasa AI. Dan demikian mendengar untuk Cek Fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selalu Cinta dari Kotak, pendengar menemani kita di siang hari ini ya, tepat pukul 11:17 waktu Indonesia Timur. Masih kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan lainnya untuk Anda tentunya ya. Dan pendengar, ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini mengenai Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI tahun 2026 yang resmi dibuka dan diikuti oleh puluhan kepala daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia yang berlangsung di Benteng Oranye pada hari Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Rakernas JKPI ke-12 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Opening ceremony tersebut dihadiri oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, kemudian Sekretaris Daerah Kota Ternate sekaligus Ketua Panitia JKPI Rizal Marsauli, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal, dan kemudian ada puluhan kepala daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada Duta Besar Belanda, akademisi, seniman, serta ratusan masyarakat. Dalam sambutannya, pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan di tengah berbagai tantangan dan problematika pembangunan di sejumlah daerah ya, khususnya masyarakat perkotaan, identitas budaya lokal yang berbasis nilai-nilai luhur ini perlu terus diperkuat. Menurutnya, penguatan kelembagaan sosial dalam bingkai kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemudian ia juga menambahkan dalam perspektif jejaring Kota Pusaka dan dalam rumah bersama, Rakernas JKPI ke-12 di Ternate diharapkan kembali mengukir peran sebagai aktor perubahan bagi peradaban yang bernilai budaya, berdaulat, dan juga berkeadilan tinggi di mata dunia. Tauhid juga menyebut Rakernas JKPI merupakan momentum penting bagi kota-kota pusaka di Indonesia yang pada masa lalu ini saling terhubung melalui diplomasi, interaksi sosial, ekonomi politik, dan juga keagamaan dalam jalur perdagangan rempah. Menurutnya, catatan masa lampau merekam bagaimana bangsa Indonesia ini tumbuh bersama dengan rempah sebagai identitas. Dengan segala kemegahan dan penderitaan sejarahnya, Ternate berdiri sebagai salah satu epicentrum penting dari hasrat dunia terhadap rempah-rempah. Lebih lanjut, ia juga mengatakan sejarah bangsa Indonesia bukan sekedar kisah tentang sebuah titik di peta dunia, melainkan bagian dari poros yang turut menentukan arah perdagangan samudra dan perebutan kekuasaan antar bangsa. Dan karenanya saat ini saatnya kita merevitalisasi ya, dengan kesadaran penuh untuk menjawab tantangan hari ini dan hari esok bagi masa depan bersama dalam tatanan kehidupan masyarakat global yang lebih baik. Itu dia ya pendengar, pesan yang disampaikan oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman begitu ya, dalam acara pembukaan kemarin Rakernas JKPI 2026 yang diadakan di Benteng Oranye ya, tepatnya hari Rabu kemarin nih pendengar. Dan tentunya rangkaian acaranya masih nanti berlangsung hingga tanggal 30 Agustus. Untuk informasi lainnya, pendengar, masih akan terus kami hadirkan ya, tentunya tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

0: saya.
1: Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, di saat cuaca panas ini tentunya tubuh kita ya secara alami akan mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, ini ternyata keringat yang keluar melalui kelenjar keringat membantu tubuh melepaskan panas terutama ketika suhu lingkungan meningkat. Proses berkeringat dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang berperan dalam mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Ketika hipotalamus mendeteksi suhu tubuh meningkat, bagian tersebut mengirimkan sinyal agar kelenjar keringat bekerja dan pembuluh darah di kulit melebar sehingga panas lebih mudah dilepaskan. Keringat pada dasarnya terdiri dari air dan sejumlah kecil garam serta zat lainnya yang dikeluarkan melalui kelenjar keringat. Ketika keringat menguap dari permukaan kulit, panas tubuh ikut terbawa sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Selain suhu lingkungan, produksi keringat juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik ya, kondisi emosi, ataupun respon tubuh terhadap perubahan suhu. Aktivitas seperti berlari, bersepeda, ataupun melakukan pekerjaan fisik yang berat lainnya, ini tentu juga dapat meningkatkan produksi panas tubuh, sehingga keringat yang dikeluarkan juga lebih banyak gitu. Nah, berkeringat ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah peningkatan suhu yang berlebihan, namun cairan yang dikeluarkan melalui keringat perlu digantikan dengan asupan air yang cukup. Nah, saat tubuh kehilangan banyak cairan, pendengar, seseorang dapat merasa lebih haus dan beresiko mengalami dehidrasi jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi. Karena itu, ketika kita berada di tengah cuaca panas seperti saat ini ya, pendengar, ataupun Anda melakukan aktivitas fisik ya, tadi seperti berolahraga, bersepeda, ataupun berlari gitu ya, ini disarankan kebutuhan cairan Anda ini diperhatikan dan tidak menunggu hingga merasa sangat haus untuk minum ya. Dengan menjaga kecukupan cairan, mekanisme pengaturan suhu tubuh ini dapat bekerja dengan lebih optimal tentunya dalam menghadapi kondisi cuaca yang panas gitu. Demikian ya pendengar, apalagi saat ini cuaca memang sangat panas ya. Kita hampir 2 bulan ya belum ada hujan nih. Ini Mas Subiono juga di Madiun juga sudah menyapa di WhatsApp, katanya di Madiun juga masih panas. Oke, berarti memang di rata-rata di Indonesia belum ada yang hujan gitu ya. Dan tadi disarankan begitu, jangan menunggu haus dulu untuk minum ya, seperti cuaca panas saat ini gitu ya, takutnya nanti kita dehidrasi gitu atau kekurangan cairan. Baiklah pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Polri menegaskan kesiapan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi di muka umum. Pelayanan diarahkan agar penyampaian pendapat berlangsung damai, tertib, aman, dan tetap menjaga kepentingan masyarakat. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun pelaksananya harus tetap menghormati hukum, hak orang lain, serta keamanan dan ketertiban umum. Kebebasan tersebut dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aturan itu juga mengatur kewajiban menjaga ketertiban sekaligus menghormati kebebasan masyarakat lainnya. Menurut Isir, penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus tetap dijaga bersama. Aspirasi diharapkan disampaikan secara bermartabat tanpa mengganggu masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate menyiagakan petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah di Benteng Oranye selama pelaksanaan jaringan Kota Pusaka Indonesia 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan pelaksanaan JKPI berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus. Untuk opening ceremony yang digelar pada Rabu sore di Benteng Oranye, DLH menyiapkan 10 hingga 15 petugas kebersihan dan 2 armada pengangkut sampah yang akan bersiaga di lokasi. Menurutnya, pelaksanaan JKPI akan terpusat di 3 venue utama, yakni Benteng Oranye, Landmark, dan Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero. Karena itu, DLH memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut. Muslim berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan peserta, bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Ambil sisi dalam, gas, yuk gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Peringat pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong kejuaraan renang tak berhenti sebagai ajang perebutan medali. Kompetisi ini diharapkan menjadi ruang bagi atlet muda untuk menguji kemampuan sekaligus menemukan potensi yang bisa membawa nama Maluku Utara di level yang lebih tinggi. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh menyampaikan hal itu saat membuka kejuaraan daerah renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026 di kolam renang militer Tirta Jala Kiraha di Lanar Ternate pada hari Rabu 26 Agustus kemarin. Sarbin juga meminta para atlet memanfaatkan kompetisi tersebut untuk tampil maksimal dan tertib. Menurutnya kejuaraan bukan semata soal siapa yang menjadi juara, tetapi juga kesempatan bagi atlet untuk mengembangkan kemampuannya. Ia juga mengatakan kemampuan berenang tidak otomatis dimiliki masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Meski Maluku Utara dikelilingi laut, keterampilan berenang tetap membutuhkan latihan yang

teratur dan juga serius. Karena itu, Sarbin meminta para atlet menjadikan kejuaraan tersebut sebagai momentum untuk belajar dan juga meningkatkan kemampuan. Terlebih, kompetisi renang tidak digelar setiap saat karena membutuhkan dukungan anggaran dan juga pembiayaan. Sarbin juga mengingatkan kepada Dewan Hakim dan Wasit agar memastikan seluruh pertandingan berjalan sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan juga ketentuan teknis. Menurutnya, ini penyelenggaraan yang tertib penting untuk menjaga kualitas kompetisi sekaligus memastikan hasil pertandingan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berharap kejuaraan tersebut menjadi salah satu pintu lahirnya atlet yang dapat mewakili daerah dalam kompetisi berikutnya. Ketua Panitia Kejuaraan Daerah Renang Piala Gubernur Maluku Utara, Pendengar Mursid Marasa Besi, mengatakan kompetisi tersebut diikuti oleh 156 atlet dari sejumlah klub dan sekolah di Maluku Utara. Dari jumlah itu sebanyak 110 ini merupakan putra dan 46 atlet putri, serta mayoritas berasal dari klub dan sekolah di Kota Ternate, sedangkan 2 atlet berasal dari Tidore Kepulauan. Pertandingan digelar dalam sejumlah nomor sesuai dengan kategori usia dan ketentuan teknis panitia serta regulasi yang berlaku. Nomor yang diperlombakan antara lain gaya bebas, gaya dada, estafet, kemudian nomor lainnya sesuai dengan kategori pertandingan. Pendengar, pembukaan kejuaraan turut dihadiri oleh perwakilan dan Lanal Ternate, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara, Zainuddin Kader, serta para orang tua atlet. Ya, demikian ya pendengar, informasi mengenai atlet-atlet kita nih, adik-adik kita yang sedang bersaing begitu ya dalam kejuaraan renang Piala Gubernur Maluku Utara 2026.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda pendengar di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, tepat pukul 12.28 waktu Indonesia Timur, ini untuk penanti azan zuhur ya, nanti pada pukul 12.36 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Peringat kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya, bahwa azan zuhur pada pukul 12.36 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira Peniar di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi nasional, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN menangguhkan sementara 463 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG selama 10 hari. Penangguhan dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dan penataan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPBG yang telah beroperasi. Menurutnya, BGN yang memeriksa kesesuaian data dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Dan sekarang ini menurut catatan yang beroperasi itu sekitar 27.485, dan kemudian disisir, kemudian di profiling ya pendengar dapurnya, dan juga dicek penerima manfaatnya begitu. Dan dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, itu sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara itu ada 463 SPPG lainnya yang masih harus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan oleh BGN. Sudaryono juga menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai dengan laporan. BGN juga mencocokkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi MBG termasuk sekolah maupun pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kemudian ketika SPPG melaporkan distribusi makanan ke sekolah tertentu, ini BGN melakukan konfirmasi langsung kepada sekolah tersebut, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai layanan yang diberikan oleh masing-masing dapur. Demikian pendengar informasinya ya, ini di mana BGN menangguhkan sementara 463 SPBG untuk memverifikasi data MBG. Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program Dinamika Olahraga.
1: Tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: No, primer partido en el Bernabéu, tranquilo.
4: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
5: We lost possession.
4: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
5: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Well, I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat, ya kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat. Nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan? 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kembali gitu, jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, ternyata set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira pendengar di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari Halmahera Tengah, di mana Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji mengapresiasi pemuda yang menggelar Fest Cogoipa di Kota Weda. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Fest Cogoipa di Taman Kota Desa Vidijaya pada hari Rabu 26 Agustus. Ikram hadir bersama dengan Wakil Bupati Ahlan Jumadil serta jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kedatangan kedua pimpinan daerah disambut oleh peragaan tari Cogoipa menggunakan topeng Yai, Loeng, dan Gome. Mereka kemudian disuguhkan tarian Bon Mayu dengan iringan musik tradisional yang khas. Ikram menilai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga warisan budaya leluhur. Dan menurutnya, tradisi Cogoipa ini perlu terus dirawat dengan tetap memperhatikan keamanan dan juga ketertiban. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga berencana menyiapkan payung hukum bagi pelaksanaan perayaan Cogoipa. Rencana tersebut berupa peraturan bupati karena kegiatan budaya ini berlangsung secara rutin setiap tahunnya. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat pelestarian akulturasi budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat. Kemudian tradisi ini juga sendiri identik dengan penggunaan topeng dan juga rotan dalam rangkaian kegiatannya. Kedepan penyelenggaraan Cogoipa direncanakan menghadirkan konsep berbeda tanpa menghilangkan nilai tradisinya. Selain perlombaan, panitia akan mempertimbangkan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ikram juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan rangkaian perayaan dengan aman dan juga lancar. Ia juga mengapresiasi peserta yang mengikuti arahan tokoh, imam, dan para orang tua. Pendengar, Fest Cogoipa menghadirkan sejumlah perlombaan yang melibatkan peserta dari berbagai kategori. Kegiatannya meliputi outfit Cogoipa Loyeng, Gome, Yai, kategori anak-anak, puisi, tari Bon Mayu, dan juga videografi. Itu dia ya, pendengar, juga dilihat dari foto-fotonya sangat menarik ya. Ini memang budaya yang harus terus dilestarikan ya sebagai identitas daerah begitu ya, pendengar. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, di mana sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut dan ia mengatakan bahwa lokasi Karhutla berada di atas para pendakian. Ia menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu, tim gabungan telah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Dan proses pemadaman di Blok Ranu Kembang menghadapi kendala geografis yang cukup berat akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan juga curam. Kemudian mendengar, sebelum insiden tersebut, titik Karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong pada Selasa 25 Agustus. Namun api di titik tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Kepala BBTN BTS Rudijanta Cahyanugraha ini menyampaikan bahwa keputusan bahwa penutupan diambil karena titik api berdekatan terutama dengan lintasan pendakian utama. Dan juga penutupan jalur pendakian ini juga sudah dituangkan secara resmi melalui surat pengumuman ya pendengar, dan surat ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Itu dia pendengar ya, ini ada kabar informasi ya, ini mengenai Gunung Semeru yang terbakar dan di sana masih ada 170 pendaki yang keberadaannya tuh di sekitaran Ranu Kumbolo begitu ya pendengar. Kita doakan semoga semua pendaki bisa segera dievakuasi dan area kebakarannya juga tidak merembet ke banyak area di situ gitu ya pendengar, karena di situ juga adalah salah satu jalur pendakian yang ini sangat-sangat terkenal begitu ya pendengar. Salah satu Gunung Semeru tuh banyak yang mendaki di sana gitu. Dan kita beralih pendengar ya ke informasi masih mengenai kebakaran lahan dan hutan. Kalau tadi di Gunung Semeru begitu ya, kali ini informasinya di Morotai, di mana sinergi TNI Polri kembali terlihat dalam penanganan kebakaran lahan kosong di Desa Padanga, Kecamatan Morotai Selatan, di Kabupaten Pulau Morotai ya. Pada hari Rabu kemarin, kebakaran terjadi di lahan kosong yang berada di samping kafe Buswesen. Setelah menerima informasi, personel Kodim 1514 Morotai bersama dengan Polres Pulau Morotai langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam penanganan tersebut, personel gabungan menggunakan satu unit kendaraan water cannon. Berkat respon cepat dan kondisi koordinasi yang baik, ya, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke area sekitar. Kemudian mendengar, setelah api berhasil dipadamkan, personel melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Kondisi di lokasi kemudian dinyatakan aman dan juga terkendali. Demikian pendengar ya, informasi seputar kebakaran hutan dan lahan ini masih memang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia begitu ya, tidak hanya di Maluku Utara, ternyata ini juga banyak terjadi di Kalimantan. Kemarin ada juga informasi di Jambi ya. Tadi juga ada informasi di Gunung Semeru gitu ya. Kita doakan semoga semuanya aman terkendali dan kita sebagai masyarakat juga harus berhati-hati dalam beraktivitas ya pendengar, yang menyebabkan adanya kebakaran lahan dan hutan. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan mengajak Anda untuk bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena laut tidak pernah bisa ditebak.

Pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan mohon maaf pendengar, untuk kali ini, hari ini edisi Kamis 27 Agustus ya, tidak ada siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau. Dan kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kali ini adalah Java United yang menyambut musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan semangat juang tinggi. Sebanyak 27 pemain siap berjuang meraih prestasi di rumah baru Semarang, Jawa Tengah. Melansir dari laman Ilik, Java United kini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya tim ini bernama Malut United FC dan bermarkas di Ternate. Dan mulai musim 2026-2027, Java United memindahkan markas ke Semarang, Jawa Tengah. Perpindahan ini menjadi bagian transformasi organisasi dengan identitas baru. Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, menegaskan klubnya hadir bukan untuk menggantikan klub manapun. Setiap klub memiliki sejarah, identitas, dan pendukung. Dan pelatih Java United, Fabio Levendes, turut menyampaikan semangatnya. Ia siap membawa tim menghadapi musim baru dengan penuh optimisme. Kemudian mendingan Java United juga menyiapkan skuad kompetitif untuk musim 2026-2027 dan sejumlah pemain berkualitas menghuni tim termasuk Ciro Alves dan David Da Silva.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Awalnya menceritakan tentang sebuah survei akan kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun, sebuah mazhab filsafat menemukan akar permasalahan dan solusi dari banyaknya emosi negatif tersebut. Ya, itulah Stoicism atau filosofi Stoa. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisme atau Stoa, di mana manusia sendiri dapat menemukan ketenangan dalam menghadapi kebisingan, menjalani kegiatan, dan salah satunya untuk cara menemukan ketenangan yang dapat dijumpai dengan pengendalian diri sebagai filosofi teras. Filosofi teras sendiri mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Para penganut filosofi teras menganggap bahwa kebahagiaan yang bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat manusia tidak diganggu oleh nafsu. Dalam buku tersebut, filosofi Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi tersebut, kendali manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia ataupun tidak. Buku filosofi teras ini sangat berguna dan berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras atau Stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial serta Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini sendiri terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Pada setiap bab filosofi teras, terdapat pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya, yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam itu, berarti kita harus mengandalkan akal agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Pola pikir yang ditanamkan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi kartun, membuat para pembaca tidak merasa bosan. Walau ukuran huruf yang dipakai sedikit kecil, hal ini tidak membuat filosofi teras kehilangan makna akan memperkaya setiap informasi. Penyajian pandangan dan pemaparan trik, serta kiat yang sederhana namun sangat ringan selama dibaca, membuat setiap informasi yang disajikan pada filosofi teras dapat menggait kenyamanan dan rasa betah pada setiap lembaran yang disajikan pada para pembaca. Melalui ritual pembacaan dan evaluasi kualitas diri dalam buku Filosofi Teras, membawa dan menyajikan berbagai ketenangan dan pesan positif kepada tiap pembaca. Mungkin itulah poin sosial yang ingin disajikan secara lembut lewat pandangan filsafat lama yang tetap relevan dengan kehidupan sosial di era dunia modern, yang seluruhnya tersaji pada buku Filosofi Teras. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, kita hadirkan informasi mengenai bagaimana saat ini ya pendengar di Jakarta Pusat begitu ya sedang berlangsung mengenai penyuaraan aksi aspirasi di seputar gedung DPR begitu ya pendengar, dan ini polisi mengerahkan 18.504 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi di Jakarta Pusat, dan pengamanan dilakukan agar penyampaian aspirasi tetap tertib, tetap tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolres Metro Jaya Pusat Kombespol Reynold EP Hutagalung memimpin pengamanan di kawasan DPR MPR RI. Ia memastikan seluruh personil kepolisian bertugas tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam. Petugas mulai mengamankan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini pendengar, dan untuk memudahkan pengawasan, kawasan pengamanan kemudian dibagi menjadi 6 zona begitu ya. Dan selain mengamankan massa, satuan lalu lintas juga turut mengatur kendaraan di sekitar lokasi aksi. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan apabila terjadi kepadatan atau penutupan jalan, dan juga pengalihan arus juga dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu pengguna jalan diminta mempertimbangkan jalur alternatif ketika kawasan aksi mulai padat. Sementara itu, pendengar, ini ada update terbaru ya, informasi di mana di tengah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi. Perwakilan dari massa AMPB ini diperbolehkan ya masuk ke kompleks Parlemen Senayan pada hari ini, dan aktivis AMPB Supriyono ini bersama dengan sejumlah rekannya diterima oleh pihak DPR dan juga diarahkan menuju balkon ruang rapat paripurna parlemen. Ia dan juga rekan-rekannya terlihat memasuki area ruang rapat paripurna sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 12.05 waktu Indonesia Timur begitu, dengan mengenakan kaos dan topi berwarna hitam. Ia datang bersama dengan koordinator AMPB Teguh Istianto serta beberapa anggota rombongan dan didampingi petugas keamanan DPR. Menurutnya, dirinya bersama dengan rombongan diperbolehkan masuk setelah mendapatkan izin dari pimpinan DPR. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada wakil rakyat. Dan kehadirannya dan serta rombongan di dalam gedung itu terjadi ketika massa AMPB lainnya masih berkumpul di depan kompleks parlemen, dan massa tersebut tetap menyuarakan tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan, terutama terkait dengan percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pendengar, AMPB juga memang telah menyatakan dua tuntutan utama ya dalam aksi 27 Agustus ini. Selain meminta RUU perampasan aset segera disahkan begitu, kelompok tersebut juga mendesak penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian agenda rapat paripurna DPR hari ini kompleks Senayan menjadi pusat perhatian pada hari ini tentunya, dan DPR RI menjadwalkan rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi. Salah satu agenda paripurna DPR itu terkait dengan laporan Komisi 3 DPR RI mengenai RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pendengar. Dan maksudnya RUU perampasan aset dalam agenda paripurna ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat hari ini. Dan melansir dari Parlementaria, pendengar, berikut agenda lengkap paripurna hari ini ya. Yang pertama adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Kemudian juga tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Yang ketiga adalah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 dan perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Kemudian ada laporan Komisi 11 DPR RI tentang hasil uji kelayakan kepada calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kelima, pendengar, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI tentang perkembangan penyusunan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Yang keenam adalah pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 99
tentang kehutanan ya, dan juga ada laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Demikian ya pendengar, melansir dari Parlamentaria, ini adalah agenda lengkap dari rapat paripurna DPR hari ini, dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, ini musim kemarau identik dengan cuaca yang lebih panas dan kondisi lingkungan yang cenderung kering ya. Namun pada musim kemarau justru nyamuk ini terasa semakin banyak. Nah, kondisi cuaca dan lingkungan ini memang menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi jumlah populasi nyamuk ya. Dan masih dari laman Carleton University, ini suhu dan curah hujan merupakan dua faktor utama yang dapat mempengaruhi populasi nyamuk. Nyamuk merupakan hewan berdarah dingin sehingga perkembangan dan aktivitasnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Suhu yang hangat dapat mendukung perkembangan nyamuk, sementara keberadaan air diperlukan oleh larva untuk tumbuh hingga menjadi nyamuk dewasa. Pada musim kemarau, mendengar genangan air mungkin lebih sedikit sehingga populasi nyamuk pada awalnya dapat menurun. Namun, wadah-wadah kecil yang masih menampung air seperti pot bunga, ember, saluran air, ataupun tempat penampungan lainnya, ini tetap dapat menjadi tempat untuk berkembang biak. Ketika hujan turun setelah periode kering, air dapat mengisi berbagai tempat tersebut dan menyediakannya habitat bagi larva nyamuk ya. Selain jumlah nyamuk, kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi resiko penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Beberapa jenis nyamuk dapat membawa penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan juga Zika. Karena itu, peningkatan populasi nyamuk perlu diwaspadai, terutama dengan menjaga lingkungan agar tidak memiliki tempat yang dapat menjadi genangan air. Ada beberapa cara pendengar yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi perkembangbiakan nyamuk selama musim kemarau, seperti rutin menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menampung air, serta membuang atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat genangan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk, tentu resiko gigitan maupun penularan penyakit yang dibawa nyamuk dapat ditekan. Demikian ya pendengar, apakah di rumah Anda juga sedang banyak-banyaknya nyamuk gitu ya pendengar? Walaupun musim kemarau begitu ya, ternyata juga masih banyak nyamuk gitu ya di rumah. Nah, Anda bisa menerapkan tadi tips pendengar untuk Anda yang bisa mengantisipasi adanya perkembangbiakan nyamuk selama musim kemarau. Pendengar, untuk informasi ini dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: itu hanyalah stimulus saja, tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah.
1: Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami.
2: Sari berita, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
0: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah, itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
3: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
4: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan, dan kami pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
3: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
5: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang berikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan

0: fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
2: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompo Pulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dan pemerintah pusat di koordinir pemerintah provinsi memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitolu Ori. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harifa dari Gunung Sitoli.
7: Sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersusun pembangunan.
8: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Ya Aman Telambanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nias Utara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladano, Kecamatan Sitolu Ori. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanawuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
9: Seperti di Steluri itu sampai ke Umbu Baladano.
8: Iya.
9: Oh, itu bahkan ada 2 sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini. Yeah.

0: Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baludanu Fua Aziga menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari Jambatan Larewa hingga ke SD Sanabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
2: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baludanu, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah Sanawi ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
1: Pemerintah Desa Umbu Baludanu berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluuri, Kabupatennya Sutara. Dari Nia Sutara, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
4: Pada pagi hari ini,
5: puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
6: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
5: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
6: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
5: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
7: Nah, terus terang ini mas, itulah ketidaktahuan saya, karena sana saya yang punya lahan yang jaluk tolong, butuh duit tinggal berobat ke rumah, biasanya. Lah aku iso golek. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
5: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
8: Baik. Bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road to Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan Hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
9: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
8: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan Pilih Lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
10: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
11: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
10: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tindakan di dalam kelas, sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
11: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
12: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
11: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamida, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus kepada WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Ando Fandrian menyampaikan laporannya.
13: Perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
14: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan, hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
15: Dia suka dari menit awal, kita main bagus, kita sampai cetak gol, setelah itu kita ada keturunan sedikit, karena Borneo punya kualitas juga, tapi kita malu mereka tiga babak, mereka di Palangka juga. Lagi di babak 2, setelah kita ganti mereka bermain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, berapa masalah dulu.
14: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
13: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
14: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
3: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengarannya kembali lagi bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan tepat pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kami saatnya membuka program 100% Indonesia. Untuk kalian yang bergabung bersama kami, silahkan ya di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Sudah ada yang bergabung, halo selamat sore.
1: Selamat sore, Safira.
0: Selamat sore, Kok Ama. Gimana kabarnya, Kok Ama?
1: Sehat sebaliknya, Safira.
0: Sehat juga. Kok Ama mau request apa hari ini, Kok Ama?
1: Dewi Yul.
0: Kini baru kau rasakan. Silahkan, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Safira dan operator, harapan sehat.
0: Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kok Ama sudah menjadi penelpon pertama di sore hari ini ya. Oke, Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa. Oke, siap, nanti ditunggu ya, Kok Ama ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi.
2: Ya, betul. Apa kabar?
0: Bareng nih. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Junaidi di sana?
2: Alhamdulillah. Sama.
0: Sama ya.
2: Berarti cuaca juga sama.
0: Cuaca juga sama. Masih belum ada hujan.
2: Panas angin juga sama.
0: Iya nih. Sayangnya semua panas nih ya Pak Junaidi ya.
2: Ya, panas juga. Terkendali.
0: Iya, aman terkendali. Ya. Siap. Ya. Mau apa ini? Pak Junaidi.
2: Puncak Asmara.
0: Puncak Asmara.
2: Utaliku Mahua.
0: Oh, oke, okay. Siap. Salam-salamnya silahkan untuk siapa nih?
2: Pertama untuk Fira, terima kasih banyak. Dan harapan kita semua bersama keluarga dan diberkati ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita punya operator ya. Ada Kok Ama yang baru lewat, terima kasih Kok Ama. Ini salam balik ya, harapan sehat Kok Ama. Kuai juga, salam sehat. Tadil juga.
0: Iya.
2: Dan Wong Abdul juga yang ada di sana. Selamat sore. Ibu Rinaldi juga di sana. Pak Buce, saya. Lalu Pak Acim Mangga Dua, Mama Ulfa. Lalu ada Haji Halim juga, Mama Eba. Selamat sore semua. Harapan sehat ya. Lalu kemudian ada siapa, Mama Indah Kigali juga. Lalu Ibu Indah juga di Kulabala Coloko juga ada. Ibu Indah juga ya. Selamat sore, harap masih bersama keluarga. Lalu kemudian ada El juga di Manado Tondano. Lalu Andre ini juga Tarerang, Manado juga ada Fika di sana. Selamat sore, harapan saya juga ya. Ada siapa ya? Bunte Ono di Gelolo, Amaira Barat. Haji Jafar juga Atus, Buntahir juga Pak Leo juga yang ada di kiri. Lalu kemudian ada Bu Otis yang ada di Kamu Pisang.
0: Okay. Sorry, harap.
2: Lalu ada Gio Pak Giono di Madiun ya, selamat sore dan harapan siang. Andi baca dan Andi di Batam, Bu Andi di Batam. Wadi masuk, kalau ada peluang masuk itu bukan Kaila, itu Bunda Els. Jadi jangan bilang itu Giono tambah-tambah nama. Lalu kemudian ada siapa lagi, Ibu Farida juga, ada siapa lagi ya, Cukuria Jakarta ya. Oke, sudah itu dulu.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon ya. Ini tadi lagunya dia dari Uta ya, dengan Puncak Asmara. Oke. Baik, masih ada waktu ya, silahkan mendengar. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana?
3: Jalan Kabal-Kabal.
0: Oh, suaranya kecil sekali nih, Pak Yasim. Kecil gitu ya. Apa kurang sehat atau gimana nih, Pak Yasim?
3: Ya, alhamdulillah baru pulang kegiatan.
0: Oh, alhamdulillah baru pulang kegiatan. Alhamdulillah ya, kalau gitu berarti sehat-sehat ya.
3: Ya,
0: oke, siap. Ini mau request apa, Pak Yasim, hari ini?
3: Ya, sudah gabung, sudah request ke tempat yang lain kali ya.
0: Oke.
3: Gabung di orang tidur di sana kali, orang yang anak tinggi tinggal di Amun Lau kan.
0: Oke.
3: Ya, oke, salam. Ini
0: di Safira ini, Pak Yasim.
3: Safira.
0: Iya.
3: Ya, salam buat Safira dan teman-teman yang sudah mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, siap-siap kembali dalam keadaan selamat. Terus yang salam buat saya dua-dua dari kali teman-teman. Kebetulan tuh dengar orang tidur yang lebih awal tuh. Jadi terus semangat begitu. Ya, terus orang-orang Ambon di Kebun Cengkilau.
0: Oke.
3: Oke.
0: Siap.
3: Salam bawa dorong semua-semua yang dua-dua, salam berdorong semua-semua itu, salam-salam juga. Hanya Maiba gabung juga selama.
0: Iya.
3: Kemarin Mengatis lah, Bung Otis lagi. Salam berdorong salam balik juga. Bung Otis dengar suara. Iya, dengar suara.
0: Oke.
3: Kayaknya Sogadi ke bagaimana. Pak Yayang lagi sejual ke bagaimana dengar suara. Mudah-mudahan dong dengar dong. Beli HP baru dong gabung dong.
0: Oke.
3: Okay. Sambung dengan semua-semua. Sudah, gabung, jangan tinggal di batuan.
0: Iya.
3: Oke, sudah. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yasim sudah bergabung ya. Ini lagunya tadi gabung aja gitu. Baiklah, ini sudah ada dua lagu ya pendengar. Karena nanti kita juga akan jeda sebentar untuk azan asyar. Langsung saja ya kita putarkan lagu yang pertama dari Dewiol dengan Kini Baru Kau Rasa. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Ya, pendengar, kita sudah hadirkan satu lagu ya di 100% Indonesia kali ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk menanti azan asyar pada hari ini pada pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda berada di wilayah Tratire sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15:50 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dengan dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI San Mustafa dan juga Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana berharap pelaksanaan rapat kerja nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2026 di Ternate menjadi momentum untuk melahirkan model kerja baru dalam membangun kerjasama antar kota pusaka di Indonesia. Hal itu disampaikan Dadang saat menjadi keynote speech dalam Simposium Internasional Rakernas ke-12 CKPI 2026 bertajuk Warisan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Kota Masa Depan yang berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Dadang, Ternate memiliki potensi posisi strategis sebagai pintu yang dapat menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui sejarah dan warisan rempah. Ia berharap Rakernas CKPI tahun ini tidak hanya menjadi agenda pertemuan rutin tetapi juga mampu menghasilkan pola kolaborasi baru antar kota pusaka. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam program 100% Indonesia. Indonesia banget ya, edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Tadi sudah ada Koama, ada juga Pak Junaidi, ada Pak Yasim yang sudah bergabung di sesi pertama. Dan kita sudah hadirkan satu lagu ya untuk Koama, tapi masih ada satu lagi yang belum kita putarkan. Kita terima telepon dulu ya pendengar, nanti kita akan putarkan lagu yang belum sempat diputar tadi. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum adikku Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din ya, gimana kabarnya
1: Bung Din? Benar sekali. Sia-sia selalu, terus kembali balik ada Safira, gimana kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik juga. Bung Din, ini mau langsung aja mau request apa nih?
1: Semoga di Safira sia-sia selalu panjang umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Supaya kita selalu ketemu lewat udara, walaupun secara langsung.
0: Iya, amin. Ya, semoga doa yang baik juga untuk Bung Din ya. Amin. Ini mau request apa Bung Din sore ini?
1: Saya mau request lagu dari Poppy Mercury.
0: Judulnya apa tuh?
1: Poppy Mercury, judulnya Aku Bukan Yang Kau Cinta.
0: Oke.
1: Ada?
0: Sebentar, dicari dulu. Bukan aku yang kau cinta ya maksudnya mungkin ya.
1: Bukan aku yang kau cinta.
0: Iya, oke, siap. Salam-salamnya buat siapa ini
1: salam
0: lagunya?
1: Salam pertama buat adikku Safira yang baik hati, semoga panjang umur dan sehat juga. Dan buat Soama dan Siam di Tiga Sore Sini, Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Junaidi, di Kirun Cingkian, Tentana, terima kasih buat panjang umur. Dan buat Abang Atus,

0: siapa nama? Ibu Mini di Mari Kerubu sana, semoga selalu panjang umur. Dan semua keluarga di tempat ini, semoga panjang umur. Buat Mbak adikku Ermiati yang jauh di sana, dan buat Andi Batam, dan buat Andi Batam. Oke, lagu ada?
1: Oke, ada dong. Ditunggu
0: dan ya, kalau lagu aman, berarti saya spesialkan buat diri saya sendiri, bukan aku yang kau cinta.
1: Oke.
0: Tapi aku selalu cinta Eri Ritter.
1: Iya,
0: nanti.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din ya di Tidore. Ini ada, kita beralih ke Manado, ada Bu, Ibu Esterita ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Eva.
1: Ini Safira, Bun, Ibu.
2: Safira.
1: Iya.
2: Safira.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu Esterita di Manado ya saat ini ya?
2: Ya, kabar alhamdulillah ada baik-baik kabar.
1: Di sana cuaca juga panas ini. Apa? Halo? Halo? Halo, apakah mendengar suara saya Ibu Aslita? Oke, sepertinya jaringannya ya ini terputus. Ibu Aslita terputus jaringannya, tidak terkonek. Kita nanti angkat lagi ya, kalau telepon lagi Ibu Aslita, silahkan. Ini kita telepon. Oke, kita beralih ke Bunda Natali aja deh kalau gitu. Halo, selamat sore Bunda.
3: Selamat sore Mbak Safira cantik.
1: Iya, amin. Gimana Bun kabarnya sore ini?
3: Kabar baik-baik saya. Duh, masih panas di Palu Mbak
1: Safira. Oh, masih panas juga ya di sana, belum ada hujan sama sekali ya Bun ya?
3: Belum.
1: Sama berarti sih.
3: Tapi tadi malam Pak Safira ada guntur sih, tapi hanya guntur gitu.
1: Oh.
3: Terus aku pikir mau hujan.
1: Ternyata enggak jadi ya. Ternyata cuma guntur aja ya.
3: Guntur aja.
1: Oh gitu. Kayaknya masih lama nih Bun. Kayaknya masih lama hujannya ya.
3: Sampai Oktober katanya.
1: Iya. Oke deh. Betul. Siap, ini mau request apa ini Bun sore ini?
3: Oh, saya mau suka lagunya ini aja Mbak Safira, apa ya? Aduh, apa ya?
1: Apa tuh?
3: Oh, itu Ellen Mamo aja. Aku orang tak punya.
1: Aku orang tak punya.
3: Ellen Barat ya.
1: Ya, oke, aku orang tak punya, kita carikan dulu ya Bun. Yang penting itu ya judulnya ya.
3: Iya, judulnya.
1: Oke, siap.
3: Ya,
1: siap, silahkan.
3: Buat Mama Indah, ada Ibu Aja Ida juga di Kadikalia, Bu Purnama Sari ya, Pak Din Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Tahir, Pak Andi di Batan, Pak Andi di Jambi, ada Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubu Putra Tengah ya, ada Bang Kuhut, ada juga Bang Windy yang di Tokyo, Bang Leman di Lampung, terus ada Ibu Ani Kota Mau Bagu juga. Pokoknya buat semua-semua sudah dirangkul ada sampai set ya.
1: Oke.
3: Okay. Tetap semangat ya. Sukses selalu, doa terbaik buat Mak Safira dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin. Iya. Selamat sore.
3: Indonesia banget.
1: Terima kasih ya Bunda Natalia. Semoga doa-doa yang baik juga kembali ke Bunda gitu. Ya, pendengar ya, silahkan ya. Tadi Ibu Esterita kalau mau coba lagi juga silahkan. Kita di line telepon dulu, ada siapa lo? Selamat sore. Halo Nona Fika, gimana kabarnya?
4: Sehat, bersemangat, bahagia.
1: Oke. Ini mau request apa ini Nona Fika
4: sore ini? Penyanyinya Luna Maya, ya penyanyian lalu masih di hatiku.
1: Masih di hatiku dari Luna Maya ya?
4: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salamnya ya. Untuk siapa nih?
4: Salam buat Safira. Selamat bertugas.
1: Iya.

0: Masa lalu menenungi sakita sekeluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Menyanyong salamat pagi bangun. Salam sehat sekeluarga menyanyong. Nanda di mana lo tanam sayang hati kita undang lanin jaga di mana lo salam sehat sekeluarnya Pak Ayi, Pak Ama, Pak Nendafat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Mute, Pak Tahir, Pak Isi, Pak Otus, Mama Inga, Purnama Sabni,
1: okay.
0: Andi di Batam, terakhir Anda di Sidoarjo atau mungkin bersama Pak Abdul. Sakira aman lah Goto.
1: Aman, nanti ditunggu ya, Rafika ya.
0: Ya enggak, Sakira, terima kasih sama Sarek-Sarek Posek Indonesia.
1: Oke, okay, terima kasih kembali untuk Tuan Afika yang sudah bergabung ya. Ini totalnya sudah ada 1, 2, 3 lagu ya yang sudah masuk begitu ya. Kita langsung saja ya hadirkan pendengar. Tadi ada satu lagu dari Pak Junaidi yang masih terpending, belum kita putarkan ya. Ini lagu dari sebentar, ini lagu dari Uta ya, lagu dari Uta dengan Puncak Asmara. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Baik pendengar, kembali bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Masih kami tunggu untuk Anda yang bergabung bersama kami pendengar di 100% Indonesia hari ini. Masih ada waktu begitu ya. Untuk Anda yang bergabung di 100% Indonesia hari ini, silakan di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821-2037-5180. Tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk di sore hari ini. Ya, dan tentunya ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya mendengar ya. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung tadi yang sempat menelpon tapi belum bisa terangkat ya, karena masih memutarkan lagu-lagu. Ataupun juga Anda tadi yang ini Bu Estelita tadi terputus ya, mungkin bisa bergabung kembali ya. Dan yang di WhatsApp juga silahkan yang ingin mengirimkan pesannya begitu, mau request apa di 100% Indonesia hari ini. Dan salam sapanya untuk pendengar semuanya. Baiklah pendengar ya, ini masih belum ada yang masuk begitu. Kami akan putarkan dulu lagu ini, mungkin lagu dari Paramita Rosadi ya, dengan Nostalgia SMA. Kamu masih hadir di 100% Indonesia. Ya, ini baru putar lagu ya pendengar. Ini namanya sudah ada yang masuk, ingin bergabung, silahkan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Syafira.
0: Iya, selamat sore. Ini dengan Mas Subiono bukan ya, ini ya suaranya?
1: Bukan.
0: Siapa nih? Bener nih kayaknya. Halo.
1: Ya, request lagu dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Lagunya pertamamu
0: dari jazz atau siapa nih?
1: Dari seadanya, apa jazz boleh?
0: Oke.
1: Okay. Salam dulu.
0: Iya boleh, silakan buat siapa nih?
1: Ya salam tuh Pak Junaidi ya. Pak Junaidi ini paling rasin we. Pak Junaidi ini apa tuh? Di Ambon ya. Mm-mm. Itu anu apa? Post request lagu itu. Ini dia nomor 1 banyak, sering muncul di Pro 4 juga, nomor 1 juga itu. Itu mana? Ranking 1 itu malah lama kalah sama Pak Junaidi. Iya. Pak Junaidi. Kalau ke Jakarta nanti itu Pak Junaidi, biar enggak pesawatnya enggak MHL, nanti ikut dari Hercules saja Pak Junaidi. Jadi dari apa? Baru harga lumayan kan, dari itu dari Patimurah, nanti Jakarta. Syaratnya apa? KTP sama ini Pak Junaidi, KTP sama surat jalan. Udah itu aja, nanti balik di Halim, Pak Junaidi di Halim aja, mantep di Halim, tanya dinas operasi gitu. Di Ambon juga begitu, dinas operasi gitu. Nanti murah meriah Pak, itu tanggalnya sekitar tanggal 25-an Pak Junaidi dari Ambon ke Jakarta. Gitu. Kok boleh naik pesawat? Boleh, kenapa enggak boleh? Kan Hercules juga uang rakyat, Pak Junaidi. Oke. Okay. Mbak ya, salam untuk Mbak Fira.
0: Oke, okay. Siap-siap. Sama
1: Mbak itu. Ya, sama Mbak siapa? Mbak Eca sama Mbak Titi. Sama Mas Delon sama siapa satunya? Mas Iqbal.
0: Iqbal, iya. Yeah. Oke, okay, siap.
1: Sama Mbak Fisi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Subiono di Madiun ya tadi. Terkhusus nih ya untuk Pak Junaidi di Ambon tuh, pesannya banyak banget nih Pak Junaidi. Iya, masih kami tunggu ya untuk Anda yang bergabung. Silahkan untuk mungkin satu atau dua penelpon lagi yang peninggal di sore hari ini ya, di si 27 Agustus 2026. Tadi juga sudah ada banyak yang bergabung ya. Pak Junaidi juga sudah bergabung, Bugdin, Bunda Natalia, Nona Fika, Pak Yasim, Ko Ama ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan mungkin masih mendengarkan kami. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RR Ternate sebagai teman dengar Anda di sore hari ini. Baiklah ya, ini tadi Mas Miono request lagunya Bersamamu ya, dari jazz saja ya. Baiklah, kalau begitu kita hadirkan langsung ini lagu dari jazz dengan Bersamamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam program 100% Indonesia ya. Untuk hari ini, tadi kita juga sudah putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Dan ya, sepertinya kalau masih ada yang masuk ya, tadi sempat ada yang masuk tapi sedang memutar lagu kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih mungkin satu penelpon lagi ya pendengar, masih bisa di sore hari ini. Silahkan ya di line telepon Pro 1 RR Ternate di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 dan 0375180 ya. Kami hadir ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan juga ini sudah banyak yang masuk ya tadi ya hari ini. Mungkin yang lainnya juga masih tidur atau ada kesibukan mungkin ya, ini di sore hari ini gitu. Baiklah mendengar, ini kita hadirkan satu lagu lagi ya untuk Anda. Ini lagu dari, mungkin dari Ivan dulu ya, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pria, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di 100% Indonesia hari ini ya. Terima kasih untuk tadi Goama, Pak Junaidi, Pak Yasim. Kemudian ada juga yang bergabung Bung Din, Bunda Natalia, Nona Vika, Pak Subiono juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan yang belum sempat bergabung ya. Nanti malam Anda bisa bergabung di Ruang Rindu atau di 100% Indonesia esok hari. Dan tentunya pendengar, saya Safira masih menemani Anda ya di Ternate sore hari ini. Dan juga nantikan 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Jadi tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026, pendengar, di wilayah Maluku Utara. Yang pertama ada komoditas beras, ini di harga Rp17.650, kemudian kita beralih ke daging ayam di harga Rp44.250, kemudian daging sapi di harga Rp150.000, kemudian telur ayam di harga Rp41.550, kemudian ada juga bawang merah di harga Rp65.000, kemudian bawang putih Rp62.500, kemudian ada juga cabai merah besar ya, mendingan di harga Rp100.000, cabai merah keriting Rp70.000, kemudian ada cabai rawit hijau Rp125.000, cabai rawit merah Rp110.000. Kemudian mendingan ada minyak goreng di harga Rp24.000, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir di harga Rp20.500. Demikian mendingan untuk informasi harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, edisi 27 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama dengan Pro 1 Jakarta, dan nanti akan dihadirkan, ya, diselenggarakan oleh RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan juga RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
1: Yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang tidak saja hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, ya seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami.

0: memang terkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan pelestariannya. Memang itu udah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
0: Ya, yang paling apa yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
0: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari

0: seni budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya. bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Ananda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Astacita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Astacita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya betul. Itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah kampungan gitu loh ah. Itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya. Dengan alat musik itu ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi gitu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum suka dia saya Bu malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang tutuhao atau tamburu atau fonrai tidak Bu tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional. apalagi mendunia, ya kita akui itu belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada, iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 di Kota Ternate resmi dibuka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan perhutanan sosial dan tidak hanya berhenti pada pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Rakernas JKPI ke-12 di Kota Ternate resmi dibuka. Momen tersebut mendorong identitas budaya lokal hingga tampilkan arsip bersejarah Ternate di masa lalu sebagai epicentrum rempah dunia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
1: Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 resmi dibuka dan diikuti puluhan daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Berlangsung di situs cagar budaya Fort Oranje Ternate pada Rabu 26 Agustus 2026. Rakernas JKPI ke-12 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026 mendatang dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan, di tengah berbagai tantangan dan problematika pembangunan sejumlah daerah, khususnya masyarakat perkotaan, identitas budaya lokal yang berbasis nilai-nilai leluhur perlu terus diperkuat. Menurutnya, penguatan kelembagaan sosial dan bingkai kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman.
2: Nilai ekonomi cengkih dan pala yang pernah melampaui emas menjadikannya rempah-rempah bukan hanya komoditas. Ia adalah senjata politik yang menarik bagi Romawi, Tiongkok, Arab, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris, hingga VOC Belanda ke perairan Nusantara.
1: Tauhid juga menyebut Rakernas JKPI merupakan momentum penting bagi kota-kota pusaka di Indonesia yang pada masa lalu saling terhubung melalui diplomasi, interaksi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan dalam jalur perdagangan rempah. Sementara itu, Depot Arsip Kota Ternate menampilkan City Gallery di teras arsip dalam rangkaian Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kabid Kearsipan Dispersip Kota Ternate Nur Lela Rahman mengatakan, pameran tersebut menampilkan 127 foto yang menggambarkan Ternate pada masa lalu, baik dari sisi kesultanan maupun pemerintahan dari masa ke masa. Selain itu, terdapat sekitar 300 naskah arsip berupa surat-surat yang berkaitan dengan sejarah Ternate.
3: Alhamdulillah, mereka antusias sekali kunjung ke depot itu dari pagi. Sebelum pembukaan itu dari pagi sudah ada kunjungan di depot arsip.
1: Pelaksanaan Rakernas ke-12 JKPI di Kota Ternate terpusat di tiga venue utama, yakni di Fort Oranje, Landmark, dan Lapangan Ngaralamo Suasio Ternate. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate akan memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut. Kadis DLH Kota Ternate Muslim Muhammad berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat dan peserta bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Pemerintah ingin kawasan perhutanan sosial mampu menghasilkan usaha produktif, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengelolaan perhutanan sosial diarahkan pada pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah komoditas masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Bahyuni Basir, saat membuka rapat pembahasan pengembangan hutan komoditas perhutanan sosial di Bela Hotel Ternate pada Kamis pagi. Bahyuni mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan yang telah dilakukan secara daring pada 3 Agustus lalu. Perhutanan sosial, kata dia, tidak boleh berhenti hanya pada pemberian akses keluar kawasan hutan kepada masyarakat.
5: Jadi tidak hanya kawasannya yang kita ini, tapi bagaimana KUPS-KUPS yang sudah dibentuk itu bisa berkembang menjadi kelompok yang kuat dari aspek manajemen produksi, kemudian bagaimana kemampuan untuk mengakses modal, mengakses pasar.
4: Basyuni menyebut Maluku Utara memiliki potensi sumber daya hutan yang besar. Berdasarkan data hingga Desember 2025, luas kawasan hutan di Maluku Utara mencapai sekitar 2,48 juta rupiah. Sementara itu terdapat 327 persetujuan perhutanan sosial dengan luas mencapai sekitar 252 ribu hektar. Potensi tersebut mencakup hasil hutan bukan kayu, agroforestry, tanaman perkebunan, pangan lokal, hasil hutan olahan, hingga jasa lingkungan. Karena itu, Basyuni meminta paradigma pengelolaan kawasan hutan mulai diarahkan menjadi pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Pengembangan perhutanan sosial, kata dia, harus melihat rantai nilai komoditas secara utuh. Mulai dari produksi, peningkatan kualitas, pengolahan, pengemasan, pemasaran, penguatan kelembagaan usaha hingga kepastian pasar. Pemerintah daerah juga akan mendorong pemetaan komoditas unggulan di setiap wilayah perhutanan sosial sesuai karakteristik ekologis dan potensi lokal masing-masing kesatuan pengelolaan hutan atau KPH. Tidak semua wilayah, kata Basyuni, harus mengembangkan komoditas yang sama. Pendekatan berbasis potensi daerah dinilai penting agar usaha masyarakat lebih produktif dan memiliki daya saing. Selain itu, agroforestry akan didorong sebagai model utama pengelolaan lahan masyarakat di kawasan perhutanan sosial. Model ini dinilai mampu menggabungkan

0: Basyoni menilai kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk membangun ekosistem usaha perhutanan sosial di Maluku Utara.
1: Saya berharap forum ini tidak hanya menghasilkan diskusi, tetapi menjadi apa, kita menghasilkan rencana aksi yang kemudian kita bisa implementasikan secara konkret, terukur, dan dapat kita laksanakan.
0: Melalui pengembangan usaha yang tepat, masyarakat diharapkan semakin sejahtera. Kelompok perhutanan sosial mampu menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing, sementara kelestarian hutan tetap terjaga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Bupati Haja Vivian Adiningsimus resmi menunjuk M. Junaidi Buamona memangku jabatan sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Sula. Hal itu pun dibenarkan oleh Junaidi saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 27 Agustus 2026. Penunjukan Junaidi Buamona sebagai Kadis KP tertuang dalam SK Bupati Kepulauan Sula nomor 800.1.1.946/KS/8/2026. Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis KB menggantikan Sahlan Norau yang telah mengundurkan diri sebagai Kadis DKP dan akan melanjutkan studi pendidikan doktor. Sementara jabatan sebelumnya sebagai Kadis KB digantikan oleh Haji Zaidun. Selain mengisi kekosongan jabatan, juga merupakan bagian dari penyegaran birokrasi dan penguatan kinerja organisasi perangkat daerah OPD. Ia dinilai layak mengisi jabatan strategis tersebut. Pria lulusan sarjana perikanan itu juga memiliki pengalaman birokrasi dan kapasitas manajerial yang mumpuni. Sebelum menjabat sebagai Kadis DKP, M. Junaidi pernah menjabat Kepala Kes Bangpol dan juga Kadis KB Kepulauan Sula. Ia dikenal aktif mendorong pelayanan publik dan pembangunan di Kepulauan Sula. Berita terakhir. Saudara Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ternate memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui kegiatan bakti sosial di Masjid Besar Dufa-Dufa, Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Kairia Mahmuda.
3: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kelas 2 Ternate menggelar bakti sosial pemasyarakatan di Masjid Besar Dufa-Dufa atau Sigi Makarimal Akhlak pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur tersebut melibatkan pemerintah Kelurahan Dufa-Dufa, Babinsa, Babinkamtibmas, pengurus masjid, masyarakat setempat, serta mahasiswa KKN IAIN Ternate. Kepala BAPAS Kelas 2 Ternate, Suparman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menghadirkan pemasyarakatan secara nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan warga binaan maupun klien, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Kegiatan ini sebenarnya arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait program aksi yang melibatkan masyarakat. Di poin ke-13, kalau saya boleh sebutkan, di situ disampaikan telah layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan. Mungkin itulah melatar belakangi kegiatan hari ini. Terima kasih. Jadi sinergi yang dibangun itu adalah memperkuat koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder yang terkait.
3: Suparman menjelaskan kegiatan difokuskan pada kerja bakti, kebersihan, dan penataan lingkungan Masjid Besar Dufa-Dufa. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara BAPAS, pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan juga masyarakat. Sementara itu, Lurah Dufa-Dufa, Muhammad Irwan Ali, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengatakan pemerintah kelurahan terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
5: Untuk pemerintah kelurahan itu, saat ini antusiasnya memang

0: baik. Terus menerima apa bakti sosial dari Bapak Ternate, ya. Karena kita memang di program kelurahan itu juga ada bakti sosial, tapi dilakukan dalam satu bulan sekali. Apabila ada pihak lain atau sektor-sektor lain yang melakukan hal ini, berarti kita dari pemerintah kelurahan itu punya antusias yang memang sangat menerima kegiatan bakti sosial ini.
1: Ia menambahkan, sinergi tersebut juga penting untuk memperkuat koordinasi BAPAS dengan masyarakat dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Pengurus Masjid Besar Dufa-Dufa turut menyambut antusias kegiatan tersebut dan berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus berlanjut melalui kegiatan sosial lainnya di tengah masyarakat. Reporter Khairia Mahmudah melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dea. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 27 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga esok hari adalah cerah hingga berawan, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin. Arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi pakaian, tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi terhadap potensi peningkatan dan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dea untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Ariandi Upara, des editor Syakir Soleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam ya, di Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Titi, dan juga ada Bung Ari untuk teknik studio kita hari ini, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah yang bertugas untuk hari ini, pendengar ya, 27 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini untuk kumandang azan maghrib ya di kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sodaqallahu Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 yang lalu beredar sebuah video di akun di X ya, oleh akun Abdul Rehan @a-rehan313 dengan narasi gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang lepas pantai Flores, Indonesia. Bangunan rubuh, sekitar sedikitnya 5 orang tewas dan gempa susulan kuat dilaporkan. Pray for NTT. Earthquake Terremoto Koko. Pertangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah dilihat sebanyak 34.000 kali, dikomentari 11 kali dan dibagikan 9 kali dan disukai oleh 65 pengguna X lainnya. Hasil cek fakta, saudara, tim pemeriksa fakta Mavindo Turbek Hawk ya memeriksa gambar pratinju dari video yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang membagikan video sebelumnya dengan konteks yang benar. Situs berita ABC at CBN News mempublikasikan foto yang cocok, yakni foto urutan keempat dari 10 foto dan foto ketiga dari sudut pandang yang berbeda di artikel terbitan 3 April 2024. Dikolaborasi didukung oleh foto lainnya yang cocok di artikel oleh Hindustan Times yang terbit di tanggal yang sama dan video dari sudut pandang yang berbeda oleh akun YouTube Rappler @rappler yang juga membagikan di tanggal yang sama. Kesimpulannya, faktanya video yang dibagikan adalah rekaman peristiwa gempa pada tahun 2024 lalu di Hualien di Taiwan. Jadi unggahan yang berisikan video dengan narasi gedung ambruk saat gempa magnitudo 7,7 guncang lepas pantai Flores merupakan kategori konteks yang false atau informasi yang tidak benar. Demikian cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026 ya. Setiap hari Kamis Kiprah Desa selalu hadir untuk Anda, Kiprah Desa Bidang Agama Islam ya. Biasanya kita mendengarkan obrolan ya Ubas Ustadz Basir desa ya, desa pada malam-malam gitu kan, entah bareng sama siapa. Nah malam ini pendengar Kiprah Desa Bidang Agama Islam live di Studio Pro 1 RRI Ternate masih bersama dengan Ustadz Ubas ya, di sini sudah hadir alhamdulillah pendengar, di mana malam ini akan bercerita tentang moderasi beragama, tentang perempuan tiang agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ini dia angin tiup dari utara ke selatan, dari barat ke timur, yang begitu kencang ya, asal jangan kasih kencang yang lain. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajumain, amma ba'd. Pertama-tama pada malam hari ini di bulan Agustus 2026 tanggal 27, kita orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya. Om-om dan bibi-bibi dorang turun salat ataupun kebetulan tara salat juga ngoni dulu-dulu di kursi ngoni cuma goyang-goyang kaki juga tara apa-apa ya, asal badengar saja. Asal badengar saja ya. Ubas cuma kasih ingat kita orang di Provinsi Maluku Utara, karena angin tiup ini tara pilih-pilih, ombak datang tidak pilih-pilih, ngoni di Maitara, di Kayoa, di Mori, di Gane Barat, Gane Tibur, Gane Luar ya, di Morotai, di Loloda, di Jainolo, Susupu, di Pataher, di kampung di sana. Hati-hati ya. Agama juga mengajarkan kepada kita orang harus hati-hati, harus waspada, artinya harus ikhtiar. Itu dia. Pendengar semua di mana saja berada pada malam hari ini, saya Ubas bersama Mbak Titin. Mbak Titin ini 24 jam loh. Ya, luar biasa itu ya. Mungkin makan di sini juga ya. Kalau ya, bersama saya ini mau kupas tentang perempuan tiang agama. Kenapa aku bahas-bahas perempuan lagi? Tanpa perempuan dunia ini tidak indah. Tanpa laki-laki juga sebaliknya, dunia ini gemetar. Kata orang-orang bijak. Ini sebentar ini kita orang kupas ya tentang ya perempuan tiang agama. Tapi terlebih dahulu Ubas mau pergi silaturahmi dulu barang 2-3 menit saja, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang dorang WA ke Ubas ya, di redaksi Ubas. Yang Mbak Titin bilang, "Uy, redaksi Ubas boleh saja ya." Pertama-tama Ubas menuju ke Muari Kayoa. Dorang di pulau-pulau Kayoa angin tiup kencang begini. Ubas kasih ingat dorang petani nelayan ya, jangan keluar sebarang, harus berhitung yang gitu. Di Obi Madopolo Laibui Mano semua dorang, di Bacan Timur, Bacan Barat, Gane Barat, Gane Timur, Mafa, Matuting, itu dorang semua. Di Weda Tepeleo ya, Wairoro sampai masuk ke Gane Timur, Halmahera Timur, di Maba ya dorang semua di sana. Morotai, ngele-ngele besar, ngele-ngele kecil, Toto Duku Wawama semua dorang di kampung-kampung Ubas bersilaturahim. Masuk di Tobelo,

Haji Halil di ngare, pai tua ini. Ya, hutu-hutu mesabiah, tego-tego mesabiah. Udin Dino, ya. Udin Dino ini, Udin ini banyak namain. Di Toloko, Udin Jojo di Toloko. Haji Kader, ini juga pai tua ini hampir ini. Aduh, Haji Kader ini hutu-hutu mesabiah ini, ya. Iya, ini sudah selesai. Kita silaturahim ini penting sebagai suatu penginjauan tahan. kata orang bilang begitu, ya. Sehingga dengan demikian dorang ditidore semua, ko Ama, ko Yaya, ko Abdul Muhammad Lumalayar, ya, di Gura Bunga, di Gura Bati yang huruf GG itu, Gura Bunga, Gura Bati, ya. Kemudian huruf T, Toloa, Tomolou, huruf T, T itu ya. Ada huruf T, ada huruf G, huruf D lagi, Dowora, ha. Baik, Ubas mau kupas tentang perempuan tiang agama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika detik-detik terakhir mau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau dikelilingi oleh para sahabat. Beliau berpesan kepada para sahabat dan kepada pewaris beliau, dan termasuk kita ini, termasuk di Gura Bunga, di Moti, di Loloda, di Halmahera Barat, semua. Ummati, ummati, ummati. Beliau berpesan, umatku, umatku, umatku yang akan jadi model apa. Dan beliau terakhir menyampaikan pesan, ya, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Perempuan, perempuan, perempuan. Apa makna dibalik daripada pesan Nabi? Makna daripada pesan Nabi ini menunjukkan bahwa suatu bangsa, suatu negara runtuh, suatu negara goyah, ya, walaupun hari ini tadi di Jakarta sana demo besar-besaran, tidak akan runtuh. Negara tetap kokoh dan kuat, kecuali perempuan-perempuan berteriak, ya, itu barangkali. Tetapi kalau perempuan ini adalah tiang agama, artinya bahwa negara ini runtuh juga tergantung perempuan. Oleh karena itu, ngun ibu-ibu, aduh, kita mau baca cerita begini, ini Haji Rustam Alwi ini mau kemana dia? Duduk ke bawah patam supaya bisa jelas. Perempuan ini, An-Nisa'u Imadul Bilad. Perempuan itu adalah tiang agama. Itu artinya bahwa di tangan perempuan juga menentukan nilai, menentukan kokohnya Islam. Kenapa kokohnya Islam? Nah, kalau ngoni ngoni roba-roba, ngoni pe apa sifat tar kokoh. Ngoni pe rambut sebagus, rambut itu mahkota yang paling indah. Itu rambut itu menentukan seorang perempuan cantik, perkasa, bersinar, berkilau, itu juga termasuk rambut. Rambut yang rapi, yang panjang, kongoni potong, boleh diburu moleu. Ini semua jadi apa? Ya, cobalah. Ya, maaf ya, ini Ubas minta maaf, ngoni perempuan. Ubas bicara sabar. Iya, sekarang. Sekarang ini begitu. Ngoni perambu sopopo. Nah, mudah-mudahan dia apa-apa terus. Artinya bahwa ini barang ini, karena Nabi ini sopasang, huru hara terjadi sana sini, itu juga mungkin perempuan. Ya, tadi kan Ubas pertama sampaikan, tanpa perempuan dunia tidak lengkap, tanpa laki-laki juga demikian. Ya, kalau mau bertanya lewat Mbak Titin, ini live, jadi kalau mau bertanya Ubas akan mengupas. Ini ada pertanyaan masuk lagi, cuma sebentar. Karena itulah maka bangunnya Indonesia, bangunnya negara ini, bangunnya umat ini, perempuan ngoni, ya, jangan istilah siapa ini Ustaz Saleh, ya, saya kutip Ustaz Saleh sekolah bilang, jangan bakar lota. Bakar lota saya kurang mengerti, ya, Mbak Titin, bakar lota itu apa?

0: apa ya? Bakar luta itu adalah bahasa ketoran. Ketong kasih indah itu adalah fitnah. Lebih lagi yang paling dibawa lagi adalah bamulu. Satu senti ngoni bikin sepuluh. Sepuluh senti, sepuluh depa. Nah ini juga. Tapi ubas bukan menjatuhkan derajat perempuan. Tidak. Kenapa? Nabi sudah berpesan al jannatu tahta aqdamul ummahat. Nah itu dia. Surga itu di bawah telapak bapak, bukan telapak kaki ibu. Jadi jaga baik-baik. Ya, jaga baik-baik nguni. Kalau nguni pelaki ada pigi mengail ka ujang-ujang panas, arus ombak pi mengail kontara dapa, nguni so sijaga, nguni so sejaga, nguni sejaga pai tua deng kayu panggal di muka jaga, di muka pintu. Kalau ini hari pai tua pulang kontar dapat ikan, saya bagi dia deng kayu panggal. Itu dia. Jangan seperti itu. Cobalah ya, yang sopan, yang santun, yang agung. Ini ubas mau kupas. Cuma ini barang, ini pertanyaan sumasu. Ya, pertanyaannya belum datang, cuma ya. Ini ada pertanyaan satu mau masuk, boleh ubas terima, tidak apa-apa. Ya, kalau memang mau. Iya, ini ada, iya. Ada salah masuk ini. masuk lagi. Siapa ini? Sementara menyiar, kalau mau bertanya, bertanya saja. Ada menyiar di RRI. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Ibu mau bertanya, silakan. Ya, boleh. Oh, tidak ada pertanyaan ya. Ibu tidak ada pertanyaan. Ubas mau lanjut. Ini pertanyaan yang sudah masuk ini Ubas mau jawab dulu supaya dorang di Tidore sana juga dong tahu persis. Ya. Don tahu dompet pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Ubas. Begitu. Don bilang di redaksi Ubas. supaya apa yang don tanya itu betul-betul ada. Ada jawaban yang spesial. Begitu supaya dorang bisa tahu semua apa yang don tanya kepada Ubas. Pertanyaan ini datang. Ubas pelang-pelang supaya jelas ya Mbak Titin ya. Saya fakir dari Kayoa. Wah bagus. Cantumkan Kayoa apa muari, Kayoa di mana, di Bajo cantumkan. Tapi tidak apa-apa. Mau tanya Ubas, saya punya niat baik untuk menjual kintal atau tanah. Tanah buat rumah, tetapi tidak laku-laku. Wah, apakah ada doa agar bisa sukses? Mohon dikupas. Wah, ini Mbak Titin, kayaknya orang mau berdagang ini, ya? Mau dagang ya? Ya, mau dagang jadi mau cepat laris kayaknya. Ya, tapi jangan mau dikaplin di muka Bajo, mau dikaplin laut baru mau dijual lah. Ini Ubas tar sepakat, ya? Ngoni kapling ini laut, baru ngoni jual di pengusaha itu jangan. Begini, ya tentu segala sesuatu itu ada niatnya. Tentu segala sesuatu ini ada maksud dan tujuannya. Kalau niat untuk menjual lahan atau tanah, niatkanlah itu. Ya, niatkan itu untuk kemaslahatan keluarga. Ya, jadi jangan minta ke gunung. Jangan minta ke wonge-wonge, jangan mawi-mawi, tetapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Boleh Bapak baca surah ya Al-Ikhlas 3 kali, kemudian setelah itu sambung Kulaud Rabbil Falak 1 kali, dan Kulaud Rabbin Nas 1 kali, Alhamdulillah 1 kali, kemudian ditutup dengan Allahu la ilaha illa, itu ditutup kasih selesai itu baca itu barang. Kemudian baca niat Aduh, mau batangnya baru piba diri. Aduh, ini Mbak Titi bagaimana nih orang? Saya kurang mengerti nih. Batangnya habis, baru baca cerita. Isap rokok lagi sampai tinggi-tinggi dari asap ubas dia itu. Kemudian sus ngoni kan tanya, apa DP doa? Ada kata rada? Ada, tenang. Baca niat, baca doa, atau iya doa ya, Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca itu, ya, dibaca supaya jelas. Ya, begitu niat itu baca doa Sulaiman. Min Sulaiman. Ah, itu yang Ubas tak bisa kupas di sini. Nanti kalau mau bertanya, mau bertelepon ya boleh. Nanti Ubas buka ada doa Nabi Sulaiman. Supaya apa? Cepat laris dan cepat laku. Jangan nguni taruh garam di lahan itu. Ah, itu dia. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak Titi dan semua pendengar yang ada di Maluku Utara, dorang tak mau bertanya tapi dorang cuma mau dengar saja, ya. Pertanyaannya, saya Muhammad Nur dari Ternate Bastiong. Jika seorang perempuan minta cerai, ini siapa suruh, belum apa-apa, ini sepoku minta cerai, bagaimana ini? Kepada suami, di apa ini, dia kemudian, dua bulan kemudian, dia minta rujuk kembali. Ya, bagaimana menurut Ubas? Ini pigi-pigi sudah bicara, ini pibale lagi, aduh. Oke, karena ini orang punya pertanyaan. Di dalam syariat agama ada diatur, ya, patahir di susupu duduk ke bawah, kalau mau dengar, kalau mau bertanya langsung bertanya, tindis telepon itu, coba Mbak Siti baca dulu nomor itu supaya kayaknya dong lupa itu.
1: Iya Ustadz, yang mau bertanya boleh telepon di 3125521, juga boleh gabung di 0821 2037 5180.
0: Iya, itu sudah dengar, itu luar biasa cakap, luar biasa ini. Ya, sama dengan pantung, ya, jadi cakep. jadi dia tanya begini, istri yang minta cerai, ya, perempuan ini bikin apa kok minta cerai di laki itu, ya, mudah-mudahan don dengar semua ini. Istri minta cerai, tak tahu alasan, mungkin mengail terhadap apa ikan, dia bicerai. Atau karena mungkin bajual di pasar tara laku-laku, dia picerai. Nah, beberapa bulan kemudian dia meminta rujuk balik. Balik ada DP syarat itu. Jadi jangan main-main. Ya, jangan DP syarat. Ada DP syarat itu. Jadi jangan buru-buru balik. Ya, syarat apa itu? Kalau ngoni buru-buru balik itu, kalau sobat cerai buru-buru balik itu, ada DP syarat-syarat. Salah satunya, ya, ngoni kawin dulu. Kawin baru ini ada yang duhul dulu. Kalau Ubas bilang duhul itu akan ngoni tak mengerti. Makanya ini kan kaitan dengan rumah tangga. Jadi Ubas sarankan, kalau ngoni betul-betul bercerai, pikir betul-betul bahwa saya mau minta cerai. Alasannya apa? Supaya jangan balik-balik. Ya, supaya laki itu dia mencari 02. Begitu selesai kan? Tapi kalau ngoni perempuan itu ngoni setelah bercerai terus ngoni mau pergi maniso lagi, kok ngoni mau balik kemarin lagi, baik kalau laki-laki itu dia mau. Itu jadi persoalan, ya? Jadi persoalan. Jadi Ubas sarankan, ya, ada komitmen bersama. Ya, jangan di waktu khotbah itu kan imam sesampaikan dalam khutbahnya, di dalam berumah tangga ada gelombang-gelombang yang dahsyat di sana. Anda berdua sebagai calon suami, sebagai calon mempelai, suami dan istri ini khutbah, ini contoh Ubas mau khutbah. Anda berdua di sana ada gelombang-gelombang yang dahsyat akan diterpa. Karena itulah dengan kekompakan yang sama antara kedua mempelai, hendaklah dibangun kebersamaan dan kepercayaan dengan komitmen bersama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kata-kata khotbah. Bagi, no kenapa ngoni bacerai, ngoni sesepakat kun, fid dunia wal akhirah. Ah, jadi ini kata talak ini jangan dipermainkan. Bagara laki mempermainkan talak. Terlama saya cerai ini, ambil kayu panggal. Terlama saya cerai ini, perempuan yang dia balik, saya juga mau cerai ini. Waduh, ini apa ini? Janganlah sebagai manusia yang taat kepada agama, jangan mempermainkan kata-kata seperti itu, ya. Karena apa? Dalam khutbah ketika anda menikah itu, ya, orang tua mempelai, orang tua perempuan sudah menyerahkan sepenuhnya, ya, sebagai wali hakim, sebagai wali nikah menyerahkan, ya, kepada saudara, saya serahkan anakku ini untuk saudara menjaga baik-baik. Ternyata ini seperti ini. Ah, ini janganlah seperti itu, ya. Ini ubas kasih ingat. Yang berikut adalah ini pertanyaan. Saya tahir dari Tidore. Cantumkan Tidore Gurabati. Tidore apa? Toloa, apa-apa, Uruping, apa namanya? Silakan dicantumkan saja. Mau tanya ubas. Saya apa dia? Saya guru paru waktu. Waduh, ini mau tanya ubas menyangkut paru waktu. Paru-paru ke paru waktu ini? Paru waktu. Tapi sekarang nasib juga tidak jelas. Bagaimana solusi ubas? Tanya kepada rumput yang bergoyang. Siapa suruh tanya di ubas? Iya, kalau nguni paru waktu, berbaik-baiklah dengan pimpinan di daerah. Wali kota ataupun bupati, berbaik-baiklah supaya dia bisa urus. Jangan sampai kasar berhenti ngoni peparu itu, ngoni peparu-paru itu tambah bangka. Karena ini paru waktu. Paru waktu ini kan setengah tiang, ya. Sama dengan bendera naik setengah tiang, ya. Mau ke atas tara bisa, ke bawah tara bisa. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada solusi lain kecuali ini pemerintah mengatur melalui sistem mekanisme tersendiri, sehingga insya Allah kalau orang ikuti di media, ya, ibu yang mengatur tentang kepegawaian dan mendagri, mudah-mudahan 2027 yang paru-paru itu, ya, yang tadi ibu ngunitanya itu yang paru-paru itu, ya, akan bisa ditetapkan sebagai bukan lagi paru-paru, ya, naik ke atas. Jadi apa tuh, ya?
1: Penuh waktu.
0: Ya, itu depan nama itu. Bukan lagi paru-paru. Pokoknya di atas itulah. Dan kalau itu ada berarti jadi ASN. Aparatur sipil negara. Jadi kalau sudah aparatur sipil negara, jangan ikut-ikut. Jangan hela ke sana, hela kemari, ikut. Demo sana, demo sini. Tidak boleh. Ya, negara ini ada punya sistem. Ah, itu dia. Yang berikut atau yang terakhir, saya Lukmanul Hakim dari Bacan Barat. Mau tanya ubas, saya lihat, iya tahu ngoni lihat, kecuali ngoni tutup mata, iya toh. Saya lihat di medsos, itu apa itu medsos? Ngoni tanya itu kasih singkat-singkat. Medsos itu apa? Saya balik tanya. Iya tentu media sosial, santai saja penanya. Luar biasa demo. Oh iya iya. Sebenarnya mereka ini mau apa? Mau kasih bangun negara atau mau bikin apa ini ubas? Mohon dikupas. Baik. Mau bilang saya kupas toh? Duduk ke bawah. Duduk ke bawah tong kupas bye-bye. Begini. Ini kalau mau ditanya kan pas ini kebetulan tadi tanggal 27 Agustus ini di Jakarta lagi marak demo. Modus apa ini sebenarnya? Begini. Masyarakat Indonesia tentu harus jeli dan cermat melihat. Bangsa Indonesia ini dibangun 81 tahun yang silam. Ya, tidak gampang. Memproklamirkan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka selama 360 tahun. Kata orang begitu. Ya. Lalu sekarang sudah merdeka. model pesawat sudah terbang, baru ngoni mau cakar-cakar, gara-gara karena tambang diacak-acak, gara-gara karena misalnya pemimpin yang belum akomodir sesuatu, ngoni merontak, ya merontaklah ke langit, ya memang bangsa ini dibangun tentu ada kekeliruan, tentu ada kekurangan. Nah, kalau kekurangan itu salurkan melalui mekanisme, melalui sistem. Jangan dibawa ribu orang, apalagi juta. Utusan masuk ke perwakilan DPRD secara hierarki, secara sistematik. DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, dan pusat DPD dan DPR RI. Sampaikan ide dan gagasan, ya, secara tertulis menyatakan demikian. Begitu. Bikin apa kok harus pergi demo? Ya, gaji ternaik demo. Eh, hujan turun ngoni tar demo. Gaji naik ngoni, gaji ternaik ngoni mau demo. Hujan turun ngoni demo. Eh, ubas kurang mengerti. Ini cuma intermeso saja. Ya, inilah maka ngoni penanya ini. Karena gara-gara yang seperti itu, marilah ketoran, ya. Khusus di Maluku Utara, ubas cuma himbau melalui Radio Republik Indonesia kesayangan kita, Maluku Utara. Ubas hanya himbau dengan slogan, ya, mari moi ngone futuro. Mari ketoran bersatu. Jangan kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah. Jami'a wa la tafarraku. Jangan kita cerai-berai. Mari kita bersatu. Demikian ubas sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ketorang semua di kampung-kampung, dan ada lebih faedah. Kalau tak ada faedah, nguni tono itu daud biru-biru lah kastenggalam. Saya kira demikian. Terima kasih. Syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Dengar ini sudah kita ikuti bersama Kiprah Desa Bidang Agama Islam bersama dengan Ustadz Basir Ishak ya, di Kamis 27 Agustus 2026. Ternate malam masih kami lanjutkan kebersamaan kita pendengar sampai nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda, utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya pada pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan Isya dengan lagu-lagu bernuansa religi, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetap bersama kami di Ternate Malam, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat isya utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Alhamdulillah malam hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 Mimbar Agama Islam kembali menyapa Anda ya bersama saya Titi. Dan malam ini kalaupun tadi sudah kami informasikan di awal akan hadir Ibu Haja Masni BSA SHMM dan juga Ibu Dr. Haja Asmia. Ternyata Ibu Haja Asmia berhalangan hadir pendengar, tapi tidak usah khawatir, kita masih ada guru satu lagi yang hadir. Nah, nanti akan kita berbincang banyak ilmu insya Allah kita dapatkan terkait dengan kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Umi ya?
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Sehat.
0: Umi selalu sehat setiap hari.
1: Insyaallah. Pokoknya kita nikmati dengan ikhlas semua kegiatan ya. Jadi ibadah.
0: Itu kuncinya ya Umi ya?
1: Iya, itu kuncinya insyaallah. Kalau kita ikhlas dengan kegiatan yang apa, beban menjadi ringan.
0: Bahkan beban tidak jadi masalah. Beban tidak jadi beban jadinya ya. Iya, Umi terima kasih sudah hadir ya. Dan narasumber kita yang kedua pendengar ya, beliau juga bukan orang baru di Pro 1 Ternate, sudah sering beliau hadir bersama kita di beberapa dialog perbincangan gitu ya. Ada Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG. Beliau adalah Ketua Muslimat Al-Wasiyah dan pun dosen dari IAIN Ternate. Assalamualaikum Ibu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Malam ini di Mimbar Agama Islam nanti kita akan berbincang begitu dan bersama dengan Umi dan Ibu Ustazah Basaria tentang kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Ya, karena memang di hari Selasa kemarin ya, kita peringati Maulid Nabi Muhammad ya di 12 Rabiul Awal. Iya, dan seperti biasanya Umi ya di Mimbar Agama Islam, sebelum kita masuk ke bahasan kita malam hari ini, bersolawat terlebih dahulu. Begitu Umi ya?
1: Iya.
0: Silakan Umi dipimpin selawatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pendengar Pro 1 Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kami berdua sapa ya, saya dengan Ustazah Basaria Nainggolan, sapa BKMT Seprovinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Dan kita bersalawat dulu, semoga insya Allah kelak, karena kita apalagi masih dalam bulan Rabiul Awal ya, bulannya kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah salawat kita, rindu kita, cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita kelak mendapat syafaat ya, syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahmad.

0: عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أحمد يا حبيبي نبي محمد كاسي يا semoga insyaallah Nabi Muhammad kekasih Allah. Semoga insya Allah keteladannya, keteladanannya ya, adik Titi juga Ustaz Jabal Saria ya, kita ada ikuti dalam hidup dan kehidupan sehingga kita bersalawat, kita juga mengikuti keteladan beliau ya dalam kehidupannya. Semoga insya Allah kita bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya, sudah bersolawat ini kita di mimbar agama Islam malam hari ini dan masih dengan bahasan yang sama, kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Seperti yang sudah kita lihat, kita saksikan bersama, kita rasakan juga ya pendengar ya.
0: Iya.
2: Di akhir ini, di minggu-minggu ini Umi ya, banyak sekali hampir di setiap kelurahan ya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa instansi juga seperti itu ya Umi ya. Di RT kemarin udah juga kemarin. Ya, sudah dilaksanakan maulidan juga ya. Dan Umi, kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin ini kan diperingati setiap, bukan diperingati ya Umi, diperingati ya,
0: iya,
2: setiap setahun sekali 12 Rabiul Awal, dan kemarin bertepatan di tanggal 25 Agustus 2012
0: Rabiul Awal ya.
2: 12 Rabiul Awal, betul Umi ya. Nah, ini kadang ada yang bilang ini cuma seremonial aja ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya Umi, Umi kalau melihat ini apa yang bisa Umi sampaikan?
0: Iya. Iya, terima kasih Adik Titi, pendengar dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bukan cuma untuk yang orang Islam, tetapi untuk semesta alam, ya. Untuk manusia, untuk tumbuhan, karena tumbuhan, pohon juga bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat juga bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allah bilang, aku dan malaikat bersalawat kepada kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada kekasihku. Jadi salawat Allah dan malaikat bukan sama kita begini ya. Kalau kita kan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina, kita ucapkan ya. Nah, tetapi salawat Allah dan malaikat yaitu Allah dan malaikat memberikan keberkahan, rahmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Rasul itu tidak pernah ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, tidak ada. Ya, tapi kebanggaan ya, Allah yang bersalawat, jadi Allah mengharapkan, kenapa bukan wahai manusia

0: semesta alam, ya. Jadi kalau boleh kita laksanakan seremonial yang besar-besar. Saya tiap hari kan 3 maulid, 4 maulid. Tapi bagaimana kita pulang itu kita membawa hasil. Membawa hasil kita mengikuti maulid ini hasilnya apa? Kalau boleh kita pun keteladanan baginda Rasul sallallahu kita ikut dalam kehidupan, yaitu Rasulullah menjaga hablum minallah dengan baik dan hablum minnas dengan baik, keduanya seimbang, ya. Hablum minallah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, ya. Dan hablum minannas rukun ihsan, kebaikan-kebaikan. Rasulullah cuma bukan baik dengan orang Islam saja, tapi dengan orang Majusi, orang Nasrani Rasulullah baik. Sampai kan ada cerita Rasulullah setiap ke pasar membuat bubur, menyuap untuk pengemis yang itu Nasrani. Ya, tapi karena akhlak Rasul begitu indah, begitu baik, waktu Rasulullah sudah tidak memberikan, sudah meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq alaihi salam. Dia heran karena berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kenapa? Karena Rasulullah menyapa dulu. Padahal pengemis tersebut tuh maki-maki Rasul terus, pembohong, bukan pembawa wahyu, rupa-rupa. Tapi Rasulullah balas dengan kasih sayang, ya. Jadi akhirnya dia, karena Abu Bakar pun beda, dia bilang kenapa dulu selalu tuh menyapa saya dulu, apa kabar? Orang Ternate bilang selalu dulu, ya. Terus buburnya sudah dihaluskan, tinggal saya telan. Ini kan tidak. Itulah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita, apa. Jadi boleh kita memperingati maulid, kita baca. Kalau boleh kita juga memahami artinya. Karena maulid ini, arti ini kan itu semua apa yang Rasulullah itu di dalam maulid itu, ya. Ada maulid adiba, maulid berjanji, berjanji nasar, berjanji ajab, maulid sarafalanam, itu semua macam itu tentang kehidupan, riwayat-riwayat tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jadi harus jadi panutan untuk kita semua, ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada pendengar dimanapun berada, kalau kita cinta, rindu, kita sudah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi malam Jumat yang penuh berkah ini, di hari Jumat Rasulullah menunggu salawat-salawat kita, dan nanti salawat ini menjadi saksi kita bisa bersama beliau, di belakang beliau menuju jalan Siratal Mustaqim. Kita mendapat surganya. Karena Rasulullah, sebelum Ustazah Basaria, saya mau ingin tambah satu cerita, ya. Boleh. Karena cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami ini sahabat-sahabatmu ini saudaramu? Yuk, kalian ini sahabat-sahabatku, makan bersama saya, salat bersama, ya. Ya, dan saya mencintai kalian. Tetapi yang tidak melihatku, kalian ini melihatku, jadi makan bersama semua, ya, dakwah bersama. Tetapi umatku yang tidak melihatku, tetapi mereka cinta kepadaku, bersalawat kepadaku, itulah saudaraku. Jadi Rasulullah bilang ke orang ini saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jaminan Rasulullah sujud minta waktu nanti dihisap itu, Rasulullah sujud kalau ada umatnya yang mau masuk neraka, Rasulullah sujud minta ampun, tidak angkat kepala sampai Allah bilang, ya Jibril, bilang Muhammad angkat kepalanya, ya. Dan apa yang mau diminta, ya Allah, saya minta umatku jangan dihisap di neraka. Cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bilang itu bid'ah? Apakah itu kita tidak rindu, kita tidak sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mari seremonial kita laksanakan, tetapi keteladanan beliau dalam hidup dan kehidupan. Juga 4 sifat besar, nanti sebentar baru saya jelaskan 4 sifat besar yang harus ada pada diri kita kalau kita mencintai beliau, seperti Allah dan malaikat juga mencintai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin sebentar, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Umi. Dan kita tahu peringatan Maulid Nabi itu hanya ada di Indonesia, ya Umi, iya, di beberapa negara juga ada yang tidak memperingati Maulid Nabi seperti halnya kita yang ada di Indonesia, umat muslim yang ada di Indonesia. Iya, Ustazah Basaria, kalau di negara kita di Indonesia, ya, Maulid Nabi juga momen yang penting gitu kan, karena memang pada hari hanya kemarin di 12 Rabiul Awal kemarin juga ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Tanggalnya merah, jadi bebas semuanya dari

0: pekerjaan rutinitasnya keseharian ya. Kalau Ibu Ustazah Basaria melihat ini seperti apa?
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan iman ya, tauhid dan akidah. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu
2: alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik
1: alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Allahumma salli wa
1: saya menyambung apa ya, selawat ini kan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Karena memang di, tadi Ustazah masih sudah bacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina ya. Amanu. Itu sudah memang kita diperintahkan untuk berselawat. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, ya. Jadi tujuannya adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Di surah An-Nisa ayat 59 itu kan atiullah wa atiur rasul, ya wa ulil amri minkum. Kita patuh kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadi itu berbarengan, ya berbarengan ya. Jadi selawat itu salah satu manifestasi kecintaan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Allahumma jadi tujuannya adalah apa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu salah satunya adalah kita menjalankan perintah agama, perintah agama. Saya pernah juga mengatakan sebenarnya ada dua toh, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Salah satunya adalah maulid ya, maulid. Sebenarnya pada masa Rasulullah maulid ini tidak pernah dilakukan, tetapi setelah itu dilakukan.
2: Iya.
1: Jadi tujuan
2: tujuan
1: utama memperingati kelahiran Nabi itu atau maulid adalah untuk mengapresiasikan rasa syukur kita kepada Allah.
0: Iya,
1: benar ya, atas kelahiran Rasulullah.
0: Iya, ya. Ustazah kita cut sebentar ya, ada yang bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum, mimbar agama Islam.
3: Halo, assalamualaikum, mimbar agama Islam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, Bapak?
3: Dengan Abdul di Tidore.
0: Oh, Pak Abdul di Tidore. Silakan, Pak Abdul.
3: Baru monitor ini, temanya tentang apa ini?
0: Kelahiran Rasulullah, Pak Abdul.
2: Sebagai rahmatan lil alamin.
3: Alhamdulillah, temanya yang sangat luar biasa karena ini di momen bulan Maulid.
2: Iya.
3: Bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?
2: Sallallahu alaihi mubarak alaihi wa alihi.
3: Diaplikasikan kepada umat kita yang sekarang ini jauh berbeda, orang bilang istilah jauh api dari panggang, Ibu. Nah, jadi kalau bagaimana selaku tokoh agama itu semua dari NU maupun di MUI itu bagaimana diajarkan sebagai metode bagaimana kepada pelajaran mulai dasar dari sampai SMA sampai di umum itu kan terapkan itu keteladanan itu karena kita ini meneladan itu orang-orang yang bukan jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon kepada ibu atau siapapun yang punya peran dalam hal ini tolong kasih terapkan hal-hal yang demikian itu supaya kita ini jangan contoh salah contoh gitu. Karena bapak ibu juga tidak mampu memberikan contoh yang terbaik untuk anaknya, itu yang jadi masalah, Ibu.
2: Iya.
3: Karena ibu suruh anak pergi sholat,
2: iya.
3: Ibu suruh anak pergi sholat, sedangkan ibu nah, cuma di depan TV. Ibu cuma main apa HP, main posting ini itu, lihat kue dan segala macam.
2: Oh, betul dia.
3: Bagaimana anak cucu bisa pergi sholat, begitu.
0: Iya.
3: Nah, jadi bagaimana kita mencontohi Rasulullah sedangkan ibu bapa sedangkan ibu bapa saja tidak mau kebaikan contoh yang terbaik untuk putra putri dan segala macam itu jadi aduh kesulitan ini orang yang tidak bisa bicara lagi tentang itu, Ibu.
0: Iya.
3: Bagaimana salah siapa ini, salah orang yang punya bidang agama atau salah orang tua begitu, karena keliru menyempatkan itu. Jadi demikianlah Ibu, terima kasih, mohon maaf Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Abdu di Tidore sana ya. Jadi Ustazan, keteladanan Rasulullah itu harus disampaikan ke anak-anak didik ini utamanya ya. Bagaimana Ustazah Basari?
1: Baik, pertanyaan yang saya rasa sangat bagus ya, karena memang terjadi di masyarakat ya.
0: Sementara ini
1: jadi contoh keteladan Nabi Muhammad SAW itu salah satunya adalah kita dengan memperingati hari kelahirannya. Tentu kita harus bisa selalu mendengar atau membaca sejarah Nabi ya, sejarah Nabi melalui sirah nabawiyahnya. Jadi contoh keteladan itu pertama sebenarnya adalah dari seorang keteladanan seorang suami atau bapak ya. Jadi Rasulullah adalah sosok suami yang sangat romantis, menghargai perasaan dan tidak ragu untuk membantu urusan domestik rumah tangga misalnya. Jadi itu harus dilakukan oleh seorang suami ya, jadi membantu pekerjaan rumah tangga, dan itu kan nanti akan dilihat oleh anak-anak kita.
2: Jadi contoh,
1: sebenarnya anak-anak itu punya tiga fungsi ya, audio ya, visual ya, dan akal. Itu anak-anak itu selalu melihat apa yang dilakukan oleh ibu atau bapak dalam rumah tangga itu. Kita kan mungkin perhatikan, kadang-kadang anak-anak kita juga itu mengkritik kita tuh, karena dia memperhatikan. Jadi audio itu dia mendengar. Jangan kira anak itu ya tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga ya, yang terimplementasi adalah bagaimana sifat Rasulullah misalnya, sidik ya, jujur, patona ya, menyampaikan etabrik, menyampaikan itu ada STAF ya, kalau saya selalu bilang STAF, sidik, jujur ya, tabrik, menyampaikan, berkomunikasi dengan anak ya. Saya juga kadang-kadang sama anak, mama itu bohong. Kadang-kadang begitu toh, kadang-kadang. Karena seorang ibu kadang-kadang memiliki rahasia yang enggak bisa dia ungkapkan itu. Tapi itu anak-anak sebenarnya melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan ya. Kemudian amanah, tanggung jawab. Jadi kemudian patona, kecerdasannya. Kecerdasan itu kan ada tiga ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah itu juga kita harus melatihnya itu. Jadi keteladanan itu kita mencontohkannya ya dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya tadi contohnya sholat ya. Sholat itu kan dalam Al-Quran sering ya, wasta'inu bisabri wassalah ya, kamu akan mendapat pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Ada lagi sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar itu. Jadi tapi yang paling utama adalah bahwa sholat itu adalah kewajiban yang gak bisa ditawar ya, yang gak bisa ditawar. Dan praktek ibadah yang kita lakukan itu kan akan dilihat oleh anak kita. Jadi tadi saya bilang kan mata itu anak-anak memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi sebaik mungkin, sedini mungkin lah kita harus memang melakukan hal-hal yang disuruh oleh agama, sehingga anak-anak kita itu tidak terpapar dalam kehidupan yang tidak diinginkan ya, tidak diinginkan gitu.
0: Jadi memang keluarga itu lingkup yang paling utama begitu ya Ustazah ya, untuk memberikan keteladanan ya sifat-sifat Rasulullah itu kepada putra-putri kita begitu ya. Iya, Umi ada yang mau ditambahkan mungkin.
2: Jadi Pak Abdu tadi Pak Abdu sejelaskan memang kita harus orang tua terutama ibu ya, al-ummu madrasatul ula ya. Jadi ibu harus jadi contoh yang baik, teladan yang baik untuk anak-anak di keluarga, di rumah ya. Seperti tadi Ustazah Basaria bilang, anak-anak ini kan mengikuti apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Kalau kita laksanakan yang baik, mereka akan ikut yang baik. Tetapi bila kita laksanakan sama tadi maghrib, kita tidak salat, kita suruh mereka salat misalnya, kan? Jadi contoh yang tidak baik dan mereka juga akan mengikuti itu. Dan nanti sampai besar, mereka akan demikian. Jadi tadi Ustazah Basaria sudah sifat saya selalu angkat empat sifat Rasul yang harus menjadi contoh untuk diri kita, untuk kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, yang pertama itu tadi siddiq, jujur, berkata jujur walaupun pahit. Ya, misalnya kalau ada yang buat kesalahan saudara kita, teman kita, ya sahabat kita, kita tegur. Tapi kalau mereka tidak mau, mereka dengan Allah, jangan sampai jadi ketum, jadi percerai, apa pertikaian, ya. Jadi ketum hubungan silaturahmi tidak baik, ya. Nah, itu kita harus siddiq, ya, jujur. Amanah, tanggung jawab. Jangan kita hianati yang sudah diberikan tanggung jawab. Misalnya, saya diberikan ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Saya seenak-enak, sewenang-wenang, saya tidak melaksanakan tugas. Nanti di Yaumil Masar waktu hisab, Allah tanyakan, kamu sebagai ketua BKMT, apa yang sudah kamu laksanakan? Juga Ustazah Basariah sebagai wasliyah, eh? Itu ditanyakan. Jadi harus kita memegang amanah itu dengan baik, sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, balighu anni walau ayat, katakan walaupun satu ayat, dan itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus. Ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatana, cerdik, belajar dan belajar Rasulullah, ikra, bacalah, ya. Jadi kita kalau mau kita mendapat bahagia, senang dunia akhirat, kita mengikuti keteladanan beliau. Jangan cuma, maksudnya kita cuma seremonial saja, tapi yeah, pulang terhadap hasil kita tidak rubah jiwa kita, tidak rubah perilaku kita, ya. Karena ahlak Rasulullah yang paling utama tadi, innama buistu liutamima makarim al-akhlak. Sungguh Rasulullah diutus tuh untuk memperbaiki ahlak manusia, yeah, ahlak kita. Ya, jadi kita jaga empat sifat itu dan menjadi contoh untuk kita, berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, sehingga iya. Nah, terus ada juga kan dikatakan wanita, yaitu bila wanita negara, wanita itu pelopor di negara, ya, iya. Wanita bila negara itu hancur, wanita itu rusak, negara akan rusak. Dan kalau wanita itu baik, negara akan baik, ya. Nah, itu istilah-istilah itu untuk memotivasi kita untuk bisa menjalankan segalanya dengan benar sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kupas satu cerita, ya.
0: Boleh, Om.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah ini istrinya, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Aisyah, saya mau doakan kepada engkau, apakah engkau mau, ya Aisyah? Ya Allah, Aisyah, saya mau, ya Rasulullah. Rasulullah ini utusan Allah, ya, pemimpin segala umat. Kenapa saya tidak mau terima doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, saya berdoa, ya Allah, ampuni dosa Aisyah, dosa yang sekarang, dosa yang lalu, dan dosa yang akan datang, ya. Aisyah, engkau mau tahu setiap salat apa doa saya untuk umatku? Doa saya untuk umatku yaitu, ya Allah, ampunilah dosa umatku, ya, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, dosa yang sekarang, dosa yang lalu, dan dosa yang akan datang, yang nanti insya Allah Allah kumpulkan aku bersama dengan mereka. Jadi Rasulullah begitu cinta kepada kita, Rasulullah begitu sayang kepada kita, apa balasan kita? Kadang-kadang orang bilang jangan pakai Sayyidina, tetapi kenapa tidak? Saya selalu pakai Sayyidina, kecuali disalatkan tidak boleh, ya. Tetapi waktu kita ceramah dan apa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim, sahabat dan semua keluarga, ya. Nah, itu kenapa Rasulullah tidak inginkan sebenarnya, tapi kita sebagai umatnya, cinta kita kepada beliau, apa kita, apa salahnya kita memuliakan beliau,
0: iya.
2: Nah, jadi inilah harus ada pada dalam jiwa kita, ya Ustazah, yeah, Basariah, ya, yeah, dalam diri kita, sehingga kita betul-betul mencinta Rasul karena Allah, karena memang Allah juga mencinta Rasul, ya, malaikat juga mencinta Rasul. Nanti sebelum ini selesai, saya mau ingin waktu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya.
2: Kembali dulu kepada adik-adik.
0: Iya. Makasih. Umi, ini ada yang bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Saya bacakan terlebih dahulu ya Umi ya.
2: Iya.
0: Ada Adam di Sabia, Umi menanyakan tadi kan sempat ngulik tentang ibu ya Umi, perempuan ya Umi ya, ditanyakan bagaimana kalau seorang ibu rumah tangga yang tukang Carlota kesana kemari, bagaimana tong bisa jadi contoh. Nah, gitu Umi ya.
2: Kalau Adam ya?
0: Iya. Bapak Adam di Sabia.
2: Sabia.
0: Boleh tanggapi Umi ya, Kak Ustazah?
2: Ustazah mesti tanggapi, silakan.
1: Baik. kalau cerita yang baik enggak apa-apa ya. Kalau cerita yang baik. Tetapi kalau cerita yang tidak baik kan itu tidak dibolehkan ya. Jadi Carlota itu ya,
0: konotasinya ini ya.
1: Iya. Carlota itu kan merusak pendidikan karakter kita. Maksudnya merusak karakter kita. Ya, itu kan kadang-kadang kalau ada teman kita yang suka gosip itu kan kadang-kadang kita pura-pura permisi atau apa menghindar ya. Itu jadi sifat itu memang tidak baik menceritakan, apalagi kalau menceritakan orang lain yang cerita itu tidak ingin didengar ya. Maksudnya kan kalau kadang-kadang kan kita menceritakan orang lain tetapi cerita itu sebenarnya tidak ingin didengar oleh orang yang kita ceritakan. Jadi supaya kita, karena kan merusak pendidikan anak, karakter anak, jika kita sebagai seorang ibu menjadi Carlota itu bisa merusak ya.
2: Saya
1: itu
2: tambah satu
1: ya. Yang kedua bisa menimbulkan perpecahan ya, perpecahan sosial atau keluarga. Jadi kalau makanya kan kita kan disuruh berbicara yang baik ya.
2: Kalau tidak lebih baik diam.
1: Iya, lebih baik diam. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau yang tidak berbuat baik itu jangan kita lakukan. Istilahnya kalau menimbulkan fitnah ya, menimbulkan kerusakan itu dilarang. Iya. Makanya kan tema kita hari ini kan adalah kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi salah satu rahmatan lil alamin telah membentuk akhlak kita, akhlak Rasulullah. Rasulullah yang kasih sayang, menyayangi apa diri. Jadi menyayangi itu kan bukan hanya menyayangi orang lain tetapi diri kita, ya keluarga dan lingkungan kita.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita menjadi seorang perusak ya, itu berarti akhlak yang tidak baik.
2: Saya,
1: akhlak yang tidak baik.
2: Saya tambah sedikit ya.
0: Iya.
2: Pak Adam di Sabia. Kan tadi saya juga sudah jelaskan Kak, kalau kita mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah melaksanakan hablum minallah dengan baik dan hablum minannas. Yang Pak Adam tanya ini kan hablum minannas ya. Kita bukan hablum minannas, bukan cuma Carlota, dengki, sombong ya. Kita masih buruk sangka kepada orang lain, masih fitnah. Dan itu ya Pak Adam dan pendengar dimanapun berada, bila kita masih melaksanakan hal-hal itu, maka Allah memberikan dosa orang yang kita fitnah, yang kita hasut, yang kita dengki, dosa mereka kita pikul. Sedangkan amal-amal kebaikan kita Allah berikan kepada mereka. Jadi akhirnya kita rugi dunia akhirat. Jadi kadang ada kita ya, dan pendengar semua, ada satu cerita yang menyangkut hal ini ya. Ada si fulan ini, dia ahli ibadah, dia laksanakan ibadah dengan sempurna, dengan baik ustazah ya, tapi hablum minannasnya tidak baik ya. Waktu dia meninggal, ini cerita ini sebagai iktibar atau ikhtiar untuk kita ya, bahwa kita tidak boleh melaksanakan hal ini ya. Waktu dia meninggal kan ada timbangan kebaikan, itu timbangan dihisab itu timbangan kebaikan dan keburukan. Keburukannya yang banyak, kebaikannya tidak ada. Terus dia protes, ya Allah, saya ini ahli ibadah, kenapa saya punya keburukan yang ada sedang kebaikan ini hil kosong? Kamu lupa, kamu masih dengki, masih Carlota, masih hasut dengan orang, masih fitnah dengan orang, masih buruk sangka dengan orang. Hablum minannas kamu tidak baik, walaupun hablum minallah bagus, tetapi kalau tidak seimbang berarti kita orang pun ibadah mengambang ya. Kadang saya jaga ingat, saya pun orang tua jaga selalu bilang saja, wah ini kalau masih fitnah orang, masih buruk sangka di orang, tunduk bangun salat, tunduk bangun Allah terima. Saya jaga ingat, saya pun orang tua. Jadi ini sebagai ikhtiar ya Pak Adam, di Sabia dan untuk kita semua juga, untuk adik Titi, untuk saya, yeah, untuk Ustazah Saria, ya, kita mengambil hal-hal penting ini untuk kita mengurangi, jangan melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau kita mengikuti perintah Allah dan baginda Rasul, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah maupun Rasul, itu mungkin. Terima kasih.
0: Iya, Umi, lantas kan ini yang terjadi di sekitar kita, Umi, banyak ibu-ibu yang Carlota kesana kemari, begitu ya, Umi, ya. Lantas apakah nanti anaknya ini gimana, Umi? Kan tadi kan dibilang ibu itu kan sebagai panutan anak, ya, Umi, ya. Jadi jadi tugas kita, tugas ibu, semuanya juga ya, untuk
2: keturun pun tugas saling mengingatkan, karena agama itu nasihat. Agama itu nasihat, kita saling mengingatkan. Tadi saya bilang, kalaupun di keluarga kita, kita upayakan jadi contoh yang baik, sehingga mereka, anak-anak kita, contoh ke, kita laksanakan kebaikan. Misalnya salat pada waktunya, ya. Kalau berbagi, misalnya doi jajan untuk anak-anak harus sama rata. Terus kita keluarga, suami dan istri, jangan berantem di muka anak-anak. Nah, itu kan hal-hal kebaikan, ya. Nah, kalau di luar dengan orang lain, orang lain kita jaga, kalau memang salah kita bilang dengan cara yang baik-baik, ya, dengan lembut, ya, dengan dengan sopan santun, ya. Kalau kita bicara dengan kasar dan kita mau mereka mengikuti kita, kan tidak mungkin. Tetapi kita, kalau mereka tidak mau, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah terlepas, kita sudah lihat mereka salah, kita sudah kasih tahu, ya, Ustazah, ya, kita sudah kasih tahu. Soal mereka mau ikut dan tidak ikut, itu semua terserah nanti Allah yang nilai. Jangan sampai hubungan kita, tadi bilang, kita jadi bentrok, ya, silaturahmi kita juga tidak baik, toh. Nah, itu kan untuk mengurangi hal-hal demikian.
1: Saya tambah, Rasulullah bertanya, ya, tahukah kalian apa itu ghibah, ya? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak dia suka. Jadi kita tidak boleh menceritakan sesuatu yang saudara kita tidak suka. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, ya, atau ghibah sebagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Itu kan perumpamaan itu. Jadi kalau kita apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Nah, jadi dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Jadi kalau bisa, ya, sifat itu ya jangan ada pada kita, karena bagaimanapun nanti kalau kita kaitkan dengan anak kita, kan paling tidak kan dia akan melihat. Jadi contoh-contoh yang baik itu yang harus kita lakukan, ya. Kita aturlah waktu kita supaya sebaik mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, termasuk ghibah.
2: Jadi itu, ibu, sebagai al-ummu madrasatul ula, tadi kan ditanya tentang ibu, toh. Ibu harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi cuma bukan untuk anak-anak, anak-anak juga menilai kita. Nanti kita punya hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain, kita hubungan dengan tetangga, misalnya hubungan dengan sahabat, ya. Kalau hubungan yang baik, kan anak-anak selalu kan bisa lihat, dan itu biar membuat motivasi untuk mereka untuk melaksanakan kebaikan. Tapi kalau kita tetap seperti yang terbilang Carlota dengan apa, ya, kalau cuma bicara orang puhal, jadi contoh untuk anak-anak, dan mereka juga bisa ikut yang demikian. Jadi kita harus jaga, apalagi adik Titi masih muda, masih punya anak yang masih kecil, kayak mungkin, no? Jaga hal ini supaya anak itu mengikuti yang kebaikan baik dari diri kita, ya, gitu.
0: Iya, kembali dengan bahasan kita, kelahiran Rasulullah, rahmatan lil alamin, ya, Ustazah, ya, dan Umi, ya. Dan masih kegiatan ada Maulid Nabi itu sendiri. Sebenarnya, Umi, peringatan Maulid Nabi, inti dari apa, ya, acara di peringatan Maulid itu yang harus ada itu apa sih, Umi?
2: Inti itu kita ikut keteladanan beliau. Misalnya contoh dalam hidup dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tamu datang, beliau jemput tamu, si murid bahagia. Orang mohon maaf kadang-kadang tapi mudah-mudahan jangan ada pada kita. Orang datang mau tutup pintu mangkali mau minta sumbangan ke apa, jangan sudah.
0: Tutup pintu.
2: Nak bilang Umi tar ada misalnya. Kan mudah-mudahan kita tidak demikian ya Rasulullah begitu. Terus Rasulullah mau masuk di WC ini jadi contoh untuk kita selain empat sifat tadi ya. Masuk di WC dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, mohon maaf kaki kiri. Allahumma ini minal khubusi wal khabais. Karena di WC di kamar mandi itu setan pun tempat. Keluar juga dengan kaki kanan. Nah, itu kita ikut hal-hal itu kalau kita cinta kepada Rasulullah tidur.
0: Iya ada yang gabung.
2: Ada gabung
0: kita silakan. Coba terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum, mimbar agama Islam.
3: Waalaikumsalam Mbak Titi di Ternate.
0: Ini Pak Subiono di Madiun, silakan.
3: Salam sehat selalu, permisi Mbak Titi ya.
0: Iya silakan Bapak.
3: Salam sehat untuk Oh, Tajah, sihat selalu. Saya,
2: makasih, Pak.
3: Saya. Maulud Nabi. Saya nyanyi sebentar, boleh enggak?
2: Ya, silakan.
3: Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berupa. Itu nyanyiannya Al-Abar. Panggung sandiwara siapa yang sutradara? Yang maha kekal abadi siapa Allah Taala. Mengapa dia menurunkan Nabi Muhammad?
2: Ya
3: karena dunia sudah rusak. Itu sandiwara itulah sandiwara. Skenernya sudah ada Allah. Sehingga Nabi diturunkan untuk langit dan bumi. Langit itu roh kita, bumi itu kita. Itu supaya manusia itu baik. Ya, intinya maulid Nabi ya seperti diucapkan oleh Ustazah tadi, itu betul sekali. Karena apa? Ya karena intinya itu, yaitu mengikuti Rasulullah itu aja.
2: Oh, iya, Ustazah saya.
3: Ya, betul. Jadi lalu apa? Allah menurunkan Muhammad itu untuk apa rahmatnya? Rahmatnya itu apa sebenarnya? Rahmatnya itu yaitu yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Itu rahmatnya itu Al-Quran.
2: Dan hadis
3: siapa yang mengikuti Al-Quran ya itu mendapat rahmat. Tapi jangan main-main, Al-Quran itu banyak tafsirnya. Jangan salah memilih guru. Begitu Mbak Titi.
2: Iya, saya
0: terima kasih.
2: Saya Pak Sapa Mujiono. Iya, jadi tadi saya lupa bilang di surat Al-Anbiya ya, ayat 107 berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Rasulullah ada untuk semua. Untuk rahmat Allah untuk semua. Jadi bukan cuma untuk manusia, tapi untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang, semua, bahkan semesta alam ini, ya. Nah, jadi kita harus menjadi contoh yang baik. Terus yang tadi terima kasih apa Mujiono
0: Pak Subiono.
2: Subiono, makasih banyak. Saya ingin tambahkan tadi tuh keteladanan apa yang kita harus ikut intinya.
0: Iya.
2: Kita kan tadi sudah bilang masuk di kamar mandi, tidur kita balik kanan. Karena di sini kan kita punya alat-alat ini ya, ada jantung, ada semua itu karena dari segi kesehatan. Sebenarnya nih di agama Islam di Al-Qur'an itu sudah jelaskan semua jelas ya Ustazah ya. Jadi melindungi keturunan punya ini jantung ini dari segi kesehatan ya. Okay. Jadi balik kanan tidur. Terus mau tidur disuruh kita baca supaya setan tidak goda kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca qul huwallah itu insya Allah kita tidur. Kalaupun kita kembali kepada Allah dalam tidur itu berarti kita husnul khatimah ya. Okay. Itu jadi kita jaga itu hal-hal kecil yang Rasulullah laksanakan.
0: Iya, berarti dalam peringatan Maulid Nabi itu paling tidak ada sirah nabawi aja.
2: Iya,
0: di dalamnya juga ada ya
2: Umi. Iya. Jadi sebenarnya di buku Maulid itu sudah, itu kan para ulama-ulama yang karang itu sudah ada semua kehidupan Rasulullah, cuma tinggal ada Maulid dengan terjemahannya. Kita bisa belajar dengan dia punya arti ya. Jadi itu intinya jangan cuma seremonial, tetapi kita tadi Habib Bagir kita di Ibu Nona Ramli ya, Habib Bagir ceramah, Habib Abdurrahman Sagab ceramah. Kalau boleh setiap kita pergi Maulid itu karena siapa yang pergi maulid, memperingati maulid dan memuji Rasul, insya Allah jaminannya Rasulullah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jalan-jalan kita sampai di kita pun tempat acara itu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Itu bukan mainnya ini. Cinta saja Rasul, kita gembira untuk kedatangan bulan maulid, bulan Rabiul Awal ini, insya Allah kita dapatkan surga. Masya Allah ya. Jadi mari, intinya boleh seremonial, boleh ya Ustazah ya, tapi hati ini kita, kita rubah perilaku kita, rubah akhlak kita, ya. Jaga hablum minallah kita dengan baik, rukun Islam dan rukun iman dua pintu itu. Jaga hablum minannas kita dengan baik, ya. Karena Rasulullah juga untuk orang Kristen, Rasulullah sayang, cinta, tolong menolong. Mari, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak saling mengini dengan agama kita, mari masing-masing, karena Allah lah yang menilai, ya. Itulah ya, ada titik. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Umi. Ustazah Basaria mungkin ada yang mau
1: tambahkan. Silakan. Sudah banyak yang kita
2: bahas
1: ya. Jadi cakupan rahmatan lil alamin itu memang seperti yang di apa tadi yang disampaikan Ustazah Masih tadi, bukan hanya hubungan kita kepada Allah, kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, bahkan makhluk yang lain seperti jin. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang ya. Kasih sayang kita terhadap sesama kita. Jadi ketika kita memperingati kelahiran Nabi adalah kita bagaimana mencoba ya, mencoba meneladani apa yang diutarakan oleh Rasulullah, baik dari perkataannya, perbuatannya ataupun takrirnya. Makanya anak-anak itu harus kita ajak ya. Saya masih ingat Ustazah Mas dia waktu masih kecil itu, saya selalu di depan itu kan kadang-kadang, tapi kadang mungkin pola ceramah kita yang apa yang harus kita rubah ya, harus ada kita bertanya kepada anak-anak
2: apa yang mereka butuhkan,
1: ada dialog begitu ya, jangan ceramah monoton.
2: Iya, betul.
1: Jadi anak-anak itu dia bergembira, misalnya anak-anak ini tanggal berapa kelahiran Nabi, misalnya gitu kan, anak-anak jawab saya masih SD, rame-rame 12 Rabiul Awal, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, jadi
2: dialog.
1: Iya, ada dialog. Jadi anak-anak itu bisa bersemangat ya. Jadi pada intinya sebenarnya ketika kita memperingati apa Maulid Nabi ini, bukan hanya kita hadir begitu saja, tetapi kita kena memang rasa cinta kita dan sehingga rumah. Cinta ini bisa terimplementasi ya, apa bisa kita lakukan dalam perbuatan kita, itu yang paling penting. Jadi kita pulang itu ada yang kita bawa dan merubah apa yang masih kurang, kita perbaiki. Bagaimanapun iya. Tadi kan sudah dikatakan Rasulullah itu nanti di hari kiamat itu dia tetap menunggu umatnya sampai kosong itu api neraka, kena cintanya Rasulullah kepada umatnya. Jadi seharusnya cinta Rasulullah ini kita sambut dengan perbuatan kita. Perbuatan yang mana? Ya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tetap belajar ya, dan tetap belajar. Saya juga masih belajar. Kita tetap
2: saya juga masih belajar
1: baca Quran. Jangan Al-Qur'annya jangan ditinggal.
2: Al-Qur'an itu kan mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan Al-Qur'an itu juga memberikan pelajaran bagi kita ya, bagi kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cintalah kepada Al-Qur'an dan hadisnya. Dan tanda cintanya bagaimana? Ya kita lakukan, bukan kita hanya
2: hadiri saja.
1: Hadir saja
2: tapi tidak berubah.
1: Perubahan itu adalah yang paling penting ya. Momen Maulid ini ayo kita baca kisah-kisah Nabi. Saya suka kadang-kadang buka itu dia banyak kisah-kisah Nabi yang bisa kita
2: pelajari ya. Jadi contoh ya.
1: Iya, doa-doanya Nabi, banyak doa-doanya Nabi ya. Banyak contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, mari kita belajar supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Pada intinya adalah kepada Shiratal Mustaqim.
2: Ya. Saya mau tambah sedikit.
0: Boleh Umi.
2: Saya ini rahmatan lil alamin untuk semesta. Tadi kan saya sudah jelaskan tentang Rasulullah cinta kepada orang lain Kristen ya, Nasrani yang berahli yang macam-macam. Yang kedua ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa di Lebanon ya. Lebanon dulu-dulu itu kalau Maulid hari kelahiran Rasul itu di merayakan dengan besar-besaran ya, sampai pakai petasan ya. Ini cerita kisah ya, jadi sebagai itibar juga. Jadi waktu itu ada anak-anak yang Nasrani itu lagi nonton ya, lagi nonton. Ini itu apa waktu itu langsung ada peluru itu kenal dia, langsung kepala berdarah dan ini. Terus mamanya kan menangis toh, menangis bawa di dokter di Lebanon situ masih belum sembuh. Dokter lepas tangan, sampai di dokter di Amerika lepas tangan. Ini cerita ini sebagai itibar ya, itibar. Jadi akhirnya ibunya yang agama Kristen ini ya, ya Muhammad, kalau engkau benar-benar utusan Allah, sembuhkan anak saya. Ini perayaanmu, kelahiranmu membuat anak saya sudah mau sakit dan mungkin tidak bisa diupayakan kesembuhannya. Ya, dia bertanya begitu. Anaknya kan di dalam, toh. Dokter keluar kan panggil dia orang tua, kata mungkin dia suter akhir suter bisa lagi ya anak ini pun waktu kayaknya surat. Waktu anaknya orang tuanya masuk, ibunya masuk ke dalam, anaknya sudah duduk dan sudah tidak ada. Ya nak, kenapa? Kenapa tadi kan kamu berlumuran darah dan apa tidak ini, kenapa? Tadi ada seorang dengan sorban putih menyapu seluruh kepala saya sampai ini dan Umi, dan ini saya sudah sembuh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga karena akhlak Rasulullah yang begitu indah, begitu baik dan contoh sampai bisa menyembuhkan anak yang sakit, anak yang Nasrani. Ini kan di agama Kristen ya. Ini kecintaan Rasulullah untuk agama lain juga ya. Akhirnya kan sembuh. Akhirnya mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Akhirnya dokter-dokter di situ di Amerika semua yang di itu semua masuk Islam karena kaget waktu masuk anak itu sembuh, sudah tidak ada darah, sudah tidak ada apa, sehat. Itulah mukjizat juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kita cinta, kita rindu selalu bersalawat kan. Semoga insya Allah salawat-salawat kita menjadi saksi kita bisa bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya Allah. Cerita-cerita ini sebagai motivasi untuk kita ya.
0: Jadi memang anak-anak sekarang itu juga butuh mendengarkan kisah-kisah Nabi begitu.
2: Iya, iya harus.
0: Dan kalau menurut Umi, pendidikan iya. Ini kayak salah satu media untuk iya. Anak-anak bisa banyak tahu. Walaupun sekarang media sosial juga banyak. Bisa gunakan begitu ya Umi ya. Tapi kan kadang anak-anak kurang tertarik dengan hal iya. Seperti itu Umi ya. Justru kalau masuk di bidang studi tertentu begitu, mereka pasti mengikuti. Umi, pendidikan saat ini kalau menurut Umi seperti apa?
2: Pendidikan, saya lihat sudah provinsi maupun kota di Indonesia ini semua ya, pendidikan sudah bagus. Cuma maksudnya sekarang ini, kalau dulu kan kita untuk dapat PMP, Pendidikan Moral Pancasila, di situ kan akhlak itu apa yang itu kan sudah terada, sudah terkikis. Sebenarnya itu harus masuk di kurikulum tetap. Okay. Sekarang kan itu ada guru yang khusus untuk di SMA, di SMP, guru yang membawahi bidang itu yang nanti ada masalah anak-anak BK. Bisa di BK. Itu. Jadi pendidikan memang sebagus, tapi kembali kepada didikan orang tua dulu yang paling utama. Karena 8 jam anak-anak di luar ya di sekolah, 8 jam di rumah itu kan 8 jam di sekolah ya, bermain juga kan, itu kan kita harus menjaga anak-anak dan memberi contoh yang baik. Seperti tadi Ustazah Basaria bilang, kita jaga, kita berikan contoh yang baik, jangan contoh yang salah. Karena kalau contoh yang salah berarti mereka akan rusak, mereka pun jiwa. Jadi pendidikan di sini, apalagi di Ternate. Tapi mohon maaf untuk mungkin juga kalau pemerintah yang ada yang masih dengar tuh, masih dinas-dinas sosial ya, anak-anak masih di lampu-lampu merah itu jual-jual itu kan mesti perlu ditertibkan. Kasihan juga bisa mengganggu mereka kan, kadang-kadang maghrib siang waktu saya mau pulang, kita mau cepat-cepat maghrib, mereka sodorkan mau jual ini, ini tidak sekolah, iya itu tambah para orang tua. Kadang-kadang itulah pendapatan keluarga. Sekarang ini kan apalagi dengan efisiensi ini kan banyak, kita mesti mengerti dan mungkin kita mengikuti kesederhanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mau makan tidak ada apa-apa, Rasulullah puasa ya ustazah, puasa, niat puasa. Nah, satu kali cerita Rasulullah pergi di Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, apa kabar? Ya saya sakit ya Abah. Saya sakit ya Abah. Saya belum makan ya, Fatimah bilang. Ya anakku, kita masih harus bersyukur kepada Allah ya. Abah ini sudah 3 hari tidak makan. Itu satu cerita juga itu untuk itibar bahwa kita mari cari kesederhanaan Rasulullah mengikuti. Kalau dalam hidup ini kan selalu ketum bilang kan, lihat, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas ketum tidak bersyukur, menjadi saingan ya. Dia itu punya ini, dia punya ini, kita mau mengikuti, akhirnya melaksanakan hal-hal yang dilarang. Tapi kalau lihat ke bawah, bahwa kita ini masih bersyukur ya, orang lain susah, masih susah mau makan. Itu harus jadi momentum penting dalam hidup kita, dan kita terapkan di anak-anak kita. Sehingga mereka mau bersyukur. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang, bila hambaku bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, tetapi tidak bersyukur sungguh azabku amat pedih. Itu. Jadi mari kita seperti tadi Ustazah Basriyah bilang, dialog dengan anak-anak. Jangan cuma monoton ya. Jadi kenapa ceramah saya selalu isi dengan kisah-kisah. Saya selalu selingan dengan istighfar. Karena manusia ini sekarang kan juga bosan. Kalau kita monoton terus ceramah-ceramah, kasih ingat, talen kasih ingat terus nih. Coba ketong selingan dengan salawat, dengan ini. Jadi setiap ceramah saya begitu juga di RRI kan. Jadi itu memberikan motivasi kepada orang lain juga untuk bisa melaksanakannya. Begitu.
0: Kalau kita berbicara tentang keteladanan Rasulullah itu memang banyak cerita yang sebenarnya kita masih belum tahu. Jadi kita perlu baca, kita
2: baca,
0: perlu juga begitu.
2: Kisah-kisah ya, Rasulullah
0: sebagai apa ya, menambah kecintaan kita kepada beliau gitu kan. Tapi waktu kita udah terbatas nih,
2: habis ya?
0: Untuk Mimbar Agama Islam malam hari ini. Sebelum kita sudahi untuk Mimbar Agama Islam,
2: saya tadi lupa bilang sebelum Rasulullah datang itu masih zaman jahiliyah tuh kan, jahiliyah perempuan, anak-anak perempuan lah kan dikuburkan hidup-hidup. Terus masih berhala, berhala. Sekarang ini kan sudah ada agama Islam yang maupun agama-agama lain kan. Tapi sudah ada kan, kalau dulu kan menyembah batu, menyembah berhala dan lain-lain, dan itu menjadi motivasi untuk kita bahwa kita melaksanakan agama kita sesuai keyakinan kita masing-masing dengan baik ya. Ya, jadi mungkin waktu yang membatasi kita, tapi sedap hari ini kita diskusi, kayaknya sedap ya.
0: Tapi Umi, mungkin Ustazah Basaria mau memberikan closing statement terkait dengan bahasan kita kelahiran Rasulullah
2: rahmatullahi.
1: Jadi pondasi utama itu adalah akhlak, ya. Jadi pondasi utama itu adalah akhlak. Jadi ketika kita memperingati kelahiran Nabi adalah bagaimana keteladanan akhlak Rasulullah itu bisa kita lakukan. Jadi karena akhlak itu adalah modal utama. Jadi kalau dalam agama itu kan ada tauhid ya, ada akidah, keyakinan kita. Kita selalu berdoa supaya keyakinan kita itu tidak berubah ya. Ya, yang kedua itu adalah syariah. Syariah itu adalah pelaksanaan ibadah kita ya, baik dia ibadah ataupun muamalah. Baru yang ketiga adalah akhlak. Jadi ketiga ini adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi tauhid itu kan qul huwallahu ahad ya. Jadi keesaan Allah. Jadi itu keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Jadi biar dunia secanggih apapun, kalau keyakinan kita kuat
2: pada Allah,
1: insya Allah kita akan istiqomah. Kemudian tadi pelaksanaan agama itu adalah melalui syariah ya. Jadi kita bisa itu majelis-majelis taklim tadi itu supaya merubah saya kadang-kadang seharusnya itu Ustazah Masni, setiap majelis taklim itu mesti ada guru ya, ada guru untuk membimbing ke arah tadi tentang syariat tadi, bagaimana pengamalan ibadah kita, baik ibadah mahdoh kepada Allah maupun muamalah. Yang terakhir tadi akhlak. Jadi Rasulullah kan pernah ditanya itu ya, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu kan adalah akhlak kita. Allah tidak kita tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Jadi apa yang kita lakukan itu, Ustazah bilang apa, ikhlas ya, ikhlas. Jadi dengan ikhlas itu insya Allah kita akan bisa yakin bahwa kita akan bisa ketemu dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim.
0: Iya. Terima kasih Ustazah Basaria Umi. Kita tutup dengan
2: istighfar, Semoga Allah mengampuni dosa kita seperti doanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya, "Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang sekarang, yang lalu dan nanti yang akan datang." Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita melalui pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita taubatan nasuha, berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kesalahan dosa itu lagi tidak melaksanakannya. Berjanji kepada Allah lebih meningkatkan iman dan takwa dengan melaksanakan ibadah dengan baik dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan berjanji kepada Allah untuk bergaul dengan orang yang baik dan orang yang mengajak untuk kebaikan, sehingga insya Allah kita mengikuti kebaikan-kebaikan, kita tidak melaksanakan dosa. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Masni dan juga Ustazah Basaria Nainggolan MAG untuk mimbar agama Islam malam hari ini, kelahiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan beliau menjadi teladan kita dan bisa kita hadirkan beliau pada diri kita ya, segala sifat-sifat beliau. Akhirnya kami sudahi pendengar, saya titip pamit. Kita langsung bergabung bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
3: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak.
2: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
4: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
2: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
5: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
2: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal.

0: pendaftaran maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Cakap Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2040.

0: 5. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat, Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
1: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks undang. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Cultura Standard. Informasi dan diskusi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pendengar kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Terdata. Setelah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional, masih tetap kami temani Anda hingga nanti jam 12 malam ya. Pastikan masih memilih kami Pro 1 Ternate di 101,8 FM dan juga di RRI Digital Pro 1 Ternate.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, ini lagu Ungu ya dengan judul Jika Itu Yang Terbaik. Lagu dari album Laguku di tahun 2002 yang lalu ya. Berarti sudah 24 tahun yang lalu lagu Ungu ini mendengar ya. Untuk Anda yang masih memilih kami, Prosat Alternatif Pilihan Mendengaran untuk malam hari ini, kita masih akan spill beragam beberapa informasi, beberapa berita dari portal kami rri.co.id untuk Anda mendengar ya malam ini. Kabar dari mana atau yang update di malam ini dari daerah dulu ya. Tadi kita sudah update kabar-kabar nasional untuk Anda bersama dengan program Mati Gajah dengan berita nasional. Kalau daerah, sabar, kita cek dulu rri.co.id untuk hari ini. Di mana pendengar, ini udah dari tadi siang ya. Oke, ada kabar Kasdim 1514 Morotai mengikuti sosialisasi pembangun KDKMP, Koperasi Desa Merah Putih ya. Kalau di Ternate sudah ada KDMP, ada beberapa sih yang masih dalam tahap pembangunan. Ada yang sudah dibangun ya, sudah selesai pembangunannya, cuma belum beroperasi. Nanti kita kabarkan kalau di Morotai seperti apa. Masih sosialisasinya, berarti belum ya. Selain itu juga kabar, dari mana lagi ini? Kabar keanekaragaman hayati ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Dan pendengar, di kota Ternate malam ini juga masih berlangsung ada kegiatan iya, yang difokuskan di Benteng Oranye ya. Oke, Kota Rempah. Iya, Kota Pusaka, bukan Kota Rempah, Kota Pusaka ya, pendengar ya. Oke, Anda bisa, kalaupun malam ini tidak ada kegiatan dan ingin cari keramaian, pendengar, bisa apa tadi ya? Bisa beranjak langsung menuju ke Benteng Fort Oranye, pendengar ya, cukup ramai di sana. Kita coba cek ya. Oke. FKPI. Oke, di Ternate yang terselenggara. Oke, untuk malam ini tadi sudah sempat lihat postingan teman-teman yang ini ya, pendengar ya. Oke. JKPI kok FKPI. di mana kabarnya? Oke, ini pendengar ya, salah satunya Rakernas JKPI di Ternate adalah momentum lahirkan model kerja baru ya. Ini ada siapa ini ya? Coba kita cek ya kabarnya. Masih dari portal rri.co.id, pendengar, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Dadang Rukmawa berharap pelaksanaan Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun ini 2026, di mana kota kita Ternate menjadi tuan rumahnya, pendengar ya. Ini adalah momentum untuk melahirkan model kerja baru dalam membangun kerjasama antar kota pusaka di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh beliau pada saat menjadi keynote speech dalam simposium internasional Rakernas ke-12 tahun 2026 yang bertajuk Warisan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Kota Masa Depan. Berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate pada tadi siang, pendengar ya. Di mana menurut beliau Ternate itu punya posisi strategis sebagai pintu yang bisa menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui sejarah dan warisan rempah ya. Beliau berharap sih Rakernas KPI tahun ini tidak hanya menjadi agenda pertemuan rutin aja, tapi mampu menghasilkan pola kolaborasi baru antar kota pusaka ya. Dijelaskan pula ada sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
JKPI pertama itu harus mampu menghubungkan kota-kota pusaka melalui jalur sejarah dan budaya. Kedua, JKPI itu harus dikembangkan sebagai produk heritage yang mampu membangun identitas bersama dan melahirkan produk unggulan berbasis pusaka. Ketiga, banyak jadinya ya. JKPI sebagai knowledge perlu memperkuat pertukaran ilmu pengetahuan, arsip dan praktik terbaik antar kota. Ya, selain itu pendengar, JKPI juga perlu dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi pusaka dengan menghubungkan warisan budaya dengan UMKM, ekonomi kreatif, investasi budaya pula ya. Jadi JKPI itu sebagai Global Heritage Network harus membuka hubungan kota pusaka dengan dunia dan idealnya menjadi Global Heritage ya. Oke. Posisi Ternate sebagai epicentrum rempah dunia sesungguhnya memiliki potensi untuk membangun jejaring atau jaringan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan sih harapan-harapannya bisa tercapai semuanya. Jadi Rakernas tahun ini nanti selanjutnya akan ada hal-hal positif yang ikuti ya, bukan cuma sebatas seremonial aja ya pendengar ya, apalagi imbas untuk kota Ternate ada gitu kan ya, harapannya seperti itu. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara menemani waktu malam Anda pendengar ya. Cukup ramai di seputaran Jalan Sultan Hairun malam ini, sudah jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya. Anda yang masih sibuk beraktivitas seperti kami di sini gitu kan ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas Anda hingga waktu yang ditentukan. Sampai jam berapa Anda malam ini pendengar ya? Jam 12, oh sama ya, tetap semangat untuk semuanya. Yuk pendengar, sesaat lagi ya, kita menunggu untuk kita hadirkan Sandiwara Radio ya. Sabar dulu, nanti Sandiwara Radionya. Kita dengar lagu dulu ya, ada hujan kemarin, walaupun kemarin gak hujan sih, taksi untuk semua.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Masih kami temani Anda pendengar Ternate Malam untuk hari ini ya, Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti drama radio ya malam ini, persembahan dari RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti dulu drama radio Pro 1 RRI Ternate.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
7: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
7: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
2: Iya, Ibu.
7: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
7: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
5: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
5: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
5: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
2: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
7: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
2: Masih, Bu.
7: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
5: Ya, silakan Mas Arya.
2: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini lagu dari Sarwenda antara Benci dan Rindu. Pendengar, lagu lama, lagu kenangan sih sebenarnya, di cover kembali sama Sarwenda tentunya dengan apa ini? Astaga. Yang pastinya lagi, yuk mendengar ya, masih ada satu program lagi yang nanti akan kami kabarkan untuk Anda. Oke. Apa nih program akhir kita? Apa? Ruang Rindu ya? Tuh lupa kan? Ruang Rindu pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda pendengar ya. Tepat pada pukul 23.00 jam 11 malam waktu Indonesia Timur ya. Malam yang dingin dari Titi DJ, spesial lagunya untuk Anda pendengar. Kalau di dalam studio iya, ya pasti dingin. Di luar kemungkinan juga iya, karena memang anginnya cukup kencang ya malam ini, masih di seputaran Maluku Utara pendengar ya. Angin masih bertiup cukup kencang. Oke, mudah-mudahan Anda yang ada di jalan sedang berkendara, apalagi yang roda dua, ini tidak mengganggu Anda berkendara ya pendengar. Selamat malam Bung Ari. Gak pernah ini, gak pernah apa namanya, kalau ngitung itu gak pernah salah ya. Oh deh, spesial untuk semua ya, masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk hari ini ya, malam ini ya. Sudah pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita buka aja langsung untuk Ruang Rindu di 27 Agustus 2026. Dibuka line teleponnya 312-5521-0821 dan 037-5180. Sudah ada yang mau gabung. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Bunda Elska ini?
1: Bukan.
0: Siapa ini?
1: Ibu Anggraini, say.
0: Oh, Bu Anggraini, aduh Bunda maaf ya, salah orang saya.
1: Tidak apa-apa.
0: Ini oke, gimana kabarnya Bunda?
1: Aduh, kabar selalu baik. Cukup. Mudah-mudahan sama dengan yang bertugas. Ini dengan siapa?
0: Sama Titi, Bun.
1: Aduh, Titi jumpa lagi.
0: Nah iya, jumpa lagi kita kayak
1: Messi. Aduh, ya. Mudah-mudahan Titi lagi sehat.
0: Amin.
1: Pasti dong, sehat. Amin.
0: Amin, iya deh. Bun, ini mau dengar lagunya siapa malam ini?
1: Lagu dari Heidi Diana, Sementara Biarlah Begini.
0: Heidi Diana.
1: Iya.
0: Apa judulnya, Bun?
1: Sementara biarlah begini.
0: Oke. Salam deh, Bun, sambil cariin lagunya, Bun.
1: Oke. Ibu Angger ini bahas salam ini. Yang awal paling spesial lagu ini. Yang lagi tugas, Titi. Tetap semangat.
0: Yeah.
1: Dan selalu diberkati Tuhan. Salam sehat. Salam sekeluarga Titi yang ada di rumah.
0: Oke,
1: lanjut. Salam ada Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar, selamat malam. Ada Pak Andi di Batam, selamat malam. Ada Bu Otis, ada Pak Agus, ada Pak Din, ada Pak Ipin, selamat malam. Ada Ko Amat juga, selamat malam. Ada Mama Indah, ada Ibu Farida di Palu, apa kabar, selamat malam. Ada Ibu Ratna, ada siapa lagi ya, ada Sita di Manado, ada Bunda Els di Manado. Semua-semua tetap dapat salam dari orang Manado, Ibu Anggraini.
0: Oke.
1: Sama sedih hati ini, Kang. Tetap dapat salam semua. Oke. Jadi yang sudah tetap semangat, ya, Ti. Terima kasih, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Terima kasih Bu Anggraini di Bandung lagi ya, di Manado maksudnya ya. Lagu dari Heidi Diana, tungguin nanti pasti kita putar lagi yuk. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Cantik.
0: Kecil suaranya, Bun.
2: Kecil ya?
0: Heeh.
2: Di sini pakai WhatsApp.
0: Bunda Natalia, gimana kabarnya malam ini?
2: Itu baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Baik-baik selalu, Bun. Aku
2: takut bilang baik-baik sayang kalau bilang sama Bang Roni sama Bang Iqbal, nanti ada orang yang terus.
0: Salah sangka lu kok gitu ya. Ya tapi biarlah aja lah.
2: Iya, padahal cuma bilang baik-baik sayangnya cuma di udara aja, cuma canda
0: gitu ya. Bun, ini mau dengar lagunya siapa, Bunda?
2: Apa ya, lagunya Ernie Johan bisa nggak?
0: Ernie Johan. Ernie Johan.
2: Bila kembali.
0: Lah, Ernie Johan adanya Mutiara Yang Hilang, Bun. iya ini kayak.
2: Atau ini aja, mutiaraku. Engkaulah mutiaraku.
0: Yang nyanyi siapa itu mutiaraku?
2: Barangkali apa ya? Panja ya, bukan?
0: Loh, enggak ada.
2: Terus yang tadi itu yang apa? Enggak ada ya? Bila kembali ya?
0: Itu lagunya siapa, Bunda?
2: Ernie Johan. Enggak ada ya?
0: Enggak ada, Bunda. Mutiara Yang Hilang.
2: Oh, mutiara yang jangan sudah.
0: Itu kemarin itu Mama Indah ketemu nemu mutiara. Bunda jangan sampai mutiara itu yang hilang itu.
2: Mama Indah, mutiara apa ini Mama Indah?
0: Mutiara hitam.
2: Sudah ganti lagu lain aja ya.
0: Lagunya apa siapa?
2: Itu aja Diana Nasution, jangan biarkan.
0: Jangan biarkan Diana Nasution.
2: Biarkan Mbak Titi sendiri.
0: Iya, temani dong Bunda ya.
2: Nanti ya, beres. Oke, Mama Indah sudah gabung ya? Belum.
0: Mama Indah belum, Mama Indah masih jalan-jalan ini. Malam soalnya, malam lagi ya, rame soalnya di sini Bunda.
2: Aduh, iya ya. Sama di Palu juga rame. Cuma saya kalau malam sudah enggak terlalu lat, kalau pulang jalan-jalan paling udah dari tadi juga saya keluar baru pulang.
0: Loh ya udah jam 11 masa belum pulang toh Bun? Bahaya Bun. Nanti ketangkap Satpol PP Bun.
2: Oh memang, tapi mau ditangkap apa juga kecuali masih gadis boleh.
0: Aduh ya Allah, lo ini udah enggak gadis lagi gak Bun?
2: Bukan, so tuing.
0: Saya kira masih gadis ini.
2: Sudah setuna, ada yang suka.
0: Bunda tadi judulnya apa ya? Diana Nasutionnya.
2: Jangan biarkan.
0: Jangan biarkan. Oke. Enggak dibiarkan tetap, kok.
2: Iya, tetap ada yang temani ya, di atas yang temani. Oke.
0: Okay. Yang bilang di atas takut jadinya.
2: Sudah begini ya. Cari-cari teman kalau udah begini, apa lagi?
0: Iya, benar, Bun.
2: Iya. Oke, salam-salam sudah ya.
0: Boleh buat siapa?
2: Kok kita baru ketemu lagi ya Mbak Titi malam ini? Udah lama Mbak Titi baru gabung.
0: Loh, iya kak? Oh iya Bunda, iya. Saya semedi memang kemarin.
2: Oh pantas. Semedi untuk apa ya?
0: Semedi biar biar gadis terus gitu.
2: Oh gitu.
0: Jadi cuma Bunda aja lah gitu kan.
2: Saya sudah mau salam ibu.
0: Boleh buat siapa?
2: Mama Indah ya. Oh, Mama Indah sudah gabung. Mama Indah selamat malam ya. Terus ada Dika Ditaliabu, Purnama Sari, ada Pak Din Ipin. Pak Ipin sudah lama juga tidak dengar suaranya Ipin ini.
0: Oh, Bung Ipin.
2: Iya. Terus Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir, Pak Andi Batam.
0: Oke. Okay.
2: Ada Pak Andi Jambi juga ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah ya, Bang Lai, ada juga Bang Wini di Tokyo ya, Bang Leman di Lampung, terus siapa lagi ya, pokoknya sapu rata aja, orang Kupang bilang di sapu rata aja, sampai set. Mbak Titi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Mbak Titi dan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Hati-hati ya. Harus ada yang kawal biar sampai di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Loh, saya berharap Bunda kawal loh.
2: Nanti suruh jemput suami.
0: Oke, Bunda.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih malam Bunda Natalia. Jangan biarkan dari Diana Nasution ya. Diana Nasution tuh kan kalau udah mulai malam itu kayaknya udah belepotan lidahnya. Tandanya apa? Tandanya ya itu. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
3: Dengan Abdul di Tidore, Mbak Titi.
0: Pak Abdul di Tidore. Pak Abdul dari tadi tidak pindah frekuensi ya. Makasih sudah selalu setia di Pro 1, Pak Abdul.
3: Oh iya.
0: Ini ya, malam ini Pak Abdul mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagu dari Putri Pasania.
0: Halo. Iya, Pak Abdul dengar.
3: Putri Pasania.
0: Oke, Putri Pasania ada enggak ya?
3: Itu bukan lagu Ambon, nah, dia itu lagu Indonesia.
0: Oh, gitu. Ini adanya lagu Ambon di sini, Pak Abdul.
3: Bukan ada, dia itu lagu Indonesia lagi popnya.
0: Tapi di sini enggak ada daftar putarnya. Ganti yang lain dulu, Pak Abdul ya.
3: Lagu dari siapa? Sundari Sukojo.
0: Ya Allah, itu zaman apa itu?
3: Bukan orde. Sekarang zaman ingat lagunya saja toh.
0: Oh gitu ya. Sundari Sukojo. Oke, saya ingat Oke.
3: Okay. Bukan lagu keroncongnya, lagu pop itu, dengar lagunya itu bagus.
0: Yang judulnya apa, Pak Abdul?
3: Yang penting Sundar itu lagu
0: sudah. Oh iya, siap, nanti kita putarkan. Nanti tak cariin, jadi terserah saya ya judulnya apa ya, Pak Abdul ya.
3: Oke.
0: Boleh, salamnya buat siapa ini, Pak Abdul?
3: Salam buat Mbak Titi sama operatornya, salam sehat untuk semuanya. Mm-mm. Bersama keluarganya masing-masing.
0: Iya.
3: Yeah. Terus tadi ada Bunda siapa tadi?
0: Bunda Natalia.
3: Siapa tadi Bunda satu?
0: Bunda
3: tadi.
0: Anggraini.
3: Oh, Anggraini dari Manado. Terus Mbak Esterlita, Bunda Esterlita dan Nona Sika dan semua yang dari Manado. Ada beberapa bunda itu.
0: Beberapa bunda, banyak bundanya.
3: Ada bunda Manado. Terus yang di Ternate, Mama Indah, Pak Yasin, Bung Otis. Terus yang di Tidore, terus yang di Albar. Dan di Sulawesi Barat di sana. Bung Andi, Trio Andi, Bacan dan
0: Trio
3: Batam.
0: Andi,
3: di Kalimantan sana. Terus Mbak Sari, salam kenal Mbak Sari. Salam sehat untuk semuanya pendengar dan penggemar acara ini. Mm-hmm. Di seluruh Indonesia. Yang Putra Tengah, terus ada Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Oke, terima kasih Mbak Titi.
0: Terima kasih Pak Abdu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita dengarkan dulu ya pendengar ya. Jadi punya 3 lagu di sini. Heidi Diana, Diana Nasution dan juga Sundari Sukoco masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, fokus tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Ini lagunya siapa lagi ya? Pak Abdu, itu yang mohon maaf ya, kayaknya salah terputar ya. Sundari Sukoco dengan lagunya tadi. Bunda Natalia pasti tahu lagu ini ya, Bun ya. Bunda Anggraini ya tadi ya, yang pertama gabungan sudah diputar lagunya. Heidi Diana dan ada siapa tadi ya, Bun ya? Itu kan sering lupa loh, ya Allah. Diana Nasution, dan ada yang gabung kembali, kita coba terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Putra Tengah.
2: Bung Putra Tengah, gimana kabarnya? Lama gak dengar suara.
3: Kabarnya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya. Bung Putra Tengah, malam ini mau request lagunya siapa?
3: Panjang Jalan Kenangan.
2: Sama siapa?
3: Siapa ya, lupa nih.
2: Sepanjang jalan.
3: Jalan Kenangan. Okay. Kita selalu ada.
2: Sepanjang jalan kenangan ini ada dari Deloitte. Salah. Bukan. Bukan Deloitte. Kalau Deloitte itu sepanjang lorong gelap. Sepanjang jalan kenangan lagunya Glenn Fredly. Gak apa-apa, Bung Putra Tengah.
3: Iya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa.
2: Oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Mama Titi. Selamat bertugas ya.
2: Iya.
3: Selalu.
2: Amin.
3: Ada juga Bunda Natalia. Ada juga Pak Junadi, ada juga Purnama Sari, ada Andi di Batam juga, ada Gadi Kaliabu, Andi di Jambi juga, ada Bang Atur juga, ada Mbak Rani di Ternate, ada juga Mama Indah, Bang Apur, ada juga Bang Din juga, dan juga ada Bang Leman di Lampung. Ada juga Mbak Ibu Ellen di Manado, ada juga Duka di Kaliabu, ada juga Elis, Mbak Elis, dan juga ada Nana Fika, Mbak Bunda juga, Benijo juga, Ibu Rana, Ibu Ros, Eskalisa juga, dan juga ada Bang Klik. Oke, sudah semua saja.
2: Oke.
3: Semoga terhibur malam hari ini.
2: Amin.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih Bu Putra Tengah ya. Ditunggu lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dari Glenn Fredly. Oke lo, Bunda Esther, kok dimatiin Bun ya? Kita terima ini dulu kalau gitu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yo, ini Alvarez.
4: Iya, yeah, betul sekali.
2: Oke.
4: Kenapa ketawa?
2: Enggak, kirain sudah pensiun.
4: Belum.
2: Oh, belum ya.
4: Masih muda kok.
2: Oh, masih muda ya.
4: Masih fit.
2: Oh, gitu.
4: Masih bagus lagi, siaga lagi.
2: Oh, ayo, ini bisa dilihat dari lagunya. Lagunya siapa yang di request?
4: Ellen.
2: Siapa?
4: Judulnya Jangan Ragukan.
2: Lagunya siapa?
4: Ellen. Jangan Ragukan.
2: Jangan Ragukan. Jangan Ragukan. Ada nggak ya di sini ya? Jangan Ragukan Aku, The Green.
4: Iya. Yeah.
2: Itu?
4: Iya. Yeah.
2: Oke. Yuk, salamnya buat siapa?
4: Yang pertama buat Nukiti, buat selalu Salam buat Piasan juga, harapan saya selalu.
2: Oke.
4: Salam buat Ko Aguliti, harapan saya selalu.
2: Iya.
4: Salam buat Ko Amal, harapan saya selalu.
2: Ibu
4: Negabung, Ipin?
2: Belum.
4: Ibu Negabung, belum.
2: Belum.
4: Masih belum mungkin. Ipin, Negabung dulu.
2: Oke.
4: Salam buat Ibu Negabung, harapan saya selalu. Salam buat Tambor lewat tadi. Aku tadi putar tengah. Kakilala Sander Faris di Batan.
2: Oke.
4: Salam buat Oti juga, harapan saya selalu. Salam buat siapa lagi? Pak Junaidi, harapan saya selalu. Salam buat Nama, harapan saya selalu. Salam buat semuanya tanpa terkecuali. Lagu ada ke beredar?
2: Lagunya ada.
4: Ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya makasih ya. Oke, ini Ibu Esther ini gak sabaran dia dimatiin lagi teleponnya. Oh deh, ada dua lagu Bung Putra Tengah tadi ya. Oke, terus juga lagu dari Alvarez, lagunya Jangan Ragukan Aku ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2008 ya lagunya ya. Bu Esther belum gabung atau Bu Esther? Nanti waktunya habis loh Bun. Malam deh untuk semuanya yang masih pantau-pantau siaran kita di Ruang Rindu malam ini ya. Pak Subiono juga dari tadi udah pantauin ya kok. Oke, ya udah, terima kasih yuk. Ini udah gabungan kembali. Selamat malam Bunda.
5: Selamat malam Mbak Titi.
2: Malam, gimana kabar Bun?
5: Masih seperti kemarin.
2: Aku masih seperti yang dulu gitu ya.
5: Oh iya.
2: Ada yuk, ini Bun mau denger lagunya siapa nih Bun? Bun, mau denger lagunya siapa? Menghilang. Ibu Esther di Manado, gimana? Manado gak jauh-jauh banget ya, kok hilang suaranya Bun? Ya Allah. Bun?
5: Aku Jangan Paksa Rindu, boleh?
2: Hah? Lagunya siapa?
5: Judulnya Jangan Paksa Rindu dari Bria Klau, kan tak salah itu.
2: Jangan Paksa Rindu?
5: Ya, betul.
2: Jangan Paksa Rindu, ada nggak ya? Dari Jangan Paksa Rindu dari Ivan, Bun?
5: Kalau yang Bria Klau, Kak, ada ya?
2: Gak ada, adanya cuma Ivan Seventeen.
5: Oh, coba aja lagi itu. Coba.
2: Boleh ya, nanti ya di lagu terakhir ya Bun ya.
5: Oke, boleh.
2: Salamnya buat siapa?
5: Mbak Titi, terima kasih Mbak Titi. Selalu semangat.
2: Oke.
5: Selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan.
2: Amin.
5: Oke lanjut ya, barusan turun Bapak siapa tadi ya?
2: Barusan turun Andi Bacan.
5: Oh iya, Bang Adi Bacan, ini salamnya, salam kompak.
2: Terus
5: ada tiga Bang Adi, ya. Ada tiga. Kalau sana ada Bang Adi di Batam, ada juga Bang Adi yang ada di Jambi.
2: Iya, kita koleksi Andi.
5: Iya, koleksi. Tambah-tambah lagi kalau ada Bang Adi.
2: Jangan sampai nanti ada Andi dari Manado lagi ya.
5: Mudah-mudahan. Oke lanjut.
2: Fikum.
5: Ada Bang Din tadi yang lewat kan? Bang Din. Terus pesalam juga buat Bu Ama. Ada Bang Arifin, Bang Ipin juga, apa kabar. Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu.
2: Okay.
5: Ada Bang Putra Tengah, Bang Pendengar juga bergabung. Ini salamnya kompak. Terus ada Bang Luhut, ada Ibu Bunda Purnamasari. Banyak ibu-ibu yang dari Ternate, sudah lupa saya nama-namanya. Ya, sudah lupa. Pokoknya salam kompak ya, salam persahabatan. Mbak Titi.
2: Iya, Bun.
5: Baik hatinya. Tetap semangat. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.
2: Dan terima kasih. Malam Bunda Esterlita. Bung Ipin ganti nama Andi aja ya, biar ada Andi Tidore, Andi Bacan, Andi Batam gitu ya Bung Ipin ya. Nanti kita kumpulin pokoknya kalau jadi satu satu lusin ya nanti baru kita obral gitu. Enggak juga sih. Oh deh, tiga lagu ya spesial untuk semuanya dari Glenn Fredly, ya Sepanjang Jalan Kenangan, The Green, Jangan Ragukan Aku, dan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Fun 17 pendengar ya, jangan paksa rindu. Tadi juga ada lagu Jangan Ragukan Aku dan Sepanjang Jalan Kenangan ya. Oke, J semuanya ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam dengan Nenek.
0: Iya, Nona Vika.
1: Iya.
0: Nona Vika mau dengar lagunya siapa nih?
1: Ya, karena sholat kemana apa itu mayang sari harus malam ini
0: mayang sari. Yuk salamnya buat siapa?
1: Ayo pertama-tama buat ketemu sholat. Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi kita keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih.
1: Banyak nomor salam buat Pak Jena Lili Amon. Karena bahasa keluarga pun yang dari Manado.
0: Oke.
1: Saya dari kita pun anggannya juga di Manado. Salam sehat Pak Ari, Pak Anma, Pak Lian Jasad, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Musa, Pak Tahir, Pak Rutus, Mama Inga, Nama Sari, Andi Nyebatam, Nisi Lodi, Adno Punglin, Musama, Pak Abdul, Aman Nabi Gosisi.
0: Ada lagunya ya?
1: Ya, Mas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Rindu, Nona Vika, terima kasih ya. Saya nunggu Mama Indah loh. Mama Indah di mana ya malam ini ya? Masih di Benteng Oranye kah Mama Indah? Ada siapa lagi di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Mbak Titi.
0: Oh malam, oke. Dari Madiun ya. Yuk Pak Biono, gimana kabarnya?
2: Baiknya apa mau turu-turu ya nanti seloi
0: loh.
2: Loh apa?
0: Lagunya apa ini?
2: Ya request lagu aja.
0: Lagunya siapa?
2: Lagu judulnya Lancang.
0: Lancang kuning ya?
2: DC, titi DC itu Lancang ada nggak?
0: Nggak ada.
2: Ada.
0: Titi DJ nggak ada yang itu, tak cari.
2: Oh, saya kira ada judulnya Lancang.
0: Ada. Yang lain?
2: Ada. Masa nggak ada sih?
0: Orangnya yang lancang itu, nggak ada lagunya.
2: Tanda minyo. Yowes, aku ikut aja, ikut lagunya, ikut-ikut aja.
0: Okay.
2: Salam untuk penyiarnya. Ya, saya selalu sama reporternya. Sama Pak, itu Pak Ambon tuh, siapa Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
2: Ambon Manisio, Manisio. Udah ya? Oke,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Biono ya, lagunya ditunggu nanti, cari yang lain dulu ya. Oke, Mama Indah mana Mama Indah? Ya Allah, Mama Indah sibuk apa malam ini Mama Indah? Oke, masih pengajian kayaknya ya Mama Indah ini ya. Beliau itu kan muslimah sejati. Oke. Yuk, ada yang mau gabung kembali? Oh ada. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Malam.
3: Ruang Berbagi Rindu. Berbagi doi.
0: Berbagi apa ya naknya malam-malam ini? Mama Ulpa.
4: Halo sayang.
0: Halo bunda. Ini berbagi kenari itu enaknya ya mama ya. Berbagi kenari dengan halua. Kayak kenari halua ya. Halua kenari kebalik ya Allah. deh. Sehat ya.
3: Ya Alhamdulillah sehat.
0: Tumben berdua malam ini. Biasanya kan masing-masing, satu di belakang, satu di darat, satu di lao gitu toh. Atau satu di lantai dua, satu di lantai bawah. Ya ampun. Oh deh, malam ini mau denger lagunya siapa, Pak Yasim? Mama...
2: Lagunya Burung Pengingat Pulang saja.
0: Oke. Okay.
2: Kalau tarap pulang ya sudah, manis di situ sudah.
0: Iya, kalau tarap pulang ya nasi utuh, tarap kurang nasinya kan. Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, salam buat Mbak Cici dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat-sehat supaya tugasnya lancar begitu.
0: Amin.
2: Kembali di rumah pun dalam keadaan selamat begitu. Terus iya, hati-hati amin juga karena jauh nih.
0: So, terbiasa
2: gitu. Mama Indah ini sementara di Batu Angus apa?
0: Lah, bikin apa? Kasih padam ini, api.
2: Ntar bisa bergabung sama Indah. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat dan semua-semua yang tadi yang sudah gabung, salam pada salam balik semua-semua. Mm-hmm. Terus yang belum gabung, mari gabung dulu.
0: Yeah.
2: Saya yang sekali-sekali gabung dulu.
0: So, terlalu bisa gabung, so, Pak Yasim terakhir ini.
2: Nah, begitu ya. Iya, Pak Yasim di lingkungan tadi kan ada masalah juga terhadap, jadi mudah-mudahan tidak jadi merindut dan bantai lain begitu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, semua-semua sudah yang diambung sana lagi, Pak Haji Jafar sana semua-semua, Bung Din. Pak Amas mau gabung ke belum tadi ya?
0: Belum, masih tapi
2: oh, berarti, semua. Oh, berarti istirahat tempo itu. Okay. Ya, mudah-mudahan begitu dong ada sakit lagi jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Oke, okay, salam buat semua-semua yang belum gabung juga semua-semua. Dan tidak sempat sebut nama semua-semua orang. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ulpa, Pak Yasim, makasih so gabungan dan sebagai telepon terakhir ya. Akhirnya saya Titi Bung Ari pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, tenis studio Bung Ari, disertarkan di pembaca kaju merah, sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM di 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda di hari Jumat ini 28 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami Banjar Loskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program 1 bersama Anda di edisi siar hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Gaya Merah. Akan bersama Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga selesai nanti di jam 11 siang. Program 1 mengudara hingga nanti di jam 12 malam, atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ternate Pagi siang, sore hingga malam nanti. Anda bisa bersama kami dan mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Anda juga di Halmahera Timur. Selamat pagi, saya ucapkan selamat bergabung kembali bersama kami melalui stasiun relay di sana di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai. Selamat bergabung juga untuk kami pagi ini melalui stasiun relay di 93,6 FM. Baik, mengawali perjumpaan kita untuk pagi hari ini di hari Jumat, Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menjalankan sholat subuh, kami informasikan waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan untuk Anda yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini sambil dari surat Al-Mulk bersama Omar Isman. Baik pendengar, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, saatnya untuk komandan azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Anda masih bersama kami pendengar pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Persembahan lagu-lagu bernuansa islami sudah kami perdengarkan untuk Anda. Jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sebentar kami ajak Anda ya, kita ikuti sama-sama ada kuliah subuh nanti untuk Anda di pagi hari ini. Panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pagi hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Hadir kembali untuk Anda kuliah subuh. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Asep Hedi Turmudi, akan bersama kita semua ya untuk mengangkat topik pagi ini. Kita bahas mengenai maulid dan akhlak mulia. Jadi untuk topik tersebut silakan Anda bisa berinteraksi bersama Ustadz Asep di line telepon kami siapkan 0921 3125521, di WhatsApp 0212037 5180, atau bisa di kartu halo kita 0811 400 11082. Saya menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita berjumpa lagi pagi ini ya.
1: Betul ya.
0: Sebentar lagi siang kita ketemu lagi sepertinya ya.
1: Iya, 10.30
0: Jumat, ya. 10.30.
1: Hari ini saya full.
0: Full ya.
1: Hari ini 5.30 di RRI, 10.30 di RRI, terus Muhajirin khutbah Jumat, terus maulid di Togolobihiri, terus nanti malam lagi di apa di Malifood, di Soma Malifood.
0: Waduh. Jadi ini sepertinya padat hari ini ya,
1: dari hari Jumat. Dari ya. Malam dari gelap pagi, ke gelap.
0: Dari gelap ke gelap pulang ya. Ya. Oke, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar Ustadz ya. Baik. Pendengar, topik kita sekali lagi maulid dan akhlak mulia. Silakan ya Anda yang ingin nanti berinteraksi bersama Ustadz Asep dan sebagai pengantarnya Ustadz dengan topik kita, silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wal mulbayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, di acara kuliah subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, orang baku dapat lagi. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini temanya, karena memang masih di Rabiul awal, masih di suasana maulid. Jadi memang temanya tentang maulid dan akhlak mulia. Ya, kita mulai ya. Apa itu maulid? Maulid ini akar katanya dari walada, yalidu, maulid. Walada, yalidu, maulid. Maulid wa mauludin nabi. Berarti kita memperingati bagaimana lahirnya Nabi. Jadi memang karena maulid Nabi ini kita memperingati kelahiran Nabi, berarti fokus figurnya tentang bagaimana kita mencontoh perilaku Nabi. Nah, itu ya. Makanya pada kesempatan ini kita akan menghubungkan bagaimana maulid dengan akhlak mulia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga sebagai pribadi yang menjadi ikon, yang menjadi contoh. Karena Al-Quran menyatakan, lakukan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi betul pada diri Nabi ini terdapat namanya uswatun hasanah. Contoh perilaku yang baik, contoh perilaku akhlak yang mulia. Nah, ini makanya ketika memperingati maulid berarti kita harus bagaimana mereplika, harus bagaimana mereview bagaimana Nabi Muhammad SAW dari mulai Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, ya, terus hidup juga dalam keadaan susah payah berjuang, ya, dilahirkan dalam suasana yang penuh perjuangan, tapi ditempa dari berbagai ujian hiduplah maka muncullah sosok pribadi Nabi yang luar biasa, yang bisa menjadi Nabi atau Rasul yang terakhir, yang akhirnya sampai pada umat kita, ya, kepada generasi ini, karena memang itu dari sosok Nabi.
0: Ya, jadi mungkin apa Ustaz ya, tujuan utama peringatan maulid ini ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti apa?
1: Iya, makanya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita mencontoh dari perilaku Nabi. yaitu akhlak mulia. Jangan sampai kita hanya rutinitas saja memperingati maulid setelah memperingati atau hanya memperingati tapi tidak ada dampak kepada perilaku kita sehari-hari. Apalagi ini kan kemarin atau sampai tengah malam tadi kan ada demo banyak di pusat ya. Yang sampai bakar-bakar, sampai yang lain-lain ya, yang anarkis ini ya. Ini jauh sekali dari pribadi akhlak mulia ini ya. Jadi karena akhlak ini kan terbagi kepada dua. Ada namanya akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Akhlak madmumah itu adalah akhlak yang tercela. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan perilakunya pada sosok baginda Nabi ini adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Bukan sebaliknya. Jadi yang terjadi saat ini, yang terjadi kekinian, ini banyak sekali yang jauh dari perilaku dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Tara boleh kita berlaku tara adil, ya. Tara boleh kita berlaku mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, ya. Kalau ada yang tersakiti, ada yang mendolimi, nah berarti ini tidak bertentangan dengan akhlak mahmudah dari baginda Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah menyakiti. Bahkan dengan perjuangannya Nabi itu kan banyak sekali penderitaan ya. Penderitaan Nabi itu banyak sekali ya, ketika menyebarkan dakwah ya. Ada yang dilempari Nabi, ada yang ditolak, ada yang macam-macam itu. Itu adalah bentuk pengorbanan Nabi untuk bagaimana menyebarkan dakwahnya. Nah ini, jadi Nabi tidak pernah menyakiti tapi malah banyak disakiti. Ya ini, maka itu adalah perilaku akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kita harus mencontoh bagaimana, karena di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tiadalah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi diturunkan ke alam dunia ini menjadi rahmat semesta alam buat seluruhannya. Kita pun sama, ini menjadi manusia ini harus menjadi manusia yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Menjadi manusia yang malah memberikan kerusakan kepada orang lain, menjadikan dampak tuh menjadikan dampak yang terbaik. Jadi kalau kita bagaimana memperingati maulid dengan akhlak mulia, maka ada hadis Nabi menyatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada yang lain ya. Nah makanya dari hadis ini ada namanya manusia ini ada kategori manusia wajib, ada kategori manusia sunnah, ada kategori manusia mubah, ada kategori makruh, ada kategori haram. Ya, dari dilandaskan dari hadis Nabi itu, terus juga dengan ada dengan hukum taklifi, maka perilaku dari manusia itu ada, pertama ada namanya manusia wajib. Manusia yang wajib ini adalah manusia yang memberikan dampak yang luar biasa. Ketika manusia itu tidak ada, ketika orang itu tidak ada, akan sangat berpengaruh. Orang sangat merindukan ya, merindukan akan kehadirannya. Itu manusia wajib. Manusia wajib itu adalah siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kategori manusia yang wajib. Ketika Nabi wafat, semua menangis, semua bersedih. Jadi manusia yang wajib memberikan dampak yang luar biasa. Ketika tidak ada, maka orang merindukannya. Itu manusia wajib. Kedua, ada namanya manusia sunnah. Kalau manusia sunnah ini memberikan manfaat tapi belum sebegitu dahsyat seperti yang wajib. Ada manfaatnya tapi baru sadiki. Nah itu sunnah. Terus yang ketiga ada namanya manusia mubah. Kalau manusia yang mubah ini ada dan tarada sama saja. Kehadiran dia dengan tidak adanya dia sama saja. Itu manusia mubah. Jadi manusia mubah ini cukup banyak ya di zaman sekarang ini. Cukup banyak. Jadi ada dan tidak bisa sama saja. Dia contoh, kalau contoh orang ada SN ataupun ada yang ini, dia cuma absen saja.
2: pagi absen, terus pulang absen, sudah itu tak ada manfaat apa-apa. Yeah. Ada dan dia tidak ada apa-apa, tidak. Mu ada kamu tak ada. Nah, itu berarti manusia mubah. Nah, jadi tidak ada manfaat, tapi juga tidak menimbulkan kerusakan ke orang lain, tidak. Tapi ya itu manusia mubah.
0: Okay.
2: Jadi ada dan tak ada. Terus yang keempat ada namanya manusia makruh. Nah, manusia makruh ini adalah manusia yang kategori sudah mulai orang mulai menjauh. Artinya karena mungkin kita kurang baik kepada orang, mungkin orang kita terlalu apa kepada orang, akhirnya terkadang kalau kita mendekati atau dekat kepada orang terus dia sudah mulai menjauh kepada kehadiran kita, pas datang baru itu sudah orang sudah mulai menjauh dari diri kita. Hati-hati pemirsa Pro 1, berarti itu kita masuk dalam kategori zona makruh. Kita sudah mulai dijauhi orang, kita mulai waduh ini ada dia ini, nah ini sudah mulai, jangan sampai kita masuk dalam kategori makruh ya, karena berarti kita sudah tak, orang mulai terasuka kepada kita, kehadiran kita terasuka, ini terasa dahap ini, ini kategori makruh. Ini harus introspeksi, ini kenapa kok kita kalau ada kita tuh orang mulai menjauh, ini makruh. Yang terakhir ini yang jangan sampai ada di diri kita sebagai kaum muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yaitu manusia haram. Kalau manusia haram ini adanya dia itu menghancurkan, adanya dia itu membuat kerusakan. Pokoknya paling baribut, paling kepala kejahatan, itu berarti manusia yang haram. Ini jangan sampai ini terjadi ya. Makanya ada tipe tadi, ada lima, dan jelas yang paling kita harapkan adalah manusia wajib, karena manusia wajib itu adalah kita sosok dari baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi kategori yang akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji.
0: Iya, baru saja kita melewati maulid begitu ya, masih dalam suasana maulid ya. Kira-kira cara-cara yang mungkin peringatan maulid ini dengan manfaatnya ke masyarakat itu apa sebenarnya?
2: Baik, manfaatnya jadi kita mengingatkan akan kelahiran Nabi, tapi bukan hanya mengingat saja, tapi mengimplementasikan tadi apa yang jadi legasi atau warisan dari Nabi, yaitu akhlak yang mulia. Ya, kalau mukjizatnya adalah Al-Quran, jadi kalau mau lihat mencontohnya ya mukjizat Nabi itu adalah Al-Quran, berarti kita harus sesuai akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Ya, jadi kita Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi dilaksanakan dan menjadi pribadi di diri kita. Makanya istilahnya Al-Quran berjalan, Al-Quran yang diimplementasikan, bukan hanya dibaca, bukan hanya dilombakan, ada namanya musabaqah tilawatil Quran, tapi bagaimana musabaqah fi amalil Quran, bagaimana kita berlomba untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yang itu menjadi contoh dari baginda Nabi itu yang termaktub ya di dalam Al-Quran. Dan kalau kita mengimplementasikan Al-Quran, berarti itu ya sudah sesuai dengan karakter dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya, jadi kita bukan hanya memperingati ya, mengingat, tapi betul-betul mengimplementasi. Jadi ingat sebagai tadhkirah, kalau mungkin selama ini kita masih jauh ya dari profil dari baginda Nabi, maka kita harus bagaimana mencapainya, mendekatinya ya, kalaupun belum sempurna ya, memang karena memang kalau betul-betul mau meniru itu sulit ya. Tapi minimal kita mendekati, dan jangan sampai kita malah kebalikan, malah kita menjadi akhlak yang tadi, akhlak yang tercela ya, dijauhkan yang akhlak madmumah tersebut. Jadi ini orang ini dihidup di zaman sekarang ya, di generasi milenial ya, ini terkadang banyak yang membangun pencitraan. Ini kan sekarang serba pencitraan ini kadang orang bisa memberi contoh tapi sedikit yang menjadi contoh. Orang bisa menjadi contoh tapi sulit orang menjadi contoh. Nah ini yang akibatnya terkadang ya ini berbeda antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kan, kaburu maktan indallahi antakulu malatab alun. Sangat besar murka Allah orang yang berkata tapi tidak melaksanakan. kalau istilahnya ini no action talk only, jadi cuma bicara saja, omon-omon, tapi tidak melaksanakan. Nah ini maka jangan sampai terjadi kita berbeda antara yang diucapkan dengan dan dilakukan. Artinya jangan ada dusta di antara kita ya. Jadi kalau ada kadang manis di depan tapi di belakang membincangkan. Nah gitu jangan begitu, jangan kalau di hadapan manis gitu ya, di belakang tapi dia membincangkan aib orang lain. Ancur-ancuran ini jauh sekali ya. Makanya perilaku bagiba ya, bakar lota kalau ada kejelekan orang lain tuh malah istilahnya bad news eat good news. Kalau ada yang dapat berita jelek itu malah menjadi berita bagus untuk dibincangkan. Itu jauh sekali dari pribadi Nabi ya. Karena tadi Nabi yang menjadi uswatun hasanah, tidak boleh ada gibah juga ya, bakar lota ini ya. Terus selanjutnya masalahnya ini yang harus kita ini kan, yang diperingati tiap tahun ini bukan hanya sekadar seremoni ya, bukan hanya sekedar diperingati, tapi betul-betul dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ya tantangan ya, ini ketika kita hari ini bangun tidur ya, sampai nanti mau tidur lagi, ini kita dihadapkan oleh dua hal yang berlawanan ya. Ada dua hal yang menjadi pilihan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang madu, mana yang racun. Jadi memang hidup kita ini pilihan memang. Ya,
0: betul.
2: Ya, mau jalan kanan kah kiri? Kiri. Ya, mau yang hak kah batil? Nah ini. Mau cari uang yang halal kah haram?
0: Ya,
2: nah,
0: tapi kadang-kadang ini kita sudah berbuat baik tapi mungkin ada godaan-godaan begitu.
2: Iya, kita maunya yang baik tapi tergoda. Nah ini kadang ya itu tergoda kita. Kadang kita niatnya baik, awalnya baik tapi ada godaan. Nah, akhirnya kita terjerumus dengan godaan tersebut. Nah ini kadang harus kita kuatkan ya. Makanya ketika memperingati Maulid Nabi ini kita harus menguatkan kita dan juga mengingatkan kita akan perilaku atau akhlak dari baginda Nabi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan juga bahwa sayati ala ummati zamanun la yabqul Islam illa ismuh wala minal Quran illa rasmuh. Jadi Rasulullah sudah lama mengingatkan bahwa akan datang pada zaman yang akan datang, pada zaman umatku, la yabqul Islam illa ismuh. Islam itu tetap ada tapi hanya tinggal namanya saja. Nah ini kadang mayoritas umat Islam tapi tidak ada pengaruhnya. Umat Islam tetap banyak tapi tetap kemungkaran di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Nah ini yang diprediksi oleh Nabi ya. Saya tiada umat Islam. Terus wala minal Quran illa rasmu. Al-Quran masih ada tapi hanya mushafnya saja. Tapi pengamalannya tarada. Nah ini yang ini menjadi introspeksi bagi orang semua ketika memperingati Maulid Nabi ini ya. Begitu bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an yang menjadi tolok ukur dari pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kenapa kok masih ada hal terjadi seperti itu? Ada istilahnya Islam ada tapi masih hanya tinggal namanya saja. Namanya Islam KTP ya. Di KTP-nya Islam tapi perilaku tidak Islami. Ada juga Al-Quran masih tetap ada tapi hanya cuma mushafnya saja. Ini karena apa itu bisa terjadi? Yang pertama ini karena banyak ini kurang minat orang untuk belajar agama. Jadi kalau belajar umum, belajar yang lain-lain yang apalagi menghasilkan cuan ya. Ini orang kalau yang masalah duniawi itu nomor satu ya. Tapi kalau untuk belajar agama ini terkadang agama itu hanya sekedar hiasan ya, hanya dekorasi. Ah itu sudah ada yang masuk.
0: Kita terima dulu. Ya,
2: terima dulu boleh.
0: Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak siapa?
3: Dengan Pak Haji Udin.
0: Pak Haji Udin.
2: Pak Haji Udin. Sehat-sehat Pak Haji Udin ya.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
3: Begini Ustaz, ini banyak orang ini durang tidak tahu bahwa bulan ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi ya. Tapi orang tidak tahu itu hari kelahiran Nabi itu. Dan tidak tahu bulan Maulid saja. Dan tengah merah itu tahu tengah merah saya. Dan tidak tahu bulan tengah merah itu tengah apa sebenarnya. Dan tidak tahu. Jadi perlu kita orang mencerahkan. Saya tahu pada orang bahwa tanggal merah yang kemarin dulu itu ya, tanggal 12 Rabiul Awal itu ya, tanggal merah kelahiran Nabi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau punya kerjakan apa yang beliau perintah kepada orang itu, itu harus mesti ikut terutama sekali sholat ya dan lain-lain. Ini sholat itu kadang orang abaikan, orang tidak hiraukan, orang agak premis saja. Walaupun ajan di sana memanggil hayya ala sholah itu kan itu sembahyang terputung cuek saja begitu. Itu ada asik-asik main domino lah, main kartu lah, main segala macam apa lah. Saya perhatikan seperti itu. Nah, jadi orang-orang ini dong kurang paham, kurang mengerti soal agama ini. Soal agama ini, soal cari saat bilang agama KTP saja terada. Agama apa Islam saja. KTP saja bilang begitu, tapi orang tidak Islam. Karena dia tidak mengajarkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sempat berikan, saya mohon maaf. Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Haji Udin di Salero. Ini memang betul ya Pak Haji Udin. Ini kita miris sekali ya. Artinya banyak sekarang apalagi generasi Gen Z dengan Alpha ini yang masih kurang tahu ya tentang bagaimana sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Pun hari kelahiran Nabi juga tidak tahu. Nah, ini perlu dari generasi yang sebelumnya terutama yang sudah mengetahui hal tersebut untuk bagaimana mempublikasikan, mensiarkan. Terutama mohon maaf ya, ini di stakeholder, di pemangku kepentingan umat negara ya, ini memang memperingati ya, cuma hanya formalitas saja. Makanya tadi bilang banyak yang agama ini hanya sekedar, agama Islam hanya sekedar dekorasi saja, hanya formalitas saja, hiasan saja, cuma asal melaksanakan ini tapi apa, kadang ala kadarnya. Tapi kalau memperingati yang lain, nah ini yang menjadi, bukan artinya kita harus memperingati dengan akhirnya membanyak-banyak apa istilahnya menghambur-hamburkan harta, tapi di sini apa namanya euforianya ya, semangatnya dari masyarakat ini kalau ada tentang PHBI, Hari Besar Islam ini, ini kurang bukan tidak meriah, bukan kurang meriah, tidak meriah. Berbeda, mohon maaf, ini ya ini sekarang juga kan lagi ada acara juga di kota. Coba dibandingkan coba dengan acara-acara yang sebetulnya acara Maulid dengan acara itu lebih besar acara. Kenapa kok Maulid biasa saja? Kenapa bukan artinya untuk mau menghaburkan harta untuk itu, tapi mengingatkan masyarakat, karena kalau tidak diingatkan semuanya termasuk di pada saat ini ya kita masih tetap ingatkan ya. Jadi sekali lagi merayakan Maulid ini jangan sampai malah kalah. Bukan jangan sampai sudah kalah dengan merayakan yang lain ya. Ini pemangku kepentingan ya, pemerintah daerah, kota. Kalau harusnya yang masalah Maulid ini ya lebih besar ya, eventnya lebih besar dan lebih mengingatkan kepada masyarakat ya. Mengklaim sebagai kota yang masuk mayoritas muslim tapi ternyata untuk merayakan yang PHBI ya, Hari Besar Islam tuh ya biasa saja. Hanya formalitas sajanya. Nah, ini yang ini disayangkan. Nah, istilahnya kalau untuk yang itu dianggap tidak penting. Nah, ini yang ini perlu disadarkan semuanya ya, pemirsa Poro 1 di mana pun berada, untuk bagaimana kita memperingati lagi Maulid, bukan hanya memperingati, betul-betul kita bisa melaksanakan apa yang di apa dilakukan oleh Nabi ya, perilaku Nabi kita contoh ya, dan ya harus kita ingatkan, betul kata Pak Haji Udin ya, kita ingatkan semuanya ini ya, semuanya pemirsa Poro 1 di mana pun berada, mari kita peringati Maulid Nabi dengan betul-betul kita mengingatnya sekaligus melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan sesuai dengan karakter ataupun akhlak dari baginda Nabi. Dan ya coba kita ini kan trending kan, ini kan cara trending ya. Jadi Maulid Nabi kalah dengan demo di Jakarta ini ya trendingnya.
4: Malah dengan ada acara yang lain.
2: Acara begini. Yang lain juga ini trendingnya kalah. Untuk yang ini tidak ada bagaimana. Nah ini yang repot. Padahal al-Islam ya lu walayu alai. Islam itu tinggi dan tidak ada melampaui. Tapi kenyataannya tidak ada. Nah ini makanya ini menjadi apa namanya introspeksi ya kepada diri kita, kepada keluarga, pada semua pemangku kepentingan juga. Kok cuek-cuek saja kalau yang hari besar kok cuek-cuek saja. Nah ini yang perlu diinikan supaya masyarakat juga disadarkan. Salah satunya di media RRI ini ya. Alhamdulillah bisa kita memberikan peringatan kepada semuanya, terutama peringatan Maulid. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid yang kemarin sudah dan ini masih dalam aura Maulid, kita sama-sama memperingati kelahiran Nabi dan juga mengimplementasikan dari akhlak dan pribadi dari baginda Nabi. Insya Allah dengan hal tersebut kita menjadi makhluk ataupun insan kamil, insan yang sempurna, dan insya Allah mencapai derajat mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu, mudah-mudahan uraian dari kuliah subuh hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, dalam maroji ya, referensi dan lain sebagainya. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh pagi ini ya bersama Ustaz Asep Edi Turmudi, sudah bersama kita di Jumat 28 Agustus 2026 terkait dengan bagaimana Maulid dan Ahlul Mulia. Ini menjadikan peringatan Maulid ini sebagai momentum untuk mengenang bagaimana merenungkan dan juga meneladani perilaku terpuji ya Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Kita berpisah dulu dan pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Gubernur Sely Juanda mengajak Harita Nikel dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memperkuat sinergi agar pembangunan jalan lingkar Pulau Obi yang selama ini belum tuntas segera terwujud. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat angin segar dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal daerah. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai 93,6 FM. Pemancar relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya. Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Gubernur Sely Juanda mengajak Harita Nikel dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memperkuat sinergi agar pembangunan jalan lingkar Obi Pulau selama ini belum tuntas segera terwujud. Berikut laporan reporter Wahyudi Yaya.
1: Gubernur Maluku Utara Sely Juanda mengajak Harita Nikel bersinergi mempercepat pembangunan jalan di Pulau Obi Halmahera Selatan. Ajakan itu disampaikan Sely dalam forum temu sinergi Harita Nikel dan pemerintah Provinsi Maluku Utara di lantai 2 kantor gubernur di Sofifi Kamis pagi. Forum tersebut dihadiri langsung Direktur Utama Harita Nikel Roy Arman Arfandi, Komisaris Utama Donald J. Hermanus, serta perwakilan manajemen Harita Nikel. Sementara dari pemerintah Provinsi Maluku Utara turut hadir Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuri Abdul Qadir, dan sejumlah pimpinan OPD. Sely mengatakan, pemerintah provinsi setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan lapen, khusus di Halmahera Selatan. Khusus di Halmahera Selatan, pembangunan 5 km jalan lapen membutuhkan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Tapi khusus di Pulau Obi, Pemprov Maluku Utara tahun ini menargetkan pembangunan 10 km jalan lapen. Sedangkan mulai tahun depan, komitmen tersebut akan ditingkatkan menjadi 15 km per tahun. Gubernur Sely juga meminta pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan jadi pimpin Basam Kasuba turut berkomitmen membangun 10 km jalan setiap tahunnya.
2: Tahun, kalau kita hari ke-5, Kabupaten 10, kita provinsi 15, itu sudah 40 kilo. Total hanya 330 kilo. Artinya jika setiap tahun 40 kilo, mudah-mudahan dari APBN kita...
1: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menyebut, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Sejak Provinsi Maluku Utara berdiri tahun 1999, jalan lingkar Pulau Obi tersebut belum juga tuntas. Menurutnya kondisi ini menyulitkan masyarakat, termasuk ketika harus mendapatkan pertolongan medis atau membawa warga yang hendak melahirkan. Dalam kondisi tertentu, warga bahkan harus menyewa speedboat dengan biaya mencapai 15 juta rupiah. Oleh karena itu, ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di Pulau Obi bisa dipercepat. Di sisi lain, Gubernur Sely memberikan apresiasi kepada Harita Nikel atas kolaborasi yang selama ini telah dibangun bersama pemerintah daerah. Ia menyebut, Harita Nikel telah memberikan dukungan melalui program CSR, termasuk bantuan truk sampah serta kerjasama pembangunan jembatan bersama TNI.
2: Itu saya memberikan apresiasi. Hari ini ada penerimaan truk sampah, pembangunan jembatan, kerjasama dengan TNI.
1: Gubernur Sely berharap sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Harita Nikel dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat, sehingga pembangunan jalan lingkar Pulau Obi dapat segera terwujud dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat angin segar dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal daerah. Sejumlah usulan Gubernur Maluku Utara Sely Juanda kepada pemerintah pusat ditindaklanjuti Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembahasan program pembangunan infrastruktur wilayah. Gubernur Sely sebelumnya mengusulkan dukungan anggaran APBN sekitar 2,6 triliun rupiah untuk membiayai sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan jalan melalui instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, program irigasi, hingga percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi. Untuk pengembangan kota baru Sofifi, Pemprov Maluku Utara mengusulkan anggaran sekitar 636 miliar rupiah. Anggaran tersebut diantara lain yaitu pembangunan Stadion Sepak Bola Sofifi, Pasar Higienis, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, serta Gedung Pemadam Kebakaran. Menindaklanjuti usulan tersebut, pengembangan infrastruktur pekerjaan umum wilayah 3, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, mengundang Pemprov Maluku Utara dalam rapat koordinasi di penyusunan program pembangunan infrastruktur wilayah ataupun Rakorpavil tahun anggaran 2028. PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar menghadiri langsung pertemuan tersebut di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Risman mengatakan pembahasan difokuskan pada dua program besar, yakni pengembangan kawasan ekonomi baru Transkia Raha dan pengembangan kawasan ibu kota Sofifi. Risman menegaskan seluruh usulan Pemprov Maluku Utara akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian kemampuan anggaran pemerintah pusat. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam Rakon Profil yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Saudara, suasana religius dan penuh hikmat diwarnai keluarga besar Kepolisian Resor Halmahera Timur saat menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada Kamis 27 Agustus 2026. Suasana religius penuh hikmat ini mewarnai keluarga besar Kepolisian Resor Halmahera Timur saat menggelar peringatan maulid pada Kamis 27 Agustus. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi momentum bagi personil Polres Halmahera Timur bersama Bayangkari untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, serta mengambil hikmah dari perjalanan hidup dan keteladanan Rasulullah. Dalam peringatan tersebut, seluruh personil diajak untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam membangun sikap jujur, sabar, kedisiplinan, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai keteladanan tersebut dinilai memiliki keterikatan erat dengan pelaksanaan tugas anggota Polri yang setiap hari dituntut memberikan pelayanan, perlindungan, dan penyayangan kepada masyarakat serta profesionalisme yang humanis. Selain memperkuat aspek spiritual, peringatan maulid Nabi juga menjadi sarana untuk membangun kebersamaan di lingkungan intern Polres Halmahera Timur. Kehadiran personil bersama Bayangkari dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga solidaritas serta menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga besar Polri. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Gerai Dukcapil hadir di RSUD Tobelo untuk mempermudah masyarakat Halmahera Utara dalam mengakses layanan administrasi kependudukan cepat dan terintegrasi. Berikut laporan reporter Novianti Marasabesi.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang kini resmi beroperasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Kepala Dinas Dukcapil Halmahera Utara, Fredrik Naheson Saitapi, menyatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang mudah, cepat, dan setara melalui sinergi lintas sektor.
4: Karena memang kita lihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan khususnya untuk akta kelahiran, karena banyak kelahiran dilaksanakan di rumah sakit umum, maka kami melakukan pelayanan jemput bola dan membuka gerai di sini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan saja akta kelahiran yang dibuat, bisa kartu keluarga juga dan dokumen kependudukan yang lain. Dan apabila ada permintaan untuk perekaman KTP elektronik, pasti kami juga akan melayani besarkan di sini untuk melakukan perekaman sehingga masyarakat misalnya yang sakit belum memiliki administrasi kependudukan, misalnya KTP, KK dan sebagainya, kita dapat melakukannya di sini sehingga mempermudah pelayanan. Begitu juga berkaitan dengan pelayanan untuk misalnya pengurusan BPJS Kesehatan, karena ini ada satu keterkaitan sehingga PKS ini dibuat sebagai tindak lanjut daripada tugas-tugas Dukcapil yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Tobelo, Dr. Doto Rai Rai, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara bersama jajaran atas komitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat melalui kerjasama tersebut.
5: Ini menjadi peningkatan pelayanan untuk rumah sakit Tobelo, di mana semua pasien yang baru dilahirkan di rumah sakit ini bisa terakses akte kelahiran. Dan juga ini sangat membantu pelayanan untuk bisa kerjasama dengan BPJS untuk kartu keluarga dan juga NIK yang bisa dikeluarkan dari Dinas Dukcapil. Sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini sangat membantu masyarakat di Halmahera Utara untuk bisa terakses apa yang menjadi syarat untuk bisa didapatkan melalui akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Dan tidak menutup kemungkinan bisa dicatat di Dukcapil, mereka punya identitas KTP-nya. Itu yang sangat membantu sekali pelayanan di RSUD Tobelo.
3: Kehadiran gerai Dukcapil di RSUD Tobelo diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pasien, keluarga pasien maupun tenaga kerja di lingkungan rumah sakit dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan. Kehadiran gerai pelayanan Dukcapil di RSUD Tobelo ini juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat, mudah, cepat dan terintegrasi bagi masyarakat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, desa editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
3: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saya menyapa Anda juga untuk pagi ini. Selamat pagi. Kita menyapa juga bahwa dengan menyapa semesta di pagi hari adalah simbol dari kesadaran penuh akan arti kehidupannya sesungguhnya. Ini sebuah awal baru yang penuh dengan yang namanya harapan, rasa syukur dan mungkin kesempatan untuk bertumbuh kembali ya. Saat kita menyapa alam sekitarnya, ya, kita menyelaraskan energi di pagi hari dengan hal yang memang sangat indah untuk pagi ini yang Anda memulai dengan segala aktivitas di hari Jumat ini. Sudah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Kipra Desa bidang agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi-pagi begini jumpa lagi.
1: Jumpa lagi kita iya, live Ustaz ya.
0: Kipra Desa ada gebrakan-gebrakan.
1: Baik.
0: Ya, jadi kita orang saya dengan Bung Roni. Ya, pagi ini berkiprah sampai hol-hol.
1: Baik. Baik, pagi ini toh ya, bahas apa nih Ustaz nih?
0: Pagi ini kita orang akan kupas tentang sedekah ya. Akan dari jauh apa namanya? Api neraka.
1: Sedekah jadi penghalang
0: jadi
1: api neraka.
0: Penghalang api neraka.
1: Oke, nah, baik dan pendengar
0: iya.
1: Warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, jojaru dan ngongari dimanapun Anda berada. Sekali lagi Kipra Desa di hari Jumat ini 28 Agustus 2026, Kipra Desa Bidang Agama Islam ya.
0: Iya.
1: Pagi semalam bersama Titi, pagi ini bersama
0: iya,
1: saya Ustaz ya.
0: Bersama Bung Roni.
1: Oke, iya. Baik. Kalau kita undang pendengar boleh mungkin.
0: Boleh
1: ya? Boleh. Oke, baik.
0: Budin Jojo di Toloko bisa berhubung berlangsung ya, ada komunikasi. Takhir di Susupu juga boleh.
1: Oke, silakan ya. Di line telepon kita sebutkan ya. 0921312551 juga 0821203751
0: iya.
1: Pembahasan kita baru kita sebut topiknya sudah ada yang berbunyi
0: baru
1: Ustaz.
0: Topik semulai
1: dong semulai sudah mulai sudah kartang begitu.
0: Semulai gas Pak Ubas.
1: Sugas,
0: silakan,
1: gas.
0: Silakan terima dulu. Kita
1: baik.
0: Terima.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak ini?
2: Dengan Pak Haji Udin.
0: Oh, Haji Udin. Tegu-tegu misabea. Hotu-hotu misabea. Haji Udin.
2: Iya.
0: Iya. Silakan. Iya. Silakan Haji Udin.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Duduk ke bawah ya, mau pegang di tiang.
2: Sudah ini ada apa? Kopi
0: kenitian
2: nih ada
0: minum
2: kopi susu nih.
0: Iya itu dia silakan.
2: Kopi susu kopi luar luar ada kopi mahode.
0: Ada mahode nanti ada di situ. Dong ada jual di kolo cucu. Iya.
2: Ini tadi bilang apa tadi? Topiknya apa? Sedekah ya.
0: Sedekah jadi penghalang dari api neraka.
2: Sedekah jadi penghalang ya. Iya. Sedekah jadi penghalang ini berarti saya masukkan sedikit
0: iya.
2: Mengenai kalau orang yang pencuri atau orang yang korupsi ini ya nah, terus orang bersedekah sedekah bersifat sosial ya seperti dong bikin apa masjid misalnya atau gereja misalnya
0: yeah.
2: Atau kasih sumbangan apa saja kepada yeah. Orang-orang yang berkekurangan lah kira-kira itu ada nilai pahala kata rada.
0: Iya.
2: Dosa kata rada atau dorang nilai dorang sedekah kepada masjid atau gereja ke orang beribadah orang sembahyang begitu
0: iya.
2: Apakah bisa kata rada apakah itu apa dosa kata rada
0: iya benar
2: itu saja saya sebab kelebihan okay. Saya mohon maaf untuk saya jelaskan lagi
0: iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus mungkin Ustadz menyapa semuanya.
0: Iya,
1: silakan Ustadz.
0: Iya, Haji Udin duduk ke bawah. Pegang di tiang. Pertanyaan ini yang Abdu di Tudore Kagartang.
1: Baik.
0: Iya, kalau mau dengar Abdu pagi-pagi ini kalau dia dengar habis ke orang.
1: Sudah duduk badiam-badiam sambil minum kopi badiam Ustadz ya.
0: Iya, sekarang pertanyaannya dari Haji Udin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita orang. Ya, dalam sebuah hadis dalam salah satu hadis ya, ya dalam satu salah satu hadis Nabi yang intinya an malihi na'ainak tasabahu fi manafqah ini Nabi sendiri bertanya an malihi ainak tasabahu fi manafqah harta yang anda miliki dari mana sumbernya ya ini harta ya. Yang dimiliki oleh orang-orang itu, orang-orang yang tadi Pak Haji Udin bilang orang-orang yang pencuri itu, sekarang kan korupsi ya, tapi sekarang orang Ternate tak mau bilang korupsi lagi.
1: Pencuri.
0: Ya, pencuri.
1: Pencuri.
0: Ya. Ya, orang-orang yang pencuri telur, ya, orang-orang yang pencuri sagu, ya itu bagaimana? Obas cuma sebut yang kecil-kecil.
1: Kecil saja. Ya.
0: Kalau yang besar-besar itu Haji. Namanya Haji Udin Sutau,
1: Sutau sudah.
0: Ya. Jadi dari mana kita peroleh ini barang harta sumbernya dari mana ya itu dulu pertanyaannya dari Nabi dari mana sumbernya tadi dari pencuri telur pencuri sagu misalnya dari pencuri kenikir ya, ya kecil-kecil. Nah. Semua kan dicatat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, ini semua dicatat. Jadi kalau itu yang kecil-kecil mi dicatat, Bung Roni dan semua pendengar Abdu di Tidore, Bung Yaya, Bung Ama, Muhammad Lumaliar, akhir di Susup. Yang kecil-kecil saja dicatat. Apalagi kong tambang ngoni ya, pulau itu kong ngoni hantam. Ya. Tambang mangan ka apa besi ka timah ka apakah apakah ngoni talang habis.
1: Nah, apalagi kong makan doi rakyat begitu.
0: Ya artinya itu dia. Ini kan maaf-maaf. Maaf-maaf saja pagi ini pemanasan. Pak Haji Kaderin ada pancing. Haji Udin ada pancing-pancing. Jadi dari mana sumbernya? Kemudian tidak berhenti di situ. Min nafkahu. Dari mana dan untuk apa dimanfaatkan? Ini persoalannya. Pertanyaannya kemudian. Tadi Haji Udin bilang, apakah diterima? Kalau itu diterima, dua syarat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ikhlas. Ya. Sumbernya tidak jelas. Kalau sumbernya tidak jelas, air dia mengalir, muaranya akan tidak jelas, akan kabur. Pak Haji Kader, ya Haji Udin bisa fahami, bisa ikuti ini. Kalau sumbernya, ya ake itu dia mengalir, kalau ake gale itu mengalir, kalaupun dia kabur-kabur, ya apalagi dia berasa. Nah, otomatis seperti itu. Mau satu bantal kah, emas model satu bantal pebasar, tapi kalau sumbernya tidak jelas, ngoni pesadakah itu satu gunung, tetapi karena sumbernya tidak jelas. Tetapi kalau ngoni pesadakah itu walau sedikit, sumbernya jelas, ₹1.000 taruh di masjid, kasih di musallah, itu mungkin lebih baik daripada emas segunung. Ah, itu dia. Ya, jelas ya Pak Haji Udin, supaya Abdu juga tahu di sana di Tidore. Ya, Haji Udin Jojo di Toloko juga. Udin Dino jangan tertawa. Ini Upas mau kupas ini. Nah, Haji Rustam Alwi di Dufa-Dufa juga tahu. Ya, Haji Kadir Tego Misabia juga tahu. Pamat Kamil juga tahu di Jerbus. Ya, Kosam di Tanah Tinggi Barat juga tahu. Dan semua pendengar. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Ya, oleh karena itu tentu ya, kita orang sebagai umat Islam sebenarnya tidak ada yang tidak tahu. Semua sudah tahu, Pak. Sumber-sumber itu sudah tahu, tetapi manusia pura-pura tidak tahu. Kalau manusia pura-pura tidak tahu, di hari kemudian juga Allah Ta'ala apa akan tidak tahu. Dan kalau tidak tahu, ngon mau pergi mana? Ya. Dunia ini paling-paling 110 tahun hidupnya, atau 150 tahun lah taruh. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 950 tahun, Nabi Isa alaihi salam 35 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Tetapi kemudian di hari kemudian nanti itu ribuan bahkan jutaan tahun. Menunggu apel. Menunggu nanti jadinya hari kiamat di padang mahsyar dengan ribuan tahun. Ngoni pikul ke atas itu emas satu gunung, ngoni poha. Tadi yang Pak Haji Udin bilang korupsi itu, pencuri itu. Ngoni pikul ke atas itu ayam dua kandang, ngoni poha. Iya kan? Betul. Ngoni pikul itu telur itu satu kandang, ngoni poha. Ya, poha. Baru ngoni kasih babunyi, roti. Roti, bukan roti. Emas. Gunung. Ngoni poha itu dengan ribu tahun. Marilah kita orang semua berpikir dengan jernih. Kita orang semua jenuh melihat itu. Kita orang semua memikirkan hal-hal kehidupan di hari kemudian nanti. Ini Uwas bukan kasih tako-tako. Nah, tetapi karena ini Pak Haji Udin tanya, maka Uwas kupas. Ya, jangan tertawa Haji Udin. Ya, jangan tertawa, nanti mesti nggak ke atas itu. Nah, itu dia. Oke ya.
1: Nah, ya. Banyak pertanyaan
0: mungkin Ustaz ya. Ya. Sudah ada ini belum kupas lagi, belum silaturahmi lagi. Sudahlah, tidak ada masalah.
1: Oke. Okay.
0: Tidak ada masalah. Jadi begini, tolong langsung masuk di pertanyaan saja ya. Karena ini muamper, ini muamper habisin waktunya ya.
1: Silakan Ustaz, silakan.
0: Muamper habis waktunya. Jadi pertanyaan sudah datang dari Haji Udin di Salero garis miring Kasturian. Nah, begini pertanyaan satu yang sudah masuk ini, Bung Roni dan semua pertanyaan. Saya Agil dari Tidore. Cantumkan, tolong cantumkan nama. Tidak usah takut, ya, dirahasiakan. Mau tanya Ubas, apa hukumnya seseorang bersedekah harus umumkan supaya orang tahu? Wah, memang.
1: Harus diumumkan.
0: Harus gitu ya? Diumumkan supaya orang tahu, apa hukumnya.
1: Oke.
0: Okay. Ini begini yang Haji Udin gagar tangan. Begini, ya, sebaik-baiknya amal jariah atau amal sedekah itu tidak diketahui oleh orang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Anda memberikan seakan-akan Anda memberikan sedekah atau amal jariah itu tangan kanan memberikan atau tangan kiri memberikan, tangan kanan tidak tahu. Dan tangan kanan memberikan tangan kiri, seakan-akan tidak tahu. Tetapi hari ini orang berbondong-bondong bersedekah, entah sumbernya dari mana, tetapi dia harus diumumkan di masjid Kasturian, di masjid Siko, ya, di masjid Al Awabin, ya, umumkan, ya, sumber dananya dari mana masjid di masjid-masjid orang yang menyumbang. Karena itu ada kadangkala orang yang menyumbang itu, saya hamba Allah memberikan bantuan sedekah aqua 10 dos contohnya. Itu hanya diberikan hamba Allah, itu boleh. Ya. Itu boleh. Karena tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya ya. Itu penanyanya duduk ke bawah bye-bye ya supaya ketahuan baku atur bye-bye. Jadi kalau mau diumumkan itu ada beberapa aspek atau beberapa tujuan. Tujuan yang pertama supaya orang termotivasi kalau mendengar namanya diumumkan. Secara sosiologis, secara psikologis. Penyumbang pertama dari Agil di Tidore contoh memberikan bantuan 5 juta rupiah untuk masjid disebutkan itu. Itu artinya supaya apa, orang lain termotivasi bisa menyumbang. Kalau itu boleh ya. Tetapi kalau yang bersangkutan paksa, sebentar ini om ya, om sebentar ini kalau ngana tara umumkan di masjid ngana peleher jatuh, itu yang tidak boleh ya Bung Roni, itu yang tidak boleh. Tidak boleh, ancam. Om atau BKM, saya tunggu ya, sebentar di masjid harus ngana sebutkan saya penama, kalau tarada ngana peleher jatuh. Dia ancam dengan kuda-kuda satu. Dia pegang kuda-kuda kamar baru dia ancam. Nah, kalau tarada umumkan kita kuda ngana peleher. Jangan tertawa Om Mail di Mangga Dua. Om Mail tertawa pagi-pagi begini, tertawa Om Mail.
1: Om Mail bilang kalau tertawa tuh sehat pagi-pagi.
0: Iya, boleh. Kalau tertawa mau sehat itu bolehlah. Nah, ini pertanyaan. Cuma Bung Tahir di Susupu belum muncul ya. Udin Jojo juga belum muncul karena mungkin dia kesehatannya trebel. Iya. Pertanyaan yang kedua Bung Roni, yang datang dari mana? Saya Lukman dari Kayowa. Cantumkan lagi, tidak apa-apa. Kayowa Mori, Kayowa Bajo, Kayowa Gurapin, cantumkan. Ya, Kayowa Busua, silakan cantumkan. Mau tanya Ubas. Ya, duduk ke bawah ya. Penanya kalau batanya habis, ngoni bapak kan di tiang, jangan sampai rubuh. ada yang bilang, ada coba ketik bye-bye. Ada yang bilang salatmu. Oh, ketik jangan sambung-sambung, pakai spasi. Salatmu, zakatmu untuk dirimu sedang sedekah menjadi jalan penolong. Itu maksudnya bagaimana itu Ubas? Saya ini kurang mengerti. Kalau begitu ngana duduk ke bawah. Batanya habis dan tertawa. Bapegang di tiang sepanjang rumah. Kalau balinger lama kan bisa suak.
1: Ya.
0: Bapegang di tiang sepanjang rubuh. Begini, penanya itu duduk ke bawah ya. Supaya jelas. Yang wanitanya habis jangan salat. Ada yang bilang katanya ini dia mungkin kutip dari ustadz-ustadz yang ceramah ya. Begitu sehingga dia tanya kepada Ubas, salat itu, zakat itu untukmu. Sedangkan untuk sedekah adalah penolong begini. Salat, zakat, ya, haji itu adalah kewajiban yang diperuntukkan kepada umat Islam. Ya, munitara salat tidak apa-apa. Artinya silakan, bukan tidak apa-apa. Silakan. Munitara mau ke sekaluar zakat, silakan. Ya, begitu. Tetapi ingat, karena ini kewajiban. Kewajiban yang sudah diperuntukkan kepada setiap hamba Allah Muslim, ya, maka ditunaikan. Maka ditunaikan. Tidak dituntut di dunia. Tetapi kelak di akhirat, pertanyaan yang pertama yang diajukan atau pemeriksaan supervisi yang pertama yang dilakukan adalah salat. Nah, itu. Ya, itu dia. Itu hanya pribadi sendiri, betul. Punya pribadi sendiri, salat, zakat, haji dan lain sebagainya. Haji, umrah berulang-ulang itu adalah. Tetapi nilai yang paling besar, jalan pintas yang paling utama adalah sedekah. Ini menjadi pertimbangan adalah sedekah. Oleh karena itu, om-om dan bibi-bibi, ngoni di kampung-kampung, ngoni saya lihat Ubas dengar di Muari di sana, di Kayoa, di Loloda di sana, ya, Cengke ini karena musim panas, kemudian angin tiup. Pelang-pelang. Ya, sepoi-sepoi, maka cengkeh mulai berbunga.
1: Oke.
0: Ya, cengkeh mulai berbunga. Begitu berbunga, ngoni mulai tindis kalkulator. Tindis sana, tindis sini. Ya. DP akhir ke bawah, utang sana, utang sini. Ini karena salah atur, ya. Akhirnya apa? Sedekah memalo. Ya, infak memalo. Zakat mal memalo.
1: Iya.
0: Sedangkan itu sudah diatur di dalam agama.
1: Iya.
0: Ya, harus kasih keluar zakat, harus kasih keluar sedekah. Ya. Pertanyaannya kemudian, "Oi, saya tar kasih keluar. Di sana akan imam deng dorang BKM baku bagi itu barang." Tidak perlu urusan itu. Anda punya niat mengeluarkan sedekah untuk pembangunan masjid. Mau dorang mau baku bagika, mau kasbak belaka, mau kasbak alaika, mau kasbak larika, itu bukan urusan Anda. Anda sudah mengeluarkan, itu sudah tercatat di dokumen, ya, di dokumen itu dastatul yaumiyah. Dalam agama, dalam fikih disebutkan dastatul yaumiyah, catatan harian Anda. Ah, itu dia ya. Masih ada waktu? Masih ya, Muroni.
1: Masih ada
0: pertanyaan,
1: masih
0: Muroni? Ada pertanyaan langsung dari saya?
1: Iya, Ustadz. Mungkin apa ya kalau bersedekah yang menggunakan harta ataupun rezeki yang didapat dengan cara yang halal, terus kita bersedekah itu bagaimana? Misalnya pahala yang sedekah tiba-tiba hilang begitu, Ustadz. Bagaimana,
0: okay,
1: Ustadz?
0: Sedekah kalau sumbernya yang murni tadi Haji Udin sudah tanya. Sumbernya dari yang jelas itu tidak akan hilang, ya, di hari kemudian tidak akan hilang, tercatat, ya. Dan karena itu, ya, mau kecil mau besar sedekah itu kasih di anak yatim, kasih di masjid, ya, kemudian kasih di sekolah-sekolah Islam, jangan cuma hantam di apa namanya di masjid, sekolah-sekolah Islam ngoni abaikan, iya kan? Jangan. Sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren itu tidak boleh diabaikan. Kenapa? Mereka membaca Al-Quran, mereka menulis Al-Quran dan belajar agama. Di situ dia akan mengalir. Orang yang menyumbang, ya, seorang misalnya Pak Roni sudah menyumbang di pondok Al-Khairat, contoh di Ternate sudah menyumbang, dia akan mengalir itu selama-lamanya. Ah, begitu, tidak akan terhapus nilai pahalanya. Iya, walaupun dia sudah meninggal.
1: Meninggal, ya.
0: Walaupun orang itu sudah meninggal, tetapi nilai pahalanya pasti. pasti dia akan mengalir terus menerus. Ah, satu lagi Bung Boni. Ya,
1: baik Ustaz, ayo silakan.
0: Ada pertanyaan lagi yang baru masuk, ya. Begitu ya. Saya dari Toniku. Wah, Toniku itu di mana Bung Roni ini?
1: Saya baru dengar loh Ustaz.
0: Iya.
1: Di mana itu kira-kira Ustaz?
0: Toniku itu di daerah Dodinga.
1: Dodinga.
0: Toniku.
1: Jadi
0: di daerah
1: perbatasan
0: yang di sana Halbar
1: dan itu ya.
0: Halbar dan Sofifi.
1: Sofifi.
0: Betul. Kalau tidak salah.
1: Ya.
0: Itu Toniku. Toniku itu banyak ngafi.
1: Oh, banyak ikan ngafi.
0: Banyak ikan ngafi. Jadi kalau Roni, Bung Roni mau ke Toniku, silakan.
1: Pisinga di situ.
0: Banyak ikan ngafi.
1: Beli satu karung, penjual ulang.
0: Bisa beli satu karung, tetapi cuma nama, tidak ada sedekah. Ya, tong intermeso saja. Iya. Saya dari Toniku mau tanya Ubas. Boleh duduk ke bawah ya, Bapak kan di tiang. Ada seorang ibu yang faham sedikit. Oh, ngoni ketik bye-bye spasi. Ada seorang ibu yang faham agama. Faham agama, tahu baca rama. Ya, sedikit-sedikit apa ini sedikit-sedikit faham agama sedikit-sedikit dorang bakar lota. Tapi bakar lota jalan terus. Oh, dorang faham agama, ada baca rama lagi. Tetapi bakar lota itu berapi-api. Bagus ini pertanyaannya, bagus. Iya.
1: Bagaimana kalau begitu, Ustaz?
0: Iya, makanya ini Ubas mau kupas.
1: Iya, coba
0: gini. Ini Carlota. Carlota ini kan Maluku Utara pe bahasa ya. Ya, kalau dalam agama kan al fitnah ya minal qatl. Jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.
1: Ya.
0: Jadi kalau Carlota ini tanya, jadi Ubas terpaksa kupas ini. Orang yang kadang-kadang faham agama, ada basalawat, ada bazikir, malam hari, siang hari, bagaraba zikir, bagaraba salawat, tetapi bakar lota kepada orang menjadi-jadi, itu namanya orang pehobi. Tapi hobi itu hobi yang mencelakakan diri sendiri. Ya, begitu. Bagaraba bakar lota, bagaraba bicara orang. Satu di sana. Ya karena dibegini, dia keasikan.
1: Satu di sana dia begini.
0: Karena dia keasikan. Ya, tadi orang kawin sana kurang bagus. Makanan juga kurang bagus.
1: Itu semua sudah di fitnah atau bagaimana?
0: Itu sudah kebakar lota.
1: Bakar lota.
0: Betul. Atau terus lagi-lagi, ustaz sana tara bagus. Ustaz sini lebih bagus. Saya kurang bagus di ustaz ini. Itu Carlota.
1: Carlota. Oke.
0: Ngoni bicara bagus apapun kalau Carlota berjalan terus. Tunggu dulu, ya. Kata Tahir di Susupu bilang tunggu dulu. Muhammad Abdu di Tidore tunggu dulu. Iya, begitu. Haji Sapan Haji Udin di Salero tunggu dulu. Begitu. Apalagi Kosam di Tanah Tinggi Barat. Aduh, Haji Halil tego misabia
1: hotu misabia.
0: Saya kira Bung Roni, wow.
1: Masih ada 3 menit lagi masih boleh.
0: Ya, ada pertanyaan balik. Silakan Bung Roni.
1: Nah, kalau apa ya? Bersedekah Ustaz, kalau menyakiti orang yang diberi sedekah disebut dengan apa kira-kira Ustaz? Ini yang harus tahu Ustaz ya.
0: Begini Bung Roni, sedekah yang jalan itu atau sedekah yang mengalir ke seseorang itu tidak mungkin dimenyakiti.
1: Ya.
0: Ya, kecuali ada ancaman. Ya, jadi orang yang memberi sedekah kepada seseorang, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada pondok-pondok pesantren Al Khairat di Ternate, ya, jangan diabaikan pondok pesantren Al Khairat di Ternate, tetapi tidak mungkin menyakiti hatinya.
1: Oke.
0: Ya, tidak ada menyakiti hatinya, karena itu adalah sedekah. Jadi ngoni yang ada di Provinsi Maluku Utara ada punya kelebihan, ya, ada cengkeh. Ya, niatkan. Ngoni pecengke ini mulai berbunga, ini semulai keluar bagus, niatkan. Mudah-mudahan saya pecengke ada berbunga banyak ini kurang lebih 300 pohon. Niatkan. Saya pergi umroh. Dan kalau pergi umroh, ya, ngoni telepon ke Ubas. Ya, supaya jelas. Ya, kalau ngoni telepon ke Ubas pasti jelas, ya. Ah, begitu. Supaya ngoni pergi umroh kah, ngoni pergi kasih sedekah di pondok pesantren kah, silakan, ya. Ah, supaya bisa jelas, ya. Ah, begitu, ya. Ngoni dan yang berikut adalah Ubas himbau kepada om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung, ya. Keadaan laut ini, cuaca ini tidak menentu, Bung Roni. Kadang angin berhenti tiup, kadang kencang. Kadang mataharinya cukup panas. Maka untuk menyelamatkan kita orang punya om-om dan bibi-bibi petani dan nelayan dorang semua, ya, supaya hati-hati. Hati-hati beraktivitas di laut. Ya, kita orang ini harus berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang dapat merubah. Ya, kata betul. Orang. Iya, begitu. Ngoni di himo-himo di bawah, ya, himo-himo Bung Roni, dorang-dorang kasih ikhtiar pada orang. Ngoni pe Carlota itu berhenti.
1: Dan keadaan begini berhenti.
0: Dengan keadaan begini ngoni berhenti.
1: Berhenti.
0: Iya, ini orang kasih ingat, maaf saja ini Ubas kasih ingat.
1: Bukan kasih takut,
0: ya, bukan kasih takut. Tetapi kalau ngoni matahari semiring-miring setengah anam, ya, berhenti akan di barang itu, ya.
1: Ikhtiar.
0: Nah, ini. Saya kira demikian Ubas menyampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan orang semua sehat-sehat walafiat. Siapapun yang mendengar siaran ini, Ubas sampaikan, jika ada yang kurang jelas, jika ada yang kurang tepat, ya, tolong ada saran kepada Ubas, ya, supaya Ubas bisa terima dengan baik, ya. Kalau ngoni mau terima, ngoni mau saran, silakan ngoni telepon atau WA ke Ubas. Ubas baca nomor, ya,
1: baik.
0: Supaya dorang bisa bawa WA lagi, bertanya lagi, ya. Pak Abdu, misalnya Abdu, tolong dicatat baik-baik, ya. Oh, Ubas pertanyaan 0812, catat baik-baik, ya. 0812 421 95624, ya. Ayo saya Ubas ulang, ya. 0812 421 95624. Nah, ini saya kira sudah jelas. Ngoni silakan dari sekarang ngoni ketik ngoni pertanyaan-pertanyaan, kirimkan ke Ubas, cantumkan nama dan alamat lengkap.
1: Nanti bahas di minggu berikut, ya.
0: Minggu berikut. Oh, kupas lagi.
1: Iya. Tapi sebentar mau kuda apa lagi, Ustaz, ya?
0: Oh, sebentar. Ya, itu sadiki jam
1: 10.30.
0: Ya, 10.30 sampai setengah 12, ya. Ubas mau tampil lagi kupas di
1: panggilan Jumat.
0: Jadi ini Ubas kasih umumkan.
1: Betul.
0: Pak Yasin di Mangga Dua, ya, siap-siap.
1: Oke.
0: Saya kira demikian Ubas menyampaikan terima kasih kepada semua pendengar setia di mana saja berada, di Provinsi Maluku Utara, bahkan di Sulawesi ataupun di Indonesia bagian barat. Terima kasih, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik warga tani dan nelayan, omong bibi-bibi Jojaro dan Ngare dimanapun Anda berada. Sudah kita ikuti tadi Kiprah Desa bidang agama Islam ya, sudah bersama Ustadz Basir Ishak dengan topik pembicaraan tadi mengenai sedekah jadi penghalang dari api neraka. Untuk Kiprah Desa selanjutnya nanti Anda bisa ikuti lagi ya di minggu berikutnya, di setiap hari Kamis, terus juga di Jumat pagi.

Berikan pukul 7 kami sampaikan lintas informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, banjir bandang besar yang dipicu longsoran es glacier melanda kawasan perbatasan Nepal dan Cina berdampak terhadap sejumlah warga negara asing hingga hari ini. Di kemarin, Kamis 27 Agustus, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Pemerintah Korea Selatan melaporkan 9 warganya yang bekerja dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Nepal masuk daftar orang hilang. Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan kehilangan kontak dengan 11 warga negaranya yang diyakini berada di distrik Rasuah. Kemudian Kedutaan Besar Rusia di Nepal melaporkan 4 warga Rusia hilang di kawasan bencana. Perdana Menteri India Narendra Modi telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah untuk menawarkan bantuan. Persikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga mulai memobilisasi bantuan untuk Nepal dalam upaya memenuhi apa yang jelas akan menjadi kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Australia, Inggris, Uni Eropa, Finlandia, Prancis, Norwegia, dan Swiss turut menyampaikan solidaritas kepada Nepal. Mereka meminta seluruh pihak di wilayah terdampak mematuhi arahan pemerintah dan peringatan keselamatan karena situasi masih terus berkembang. Satu informasi daerah, penyelidikan dugaan korupsi anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah 2022 segera dihentikan. Penghentian dilakukan setelah tersangka M. Ali Yasin Ali meninggal dunia pada 14 Agustus 2026. Mantan Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku Utara. Penetapan tersangka dilakukan pada 9 Desember 2025. Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran makan minum dan perjalanan dinas wakil kepala daerah tahun 2022. Hasil audit BPK RI menemukan dugaan kerugian keuangan daerah sekitar 2,7 miliar rupiah dalam perkara tersebut. Kasih Penkum Kejati Maluku Utara Mateus Matulesi menyatakan penghentian dilakukan karena tersangka telah meninggal dunia. Demikian lintas informasi pukul 7.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita punya banyak informasi mengisi hari Jumat pagi di hari ini ya. Dan pendengar, ada baiknya kita berikan informasi cuaca untuk hari ini.

9 Agustus 2026. Bagaimana kondisi cuaca di seluruh wilayah di tanah air? Sepertinya tidak berubah ya. Ini hampir semuanya juga masih dalam suasana kemarau panjang dari bulan kemarin, sudah di akhir dari bulan Agustus ini. Dari BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia sampai nanti di tanggal 31 Agustus ada potensi hujan lebat. Masih juga dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang masih ada sebagian yang diguyur hujan. Kondisi atmosfer juga sepekan ke depan diprediksi masih cenderung kering ya, karena Indonesia sudah memasuki musim kemarau seiring pengaruh El Nino yang berada pada kategori sangat kuat dan Indian Ocean Deep Low atau IDO positif yang masih akan bertahan. Nah, pendengar, kondisi itu sejalan dengan perkiraan hujan periode Agustus 2 dasarian 2 dan 3 yang umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah. Kategori rendah masih mendominasi sebagian besar wilayah, dengan begitu kecepatan kering diperkirakan masih berlanjut, khususnya wilayah sedang mengalami musim kemarau. Dengan kondisi tersebut atau dinamika atmosfer regional masih dapat memberikan peluang terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah di tanah air. Nah, kondisi tersebut antara lain didukung oleh aktivitas gelombang Rossby Ekuator yang diperkirakan tetap aktif di sejumlah daerah. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik Utara, Papua turut mendukung terbentuknya daerah konvergensi dan konvergensi di beberapa lokasi. Menurut BMKG, kondisi tersebut dapat meningkatkan pengumpulan serta pengangkatan massa udara sehingga mendukung pertumbuhan awan konvektif di wilayah sekitarnya. Jadi pendengar, potensi pertumbuhan awan hujan juga diprediksi terjadi akibat pembentukan daerah konvergensi yang diperkirakan terbentuk di berbagai wilayah di tanah air. Kondisi tersebut semakin didukung oleh labilitas atmosfer yang kuat di sebagian wilayah di Indonesia. Langsung kita menuju ke Sumatera pagi ini ya, di kota-kota Sumatera seperti Banda Aceh, Berawan, Medan, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Padang, Pekanbaru, dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, sedangkan Badan Lampung yaitu berkabut. Dari Sumatera saya berpindah ke Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung berawan tebal, Semarang cerah berawan, Yogyakarta dan Surabaya berawan. Dari Jawa saya berpindah ke Nusa Tenggara dan Bali, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram berawan tebal. Kita beralih ke Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, dan Tanjung Selor yaitu hujan dengan intensitas ringan. Kita berpindah ke Sulawesi hari ini, kota-kota di Sulawesi seperti Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, sedangkan Gorontalo dan Kendari berawan. Hari ini bagaimana bagian timur Maluku, Maluku Utara dan Papua? Ternate hari ini udara kabur, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari berkabut, Nabire hujan dengan intensitas ringan, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Baik, kita balik ke Maluku Utara. Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate melaporkan pada pagi hari umumnya semuanya di Maluku Utara cerah berawan. Pagi, siang dan sore masih sama ya, cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Nah, kita lihat untuk waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah juga di Maluku Utara, terus dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 sampai dengan 80%, angin bertiup dari timur ke barat 10 sampai dengan 50 km per jam. Nah, ada peringatan gelombang yang perlu diwaspadai, yaitu potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Demikian untuk cuaca di hari ini ya. Sepertinya di Maluku Utara daerah kita tidak berubah dari hari-hari kemarin, karena sudah di 28 Agustus, di akhir dari bulan Agustus, cuacanya masih sama. Apakah kemarau panjang ini nanti akan beralih di bulan selanjutnya juga, di bulan September? Baik, nanti kita berikan informasi cuaca yang pasti kita update lagi ya, untuk besok dan seterusnya. Ada jangan kemana-mana, nanti kita berikan informasi lain bersama program 1 di Ternate pagi ini.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

23 menit berlalu dari pukul 7 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di program 1 pagi ini untuk Ternate Pagi. Ternate menyapa Anda pagi ini dan banyak informasi yang kita berikan untuk hari Jumat ini ya, dengan segala kesibukan yang Anda lakukan. Ini walaupun kebanyakan hari Jumat itu biasanya orang banyak kerjanya dari rumah begitu ya. Instansi pemerintah kebanyakan kerjanya dari rumah. Jadi kalau kerja dari rumah ya udah kerja ya, sesuai aturan. Kalau Anda yang sudah mungkin sebagian berangkat ke tujuan untuk melakukan berbagai rutinitas hari ini, selamat beraktivitas, memulai aktivitas di pagi ini ya. Nanti di jam 8, sekitar lebih 5 atau 10 menit, Anda nanti bisa ikuti ada dialog Ternate Pagi. Di hari Jumat ini kita angkat topik mengenai ayo bergerak bersama, wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan juga aktif. Nanti sebentar Anda bisa dengar ya di program 1 untuk dialog Ternate Pagi. Mudah-mudahan bisa terlaksana pagi ini. Ada banyak informasi yang kami akan bagi. Kita lihat. Nah, setelah pendengar dibuka di tanggal 26 Agustus ya, apa yang dikatakan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan, yang salah satunya ia memuji Kota Ternate Maluku Utara yang katanya memiliki city branding sebagai kota rempah. Menurutnya identitas tersebut sangat tepat karena Ternate ini memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang erat kaitannya dengan perdagangan rempah di masa lalu. Ini disampaikan langsung usai simposium internasional pada rapat kerja nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI yang dilaksanakan di Bella Hotel kemarin ya. Nah, selain itu juga pendengar, bahwa simposium internasional yang bertajuk Pulau-pulau Penghasil Rempah tersebut dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Dadang Rukmana. Jadi Wawan Hermawan mengatakan city branding Kota Rempah ini menjadi identitas yang kuat karena didukung oleh berbagai peninggalan sejarah budaya yang dimiliki Kota Ternate. Nah, ia menilai Ternate telah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan rempah sejak masa lalu hingga memiliki hubungan dengan dunia internasional. Karena itu identitas Kota Rempah sangat relevan ya untuk terus dikembangkan dan diperkuat melalui pengelolaan potensi sejarah, budaya, dan rempah yang dimiliki Kota Ternate. Ia juga berharap sebagai potensi tersebut dapat terus dikembangkan sehingga city branding Kota Rempah tidak hanya menjadi identitas tetapi juga mampu memberikan dampak bagi perkembangan daerah. Baik, dan informasi selanjutnya masih dengan informasi daerah pendengar ya. Di musim kemarau saat ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyikapi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kalau berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Maluku Utara, tercatat sebanyak 33 kejadian kebakaran dan meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya, tercatat sebanyak 16 kejadian. Jadi kebakaran tersebut tidak hanya terjadi di kawasan permukiman tetapi meluas hingga wilayah pegunungan di kawasan hutan. Nah, kondisi ini menjadi perhatian serius lah pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini dikatakan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarmin Sih bersama Sekretaris Daerah Samsudin Akadir yang memutuskan 4 langkah strategis dalam penanganan karhutla ini. Pertama, Pemprov Maluku Utara membentuk satuan tugas atau Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Maluku Utara dengan Sekretaris Daerah sebagai ketuanya. Berikut ketua-keduanya, seluruh pemerintah kabupaten dan kota yaitu diminta segera mengirimkan data kejadian kebakaran, terus juga kebutuhan armada pemadam serta titik sumur bor. Data tersebut akan diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dan ketiga, Pemprov Maluku Utara akan mengajukan permohonan kepada BNPB untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca dan waterbombing apabila sebaran api semakin meluas dan membutuhkan penanganan khusus. Berikutnya yaitu Pemprov juga akan melaksanakan salat istighatsah secara serentak di masjid dan rumah ibadah yaitu besok. Hari Jumat tepatnya ya. Hari ini ya. Di 28 Agustus, Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla.
Karena itu di seluruh unsur diminta bergerak cepat dalam membangun koordinasi yang solid. Jadi sebelumnya Pemprov Maluku Utara pada dua hari kemarin juga telah menggelar rakor Karhutla sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dalam menghadapi peningkatan kejadian kebakaran di Maluku Utara. Nah, Pemprov memastikan penanganan Karhutla ini akan terus dilakukan secara terpadu, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah, juga kabupaten kota, dan pemerintah pusat. Itu dia ya, jadi di musim kemarau sudah hampir 2 bulan ini, Pemprov Maluku Utara yang memang membentuk Satgas Tangani Kebakaran Hutan, ada sudah sekitar 33 kejadian yang tercatat. Baik, nanti informasi lain saya akan bagi kembali untuk Anda di pagi ini, masih di program 1 untuk Ternate Pagi. Saya akan kembali.

0: right here.
1: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

27 menit berlalu dari pukul 7. Ini belum bulan September, tinggal beberapa hari lagi ya. Tapi ya udah, sambil kita dengerin lagunya dari si burung camar Vina Panduwinata dengan September cerianya, karena lagi musim kemarau ya udah pas nih ya. Nah, di halaman depan dari media cetak Malut Pos ini terkait dengan BMKG yang memberi warning terkait dengan Karhutla di Maluku Utara ini. Tapi sebelumnya kita lihat lagi mengenai Rakernas ke-12 di Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 nih ya, di Kota Ternate yang sudah 2 hari kemarin resmi dibuka. Jadi kegiatan yang bergengsi yang mempertemukan kota-kota pusaka Indonesia ini dihadiri ratusan delegasi dengan total peserta yang terkonfirmasi hampir 1.000 orang. Ketua Panitia Rakernas 12 JKPI Kota Ternate Rizal Marsaoli, ia mengatakan dari total sekitar 79 kepala daerah yang tergabung keanggotaan JKPI, nah ada sekitar 40 kepala daerah telah mengkonfirmasi kehadiran dalam rangka Rakernas yang berlangsung di Kota Ternate. Dari total 79 kepala daerah yang masuk dalam keanggotaan JKPI yang sudah dikonfirmasi, kurang lebih 40 sekian ya.

Baik, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sebentar nanti di jam 8, sekitar lebih 5 atau 10 menit, ada dialog Ternate Pagi yang mengangkat topik bagaimana kita wujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif. Nah, terkait dengan JKPI, Rakernas ke-12 di Kota Ternate, pendengar, ya, beberapa kepala daerah bahkan baru dapat tiba pada hari berikutnya setelah pembukaan di 26 Agustus, di dua hari kemarin lah ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rizal Marsoli bahwa seluruh kepala daerah yang dapat hadir secara langsung, sejumlah daerah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Rakernas ke-12 JKPI 2026 di Kota Ternate. Ia juga menegaskan sebagian besar anggota JKPI telah berpartisipasi dalam Rakernas 12 yang dijadwalkan, yaitu berlangsung di Bella Hotel Ternate. Jadi para peserta yang mengikuti agenda utama Rakernas serta sejumlah kegiatan pendukung yang telah disiapkan Pemkot Ternate bersama panitia pelaksana. Selain kepala daerah dan delegasi dari berbagai kota anggota JKPI ini, pembukaan Rakernas ke-12 JKPI juga mendapat perhatian dari perwakilan kedutaan besar Belanda. Antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Rakernas ini cukup tinggi ya. Ya, jumlah delegasi yang telah terkonfirmasi mencapai lebih dari sekitar 900 orang dan diperkirakan nanti mendekati yaitu 1000 peserta. Jadi alasan lain untuk belum seluruh delegasi terlihat pada venue pembukaan karena sebagian peserta memilih mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Ternate. Baik, kita berpindah lagi dengan informasi lain. Ketua Umum Bayangkari sekaligus istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Julianti Sapta Dewi Magdalena Listio, bersama rombongan ini melaksanakan program Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun ini di Provinsi Maluku Utara. Nah, kegiatan yang berlangsung di Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara pada Kamis kemarin ini menyasar masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, mulai dari pelayanan kesehatan, terus juga penyaluran bantuan sosial, hingga pembangunan sarana air bersih dan juga sanitasi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman, ia mengatakan program Bayangkari Peduli ini sebelumnya dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana. Nah, di Maluku Utara sendiri program Bayangkari Peduli mencakup ada dua agenda utama, yakni bakti kesehatan dan bakti sosial. Jadi untuk bakti kesehatan, kegiatan dipusatkan di Polda Maluku Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Ada sebanyak 1.100 orang yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, Bayangkari juga menggelar sunatan massal bagi 50 anak, pemeriksaan gigi bagi 30 anak SLB dan SD, serta pemeriksaan mata sekaligus pembagian kacamata pada 100 orang lanjut usia atau lansia. Tidak hanya itu saja, Ketua Umum Bayangkari turut menyerahkan alat bantu kepada 50 penyandang disabilitas dan lansia yang membutuhkan. Sementara tindakan medis lain meliputi operasi bibir sumbing terhadap 3 orang dan operasi katarak bagi 30 orang. Dalam bidang sosial, program Bayangkari Peduli juga diwujudkan melalui penyaluran 2.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dukungan tersebut terhadap kebutuhan dasar masyarakat turut diberikan melalui pembangunan sarana mandi, cuci kakus atau MCK, dan sumur bor ya. Kalau di Kota Ternate Tidore Kepulauan, pembangunan MCK dilakukan di Desa Ake Kolano dan Desa Galala. Sementara sumur bor dibangun masing-masing 1 titik di Ake Kolano dan 2 titik di Desa Galala. Sedangkan di Kabupaten Halmahera Utara, 1 titik MCK dibangun di Desa Talaga Paca. Adapun titik sumur bor masing-masing berada di Desa Talaga Paca, Desa Supu, dan Desa Wokayaha. Nah, usai melaksanakan rangkaian kegiatan di Maluku Utara, Ketua Umum Bayangkari bersama rombongan dijadwalkan melanjutkan program Bayangkari Peduli ke Tual, Provinsi Maluku.

Pendengar, terkait dengan puncak musim kemarau di Maluku Utara yang diperkirakan terjadi September mendatang ya, di Agustus hingga nanti September mendatang ini. Kondisi ini membuat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 2 Sultan Babula Ternate yaitu mengeluarkan peringatan dini terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, BMKG mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat ini mengingatkan yang namanya kewaspadaan ya. Yang sudah beberapa ulang-ulang kali kita mengingatkan juga, selain cuaca hujan yang terus menurun, kondisi angin cukup kencang dan dapat memperluas ya, mempercepat meluasnya kebakaran ini jika terjadi pembakaran lahan maupun sampah secara berbarengan. Perkiraan BMKG Ternate Justia Galesong ya mengatakan kemarau panjang yang telah berlangsung hampir 2 bulan di sejumlah wilayah di Maluku Utara ini. Kondisi ini dipicu penurunan curah hujan secara drastis hingga berada di bawah normal. Jadi kondisi cuaca turut dipengaruhi keberadaan bibit siklon di wilayah utara hingga timur laut yang menyebabkan terjadinya belokan angin di Maluku Utara. Jadi kondisi tersebut membuat tarikan massa udara di wilayah Maluku Utara ini cukup kencang juga ya. Pemetaan BMKG Ternate menunjukkan sejumlah wilayah Maluku Utara terdampak kemarau panjang. Beberapa daerah bahkan masuk kategori kekeringan sangat ekstrim, yakni Morotai Selatan, Telukau, Batang Dua, dan Tidore Utara. Jadi kondisi tersebut ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Langkah ini juga jadi dihimbau kepada masyarakat yang menggunakan air secara bijak saja selama musim kemarau ini ya. Warga juga diminta untuk tidak membakar sampah ataupun menyalakan api sembarangan karena kondisi angin yang cukup kencang berpotensi membuat api cepat menyebar dan meluas kemana-mana. Baik, saya akan kembali bersama Anda. Masih ada beberapa informasi lagi yang kita berikan di Ternate pagi ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Dia menangani bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Menjelang di pukul 8 pendengar, untuk Anda yang masih stay tune bersama kami pagi ini di program 1, baik Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RI Digital ataupun lewat streaming ataupun juga melalui FM di 101,8. Selamat pagi, saya ucapkan selamat menikmati pagi Anda pagi ini ya, dengan segala kesibukan Anda di rumah ataupun Anda yang sebagian sudah menuju ke tempat kerjanya, di mana segala aktivitas harus Anda selesaikan. Di musim kemarau seperti ini pendengar, menghadapi musim kemarau ya, dari Dinas Pertanian menghimbau juga petani di Kota Ternate, yaitu menggunakan air secara efisien, yaitu untuk menjaga tanaman tetap produktif. Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Faisal Harun Dano Hussein mengatakan langkah antisipasi ini dilakukan dengan kolaborasi bersama BPRM dan tenaga penyuluh. Petani hortikultura juga dihimbau menggunakan musla untuk mengurangi pertumbuhan gulma sekaligus menekan pertumbuhan gulma sekaligus menekan juga penguapan air tanah ya. Selain petani diminta juga menggunakan sistem irigasi yang tidak membutuhkan banyak air karena menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi cuaca saat ini. Meski cuaca panas dan keterbatasan air, petani hortikultura di sejumlah titik masih melakukan panen. Di antaranya yaitu kita lihat di kawasan Maliaro Belakang, Tobololo dan Togafo ya. Namun kondisi ini mulai berdampak pada ukuran buah tomat. Tomat yang biasanya berukuran besar kini cenderung lebih kecil akibat panas dan keterbatasan air. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Togafo yang selama ini mengandalkan air PDAM. Namun instalasi air belum terjangkau di lokasi pertanian. Petani kemudian meminta dukungan pompa Alkon. Sebelumnya Dinas Pertanian telah memberikan bantuan Alkon kepada kelompok tani di Togafo. Pompa tersebut kini digunakan secara bergilir ya, untuk menarik air dari sumber air kemudian ditampung dalam bak, dan sementara sebelum digunakan untuk kebutuhan tanaman. Sementara untuk tanaman perkebunan seperti pala dan cengkih, petani juga dihimbau mengantisipasi serangan hama dan penyakit akibat musim kemarau.

Pendengar kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, pemerintah menjadikan sekolah rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Program tersebut menyasar anak keluarga miskin agar memiliki kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan. Wakil Menteri Sosial Agus Japo Priyono mengatakan, sekolah rakyat menyasar keluarga miskin desil 1 dan 2. Penentuan sasaran tersebut menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Bupati Nias Baru Elisiana Swarou. Pertemuan ya juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Groban Anang Armonentare pada Kamis kemarin. Menurutnya kemiskinan itu cukup ditangani bantuan melalui bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memutus kemiskinan melalui investasi pada pendidikan berkualitas. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan harus membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan anak belajar dan mengembangkan diri. Karena itu, sekolah rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama. Anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan yang mendukung kebutuhan dasar. Satu informasi daerah dan Ramil, 150303 Maba Kabupaten Infanteri Stanley bersama anggota Koramil bersinergi dengan personil pemadaman kebakaran PT Antam, anggota Polres Halmahera Timur dan masyarakat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan Tokahulta di kawasan Jalan 40 Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada Kamis kemarin. Kebakaran pertama kali diketahui masyarakat sekitar yang melihat kobaran api membakar kawasan hutan dan lahan. Informasi tersebut kemudian segera dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat dilakukan penanganan dengan cepat dan mencegah api merambat ke wilayah lain. Menindaklanjuti laporan tersebut, dan Ramil 1505 Maba bersama anggota langsung menuju lokasi. Proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan personil pemadaman kebakaran PT Antam yang mengerahkan satu unit mobil pemadaman, anggota Polres Halmahera Timur, serta warga setempat. Berkat kerjasama dan sinergi seluruh unsur terlibat, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Demikian lintas informasi pukul 8.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah lewati menit ke-12 dari pukul 8 pagi. Sambil kami masih menunggu untuk dialog Ternate pagi ya, untuk pembahasan kita pagi ini mengenai yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif Baik, sambil masih kami iringi dengan informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda ya. Kita masih menantikan narasumber yang akan hadir di pagi hari ini mengisi dialog Ternate Pagi.

Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda. Selamat menikmati pagi ini ya, dengan segala kegiatan di hari Jumat. Walaupun waktu yang singkat harus Anda gunakan dengan sebaik-baiknya. Informasi-informasi pagi ini sambil kita menunggu narasumber yang akan mengisi dialog pagi ini. Nah, dari Tidore Kepulauan, saya lihat ini mengenai generasi muda Nuku yang menserukan gerakan konsolidasi. Nah, generasi muda Sultan Nuku yang menyerukan gagasan mengenai referendum federalisme hingga kedaulatan rakyat dalam pesan bertajuk, yaitu Tidore memanggil di Tidore pada Kamis kemarin. Nah, seruan tersebut, pendengar, ini mengemukakan upaya peninjauan kembali hubungan politik, sejarah, serta hak-hak masyarakat adat Kesultanan Tidore dengan pemerintah pusat Jakarta ya, setelah 81 tahun berjalan dengan baik. Ketua Generasi Muda Sultan Nuku, Jainuddin Saleh, yang mengatakan gerakan ini berangkat dari pandangan bahwa hak-hak masyarakat Tidore belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

tidak hanya yaitu menyangkut persoalan ekonomi dan sumber daya alam. Ini melainkan format hubungan struktur politik antara daerah dan pemerintah pusat. Jadi dalam memperkuat gerakan tersebut, Zainuddin menghimbau agar ada konsolidasi masyarakat di wilayah-wilayah yang masuk dalam bingkai sejarah Kesultanan Tidore. Mulai dari Tidore, terus juga Halmahera, Weda, Patani, Maba hingga Papua, Gamse, Maluku Utara, terus juga Seram, Kiei dan Tanimbar. Jadi seruan perjuangan ini lalu ditutup dengan memanjatkan semboyan khas Maluku Utara, Mari Moi, Ngone Foturu, bersatu kita kuat, serta ungkapan kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi.

0: Baik, dari Tidore Kepulauan kita menuju ke Kepulauan Sula, Taliabo dan Halmahera Selatan ya. Nah, ini lagi-lagi pemadaman kebakaran ada sekitar 30 titik di Labuha. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Halmahera Selatan ini mencatat 30 titik api muncul di dalam kota Labuha sepanjang Agustus ini. Kepala Damkar Halmahera Selatan Indra Faris, ia mengatakan hingga akhir Agustus Damkar sudah melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di 30 titik. Karhutla melanda sejumlah kawasan antara lain di Desa Toikona, Panambuang, Marabose, dan Kampung Makian atau tepatnya di lokasi Masjid Agung Al-Herat. Ia juga menjelaskan penyebab karhutla lebih pada waktu masyarakat seperti membersihkan lahan kebun dengan cara yaitu membakar ya. Penyebab lain adalah warga sembarangan membuang puntung rokok sehingga memicu kebakaran. Apalagi saat ini ya, pasti kita tahu musim kemarau ya, dan angin begitu kencang hingga menyebabkan api cepat menyebar. Ia juga mengatakan kemarau panjang diprediksi yang baru berakhir nanti katanya di bulan September hingga nanti Oktober mendatang. Bahkan karhutla akan mencapai puncaknya yaitu nanti di bulan September, bulan depan.
1: Siapkan kopi di seduh lalu berangkat menerjang panas dan hujan dan debu. Oke, alright.
0: Baik, dari Labuha saya coba berpindah ke Bobong ya. Dari Bobong, pemerintah Kabupaten Pulau Taliabo mempromosikan komoditas unggulan daerah serta potensi pariwisata dalam ajang APAKSI Otonomi Export Trade Tourism Investment dan Prosment 2026. Acara yang berlangsung di Hall 3 dan 3A Indonesian Convention Exhibition Bumi Serpong Damai Kabupaten Tangerang yang dimulai pada Kamis kemarin hingga nanti di Sabtu besok. Hadir di kegiatan tersebut Bupati Pulau Taliabo Salsabila Widya Elmus, Sekap Yosar Karardiat, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga UKM Pulau Taliabo Laode Joni Sarir. Seperti dikatakan Kepala Dinas Perindakop dan UKM Laode Joni Sarir bahwa kegiatan ini diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APAKSI. Jadi keikutsertaan Taliabo dalam ekspo tersebut menjadi bagian upaya Pemkap maksudnya memperkenalkan komoditas unggulan sekaligus membuka peluang investasi dan pemasaran produk daerah. Jadi stand Pemkap Taliabo juga menampilkan potensi wisata daerah yaitu antara lain Danau Likitobi, Pulau Sehu dan Pulau Woyo. Selain itu sejumlah komunitas hasil pertanian masyarakat seperti cengkeh, kelapa dan kakao ya turut diperkenalkan kepada pengunjung eksponya.

sekitar lebih 22 menit ya, kita masih menantikan narasumbernya. Sepertinya mungkin lagi berhalangan ya pagi ini ya. Udah, kita masih menunggu lagi ya. Dan kami masih menghadirkan lagu-lagu, juga berbagai informasi untuk Anda pendengar di Ternate pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Ternate pagi ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda ya. Ini salah satunya memberi semangat Anda sih ya, yang selagi dengan kesibukan Anda di rumah nih, ataupun Anda yang di tempat kerja, selamat bekerja saja. Pendengar, Wali Kota Ternate M. Tau Suleman memaparkan strategi revitalisasi cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Nah, hal itu disampaikan dalam simposium internasional tentang revitalisasi cagar budaya dan investasi pembangunan perkotaan di hadapan para delegasi rapat kerja nasional atau Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI ke-12 di Hotel Bella pada Kamis kemarin. Ia mengatakan kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah. Selain memiliki nilai secara sejarah dan identitas, sektor kebudayaan juga dinilai yaitu memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Ternate terus berupaya menyusun berbagai kebijakan dan program untuk mengembangkan sektor kebudayaan. Salah satunya yaitu melalui penggalian, inventarisasi, serta pengembangan berbagai objek kebudayaan termasuk cagar budaya agar dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata sejarah dan juga budaya. Menurutnya juga revitalisasi cagar budaya tidak hanya bertujuan yaitu memperbaiki dan meningkatkan nilai kawasan maupun bangunan bersejarah, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan vitalitas kawasan melalui aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi keberhasilan revitalisasi budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, yaitu dari pemerintah sendiri, masyarakat, dan sektor swasta. Harus berkolaborasi karena masing-masing memiliki peran yang saling berkaitan. Karena itu kebijakan program revitalisasi cagar budaya di Ternate akan diarahkan pada pengembangan kawasan yang layak secara ekonomi sebagai destinasi wisata berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan dapat diterima secara sosial serta mampu diterapkan secara teknologis. Baik, dari Kota Ternate saya menuju ke ibu kota provinsi. Kita ke Sofifi nih ya. Nah, ini kita lihat pembangunan jalan lingkar Pulau Obi sepanjang sekitar 330 km. Nanti ini ditargeti tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meminta PT Harita Nikel yaitu ikut mengambil bagian ya agar akses vital masyarakat Obi dapat segera tersambung. Nah, selain itu juga permintaan tersebut disampaikan Sherly saat memberikan sambutan dalam temu sinergi Harita Nikel dan Pemprov Maluku Utara di Aula Nuku kantor gubernur pada Kamis kemarin. Menurutnya pembangunan jalan lingkar Obi dapat dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan. Dengan pola tersebut, pembangunan tidak hanya menunggu ketersediaannya anggaran untuk mengerjakan seluruh ruas sekaligus. Ia juga mencontohkan Harita Nikel dapat berkontribusi membangun jalan Lapen sepanjang 5 km setiap tahun dengan nilai sekitar 15 miliar rupiah. Sementara Pemprov Maluku Utara tahun ini mengalokasikan pembangunan jalan Lapen sepanjang 10 km di Pulau Obi dan menargetkan meningkatkan menjadi 15 km pada tahun berikutnya. Nah, tentu saja dengan skema tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda memperkirakan jalan lingkar Obi sepanjang 330 km dapat dituntaskan dalam waktu sekitar 6 hingga 7 tahun.

Baik, sebentar nanti kita lihat bagaimana di rubrik ekonomi pagi ini ya. Ini salah satunya terkait dengan tata kelola mineral yang, oh ini bukan ya, ini yang satunya saja ya, yaitu Taranoate yang sepertinya mengejar omset hampir 30 juta rupiah. Oke, nanti informasi saya akan berikan untuk Anda. Sebentar. Dan sudah di pukul 8:35 sepertinya kita harus menginformasikan ke Anda kalau dialog pagi ini kita belum terselenggara ya. Jadi kami mohon maaf tadi sempat kita menginformasikan bahwa pagi ini ada dialog yang mengangkat topik mengenai ayo bergerak bersama mewujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat dan aktif, yang sepertinya pagi ini harusnya hadir yaitu Ketua Kormi Maluku Utara Insinyur Saifuddin Juba, terus juga Wakil Ketua Kormi Maluku Utara Insinyur Mulyadi Wawor, dan Ketua Panitia Pencanangan Indonesia Aktif Dr. Andus Haji Ahmad S. Kamis. Tapi sepertinya mungkin ada kesibukannya dan kita simpan dulu ya dialognya, nanti di lain kesempatan kita akan bahas terkait dengan topik yang nanti mungkin selanjutnya lagi lah. Baik, sebagai gantinya masih ada informasi-informasi yang akan saya berikan untuk Anda untuk menikmati pagi ini dengan suasana Kota Ternate yang sangat luar biasa. Pagi-pagi mentarinya sudah bersinar dengan luar biasalah cerah. Ini pertanda siangnya bakal panas kembali.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Josh Flo, juga ada Bunga Citra Lestari dengan Terpesona. Menjelang di pukul 9, sebelum nanti kita bergabung ke program 3, ada Warta Sentral. Dan jangan kemana-mana juga, setelah Warta Sentral nanti ada Halo RRI, juga ada Panggilan Jumat nanti bersama Anda. Masih ada beberapa informasi yang kami turunkan pagi ini pendengar di program 1 untuk Ternate Pagi. Dari portal rri.co.id, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP kelas 3 Ternate ini terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Ini guna menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung kelancaran proses penegak hukum. Seperti dikatakan Kepala LPP kelas 3 Ternate Apriyani, bahwa bersama jajaran pejabat struktural melaksanakan koordinasi dengan Koramil Pulau Ternate, Polsek Pulau Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate pada Kamis kemarin, dengan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS 278 UM001 tahun 2006 tentang mitigasi gangguan keamanan dan ketertiban berupa bencana kebakaran dan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan. Jadi mitigasi risiko kebakaran, pertemuan juga menjadi momentum untuk bagaimana memperkuat koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara LPP Ternate dan juga APH. Jadi ia juga mengatakan sinergi dan kolaborasi lintas institusi sangat penting untuk menjaga berbagai potensi gangguan keamanan baik dalam maupun di luar lingkungan lapas. Baik, kita lihat dari halaman ekonomi pagi ini, masih ini terkait dengan manfaat ajang Rakernas JKPI ya di Kota Ternate yang berlangsung sudah mulai 26 Agustus hingga nanti di tanggal 30 nih. Rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Kota Ternate hingga nanti di tanggal 20 ini, tingginya mobilitas peserta dari berbagai daerah. Ini yang membuat pusat oleh-oleh khas Ternate Swalayan Taranuate yang menyampaikan terkait dengan strategi khusus untuk mendorong atau mendongkrak penjualan. Direktur Swalayan Taranuate Kota Ternate Borhadudin Esrope, ia mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi lonjakan pengunjung selama kegiatan ini berlangsung. Nah, persiapan tersebut mencakup peningkatan pelayanan, penambahan tenaga kerja hingga besar stok produk UMKM lokal yang dijual di swalayan tersebut ya. Jadi tidak hanya dari sisi pelayanan saja, stok produk UMKM lokal juga ditambah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan berbagai produk khas Maluku Utara tetap tersedia. Nah, di tengah meningkatnya permintaan selama yaitu Rakernas JKPI ini berlangsung ya. Jadi sebelumnya setiap pelaku UMKM menitipkan sekitar 20 tren produk. Kini jumlah tersebut ditingkatkan menjadi sekitar 30 item. Jadi penambahan stok terutama dilakukan pada produk olahan kenari dan rempah yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Nah, disinilah optimalisasi tersebut tercermin dari target pendapatan yang langsung dari Taranuate selama Rakernas JKP ini berlangsung ya. Menargetkan omset harian bisa mencapai yaitu 30 juta rupiah. Jadi angka tersebut jauh di atas rata-rata pendapatan pada hari normal yang berada di kisaran 7 juta saja hingga 10 juta ya. Itu dia terkait dengan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka di Kota Ternate dari Taranuate yang mengejar omset hampir sekitar 30 juta rupiah.

terkait dengan produk UMKM di Kota Ternate dalam Rakernas JKPI yang ke-12 ini ya. Jadi beragam produk usaha mikro kecil dan menengah kelas Kota Ternate Maluku Utara. Ini yang menjadi perhatian dari delegasi yang mengikuti rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026. Rakernas ke-12 yang berlangsung nanti hingga di tanggal 30 ini turut menghadirkan sejumlah produk UMKM lokal yang dipamerkan di kawasan Benteng Oranye, terus juga Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Jadi kegiatan tersebut yang mengusung tema Ternate Epicentrum Rempa Dunia dan dirangkaikan dengan berbagai agenda mulai dari pembahasan kota pusaka, terus pengembangan budaya dan gastronomi, edukasi, olahraga, hingga kunjungan ke sejumlah situs bersejarah dan destinasi wisata Ternate. Nah, keberadaan produk UMKM lokal tersebut ini turut mendapat respon sekaligus dari Wakil Wali Kota Yogyakarta ya, Wawan Hermawan. Jadi potensi UMKM Ternate tidak hanya terbatas pada produk batik saja, yaitu berbagai produk lokal lain juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di pasar lebih luas. Kita berhenti dulu ya untuk informasi-informasi daerah yang sudah saya berikan untuk Anda di pagi hari ini. Setelah ini nanti Anda bisa ikuti informasi nasional bersama program 3 dalam Warta Sentral di pukul 9. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana. Masih ada beberapa program lagi bersama saya. Nanti setelah itu nanti ada Halo RRI dan jangan lewatkan juga doa panggilan Jumat di hari Jumat ini ya. Nanti Anda bisa ikuti sebentar. Baik, kita jelang pukul 9. Kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi.